0: lembam ke?
1: Doa bukan meluat. Doa
2: kalau meluat sabar Ustaz Nah.
1: Kalau meluat tak kaya pula.
2: Manalah tahu. Okey Cik Zah, terima kasih Cik Zah. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
3: Bye-bye.
1: Bye-bye. Selamat bertugas.
2: Baik, terima kasih. InsyaAllah. Baik, insyaAllah. Amin. Amin. Rabbal Amin. Itu dia Cik Zah. Panjang song ni tau. Ha, kan? Ha, nampak tak dia punya kelembutan tu? Yeah. Ha, sebab yelah, kita ada setengah orang tegok. Ha, kita kena tegok dengan cara yang lemah lembut. Tegok saya yang berhemah, kan? Ha, tapi kita ni, bila orang tegok kita, tambah-tambah pula kita masuk tempat orang. Jangan tu tunjuk rangi sangat. Ada masuk tempat orang, orang tegur dia buat gangster pula kan. Jangan istilah gangster tu bukan sebab apa. Kan kita masuk tempat orang, bila beranjak orang tegur kena ikutlah kan. Kalau rasa tak mau ikut apa yang orang nak tegur, pilih cari tempat lain. Contoh kan. Okey, baik, untuk anda mungkin nak kongsikan lagi bersama-sama dengan kami kan, cara anda orang kata apa memberi teguran, cara anda tegurkan, tak kisahlah apa jua situasi. Tiba-tiba kan nampak bibah duk naik motor ke bawa kereta ke, tiba-tiba lah kan. Bibah tak besar mana, rasa macam nak melayang, tengok tu kat belakang tu kan, bibah naik motor ke, dia perasan kan, macam mana cara anda nak tegur. Kena pula waktu tu kan bibah kan, kira suami ni naik dengan bini kat belakang, kena pula bibah orang perempuan. Kena orang perempuan ni bukan boleh nampak tegur sangat. Bang orang boy, orang perempuan laju nak tegur, cemburu kan. Macam mana situasi anda nak berikan teguran dekat 04-2107-389 ataupun layankan di ruangan WhatsApp Tru FM
3: 0105-08-0957.
2: Yes, Tru FM, segalanya untukmu.

0: apa-apa dalam hidup ni mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat, bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
1: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.

0: bang. Aku nak abang bagi kan.
1: Baik, siapa?
0: Kita ni hidup sehari ni ada 24 jam.
1: Betul?
0: Tak salah kot nak buang 10 minit. Buang masa.
1: Buang apa? Buat apa?
0: Buang masa 10 minit ni bukan kata yang tak faedah.
1: Ha.
0: Buang masa 10 minit yang berfaedah.
1: Buat nak buat apa?
0: Ni aku nak beritahu kan, nak tegur sikit lah, jangan marah.
1: Ha.
0: Kalau boleh hang ambil lah tempoh 10 minit tu, hang pusing sat rumah hang boleh?
1: Aku tak dan.
0: Ni aku main rumah hang.
1: Oh, siapa?
0: Nyamuk duk terbang sampai bertuh day ni. Apa cerita ni?
1: Aku dah halau dah.
0: Setakat hang halau syuh, hang ingat apa? Halau ayam? Ha? Hang ingat halau kucing? Tak boleh. Kalau boleh, bang, ambil masa 10 minit, pusing keliling rumah. Cari tempat bekas ayam takung tu. Kalau ada ayam, buang. Tak guna buang. Tayar-tayar buruk tu buang. Bukan setakat luar rumah tu, dalam rumah tu. Peti air.
1: Ni, macam ni. Aku sayang lah benda-benda tu.
0: Ni, nak abang bagi, bang. Kadang-kadang, kita ni hidup bermasyarakat.
1: Okey.
0: Rana nyamuk sekong ni, satu kampung boleh aruh. Okay. Kalau hang rasa hang tak mau fikir pasal orang kampung ni, hang fikir orang dalam rumah hang ni, bini hang, anak-anak hang, hang bayangkan tengok ni, rana jentik-jentik boleh membiak nyamuk Aedes.
1: Oh, jentik.
0: Aedes ni boleh buat demam denggi.
1: Aku ingat okey, tak apa.
0: Hang mau duk okey. Bayangkan tengoklah kalau hang nak biak, kalau nak biak ikan keli, nak biak arnab, aku tak marah lagi. Eh, nak biar jentik-jentik. Aku marah bukan masalah rumah dengan rumah-rumah aku kena.
1: Okey. Saya. Ambil duduk je. Aku nak buat ajar 10 minit.
0: 10 minit lah.
1: Eh, aku balik.
0: Ingat lah. Okey.
2: Yara FM, demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa,

0: Awak, sudah-sudahlah tu isap rokok.
1: Hei, kenapa pula macho kot isap rokok ni?
0: Macho apanya? Saya ni hanya mampu jaga hati awak je. Bukannya paru-paru awak tau.
1: Okey, okey. Sekarang ni juga saya berhenti.
2: Merokok tak baik untuk kesihatan diri dan orang sekeliling. Hentikan merokok. Pesanan kesihatan ini dibawakan oleh Mutiara FM.

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Dora FM, segalanya untukmu.
1: Yezam Tora FM, segalanya untukmu. 8.20 minit pagi waktu ini, Bam-Bam ditemani oleh
0: Baby Biba.
1: Baby Biba. Okey ke jamuk semalam? Dah bawa bertenang lah.
2: Dah sapu dah ubat.
1: Minyak gamat okay lah
2: kan.
1: Minyak gamat. Lain kali Biba. Yeah. Masak minyak gamat tu panas-panas. Terjun dalam tu.
2: Melecok badan.
1: Siapa kata melecok? Tu dia lah Biba. Bila Mama cakap sekejap, Biba cakap Mama bohong. Biasa pilihan kahwin lah. Biasa tengok lah dia masak minyak gamat panas-panas tu. Biasa selup tangan dalam tu tak?
2: Tak berani.
1: Pasal apa tak berani?
2: Takutlah panas.
1: Tu dia lah. Nyamuk gigit pun MC tambah-tambah kalau minyak gamat panas-panas tu kan.
2: Bukan
1: manja. Meluat yang dengar. Okay, 8.21 minit pagi. Yeah. Jadi tak nak manja sangat lah Biba.
2: Manja.
1: Rimas dengar.
2: Manja. Geli aku.
1: Okay Biba, topik kita pagi ni Biba.
2: Teguran secara tersembunyi ke depan-depan?
1: Baik, kita nak memanggil berikutnya pagi ni. Halo, siapa di talian?
2: Halo.
3: Halo, assalamualaikum. Orang tua, cuba pakai tu, Bam-Bam, Ibu.
1: Halo.
2: Apa dia tengok satu sekat-sekat?
1: Halo.
3: Ya.
1: Halo.
3: Ya, Marwi lah.
1: Mami ke ni?
3: Ya.
1: Duduk tang mana ni, Mami? Hmm. Mami.
3: Ya.
1: Mami.
3: Dah mami nak tergelak tu tadi. Dah mami duduk mana?
1: Dah mami duduk tang mana ni?
3: Mami duduk dalam rumah.
1: Mami duduk kat dapur mami.
3: Okey, mami jalan lah.
1: Mami duduk tolong duduk kat dapur mami.
3: Okey.
1: Ni
3: mami sampai kat dapur.
1: Mami.
3: Tak mohon kan?
1: Ni, mami senduk ada tak kat situ mami?
3: Bukan senduk.
2: Pegang senduk.
1: Dia macam pegang area lah.
3: Okey.
1: Pegang senduk. Senduk kayu.
3: Mami tak pegang senduk, mami pegang tongkat.
1: Bolehlah. Mami kena pegang tongkat, maklumlah kan. Takut jatuh lagi. Mami.
3: Ya.
1: Baru clear dengar mami. Tadi tak puan nak clear.
3: Okey.
1: Sebab dulu kan kalau kita pasang area, kita buat atas bumbung dia.
3: Kau dengar
1: Bamba
3: tu sumpah
1: apa? Dah, Biba dengar tak Biba?
2: Sekat-sekat.
1: Hello?
3: Ya.
1: Betul slow kan?
2: Hello?
1: Ni bukan kata Bamba seorang dengar ni. Seluruh Pulau Pinang dengar ni. Hello?
3: Okey. Ni okey ke?
1: Pegang senduk, Mami.
3: Hello, yang makan tempat.
1: Baru clear. Aduh, Mami tu orang cakap tak mau dengar, Mami.
3: Dah, dengar.
1: Cie, Mami.
3: Ya.
1: Okey ke pagi ni?
3: Mami okey lah. Baru makan roti bakar.
1: Roti bakar? Masak sendiri ke beli kedai?
3: Mami bakar lah. Cicah kuah gulai.
1: Roti bakar. Cicah kuah gulai no.
3: Memang Mami punya favorite tu. Bambang.
1: Asyik Mami. Start. Baca bismillah lah.
3: Baca lah Awal dah tak baca.
1: Tanya. Tanya pun tak boleh. Tak apalah, tak mau tanya dah lah. Biba, semang dengan Mami Biba.
2: Tak boleh macam tu.
3: Sikit dah merajuk telefon ni.
2: Tak. Mami, pucuk sikit Mami.
1: Tak, bukan masalah merajuk. Mama cakap sekejap lagi. Mami kata kat Bam-Bam.
3: Tak kata. Tak mau kata. Tahun 2026, banyak Mami tak mau kata kat orang dah.
1: Dialah Mami, bulan 7 dah Mami. Hari-hari Mami kata kat Bam-Bam.
2: Cakap benda sama.
1: Alah. Maksud dia benda-benda tak mau kata kat orang. Masalah bulan 7 dah Mami. Masa daripada bulan 1 tu, hari-hari kata kat Bam-Bam. Dia pun bagi kita kat Bam-Bam. Mami duduk kata kat Bam-Bam dalam grup WhatsApp.
3: Tak boleh kata.
1: Wajib, Mami.
3: Ya.
1: Sebagai menggantikan yang Mami tak kata tu kan.
3: Ya.
1: Bam-Bam nak Mami bagi kata laluan sambil bersyair, Mami.
3: Syair pula.
1: Tak boleh, tak apalah, Mami. Orang tak sudi.
3: Ya, syair, Mami. Okey, bagilah contoh, Mami.
1: Bagi sikit, Biba.
2: Bagi apa?
1: Bagi syair sikit dekat Mami.
2: Terus.
1: Okay, 1, 2, 3.
2: Pagi-pagi Mami call kami. Tak ada lah kerja.
1: Macam sedih pun Biba. riau ke Biba?
2: Syair mestilah benda dayu.
1: Memanglah benda dayu, bukan riau. Aduh, okay, bagi mami semangat sikit syair pun.
2: Mami pula.
1: Mami, dengar ni mami.
3: Okey.
1: Mami, tersebut

0: Ha, tu bau semangat, Mami. Tu sebut lagi. Itu riau.
1: Ha. Apa, Biba, lemah lembut je.
0: Habis tu Bambam cakap lemah lembut.
2: Tengok, Mami.
1: Bambam lemah lembut, nampak pelik pula kan?
0: Okey, Mami. Sambung, Mami. Satu, ya. Dua, tiga.
1: Sesebulan kisah Bambang yang bujang lalu senyum.
0: Apa? Apa? Salah tu, salah tu, salah, salah. Salah, salah. Nikarah, nikarah.
1: Tanyalah.
0: Mana biasa saja?
1: Budak sikit.
0: Tak, bukan. Jangan saja. Kosong lagi tu ada. Tak, bukan. Nikah, nikarah tak sebut bujang. Tak boleh. Ulang balik, Mami.
1: Okay, lah.
0: Satu, dua, tiga.
1: Okey, ha, Mami. Mami tak mau syair lah, Mami, nak lagu ni.
0: Tak mau, tak mau nak syair juga. Lagu esok.
1: Abang bilang abang bujang.
0: Mami, Mami.
1: Rupanya
0: Mami.
1: Abang
0: Mami, Mami. Bertindak mengikut arahan Mami. Hari ni syair, besok okay, menyanyi. Okay. Okey.
1: Okey.
0: Ya. Ya, satu. Mobil. Sempat.
2: Menyempat.
0: Sempat. Mentang-mentang duduk okay, kat okay, dapur kan.
1: Kita kata engkau.
0: Okey, okey, satu. Okey, satu, ya. Dua, tiga.
1: Sesebulan kisah Dijila Bambang dan juga pembantunya Biba yang comel. Kalau tak telefon mereka, kita duduk teringat. Sampai nak buat kerja pula tak jadi.
0: Seri macam ni lah, Mami. Mami ni tu dong kata jangan minum air. Eh, Mami.
1: Datang lah, Mami ni.
0: Ketegak, Mami. Mami.
1: Ya.
0: Okey. Topik kita pagi ni, Mami, berkaitan dengan teguran.
1: Mm-mm. Teguran.
2: Kalau Mami sendiri, Mami tegur depan-depan ke? Mami panggil dia. Tegur ni lah. Secara diam-diam.
1: Mami banyak. Jarang Mami nak.
0: Jarang Mami nak tegur orang. Banyak orang tegur Mami lah.

0: kita apa nasihat, tegur larang, ambil cubalah kan. Okay. Tapi kalau saya tengok orang tu tak boleh, pasal apa? Kalau kita tegur, biasa mami dia tanya mami, pasal apa apa ni mami duk ambil kalut?
1: Macam tu.
0: Jadi mami tak berani kan.
1: So kalau mami kalau kata kalau kata nampak apa pun mami buat tak tahu lah, fikir dia.
0: Buat tak tahu. Buat mata, buat mata tengok sini nampak sana. Senang kan? Kalau kata yang boleh kita tegur macam budak-budak muda, mami beranilah pasal depa tu orang kata bawa humor, depa tak berapa nak sangat nak kasar kita kan.
1: Faham.
0: Kata jangan dok naik motor deras-deras dengan dok naik motor macam Mr Bean kan. Pi apa hundok belakang hundok depan kan, bahaya.
1: Macam tu noh. Motor ada gear reverse.
0: Kadang-kadang dia buat macam angkat tayar semua tu kan. Mami tegaklah juga kalau budak-budak yang orang kata 14-15 ni tu lah. Kalau kata macam bawah pada mami sikit, mami tak berani lah. Mereka pun dah berakai dah. Yalah.
1: Okay.
0: Tengah orang mami buat tak boleh ditegak, betul tak?
1: Tak boleh tegak noh.
2: Ego lah, ego.
0: Macam contoh macam kawan mami tu kan. Nama dia Fatimah kan.
1: Okey. Fatimah tu kawan mami tu. Okey, pasal dia pasal apa? Awak dia pasal apa?
0: Fatimah tu. Siapa pun boleh tegur dia.
1: Siapa pun boleh tegur dia noh.
0: Dia tak ambil pot.
1: Sebab dia kau buat salah kot. Dia tegur dengan tegur.
0: Dia buat macam dia saja masuk tengah kanan, keluar
1: tengah
0: kiri.
1: Dia tak boleh. Okey, macam ni lah mami. Mami berhadapan dengan satu situasi. Kira Bamba ni budak-budak lah. Macam 7 tahun lah. Kan, bagi tumpah barang mami. Bagi jatuh barang mami. Macam mana mami nak tegur Bamba macam tu? Contohlah.
0: Bukan.
2: Kacau.
1: Kan? Macam ni lah. Mami tengah makan kat kedai makan. Lepas tu kan, Bamba ni duduk tak diam. Budak 7 tahun macam Bamba ni kan. Bamba lompat-lompat ke debuk. Dengar dulu. Gedebuk ayak teok ais mami tu jatuh dalam pinggan nasi mami. Dalam pinggan nasi tu ada dengan ikan parinya, dengan ayam gorengnya, dengan sotongnya. Gedebuk jatuh habis penuh. Nasi tu penuh dengan ayak teok ais mami tu. Macam mana mami tegur?
0: Bukanlah mami nak kata mami ni baik, bukan mami riak, bukan mami orang kata action kan. Tapi sikap mami susah nak marah macam tu. Mami nanti kata, ya Allah, betulnya budak ni macam tu.
1: Macam tu je.
2: Macam tu je lah.
0: Mami kata betul.
1: Lepas tu mami cakap macam tu kan. Betul, Bamba ambil beg mami.
2: Buat lari.
0: Ambil apa?
1: Ambil beg mami. Handbag mami yang mahal tu. Ada duit yang tu. Bamba.
0: Yang tu tak boleh lah. Kata mami.
1: Lepas tu tegok lah. Macam nak buat. Lepas tu, dah abang. Ye, makcik. Nanti yang tu. Lepas tu Bamba ambil beg makcik tu kan. Bamba bawa lari. Ni orang lari. Macam lah. Ya Allah, bagusnya budak ni. Takkan macam tu.
0: Mami dia kata, mami.
1: Tak nak. Tu macam mana?
0: Mami bagi Tok Mami kan, macam budak kecil kan.
1: Okay, Tok. Cepat Tok. Cepatlah, minta lah balik beg tu.
0: Mami lah. Mami buka beg. Mami beg kat dia RM5.
1: Dah, sekarang ni beg tu ada kat budak Bambam ni.
0: Mami ambil, minta beg balik dia bagi.
1: Tak boleh, tak nak. Macam mana Mami buat?
0: Sudah, dia ni muka tak malu semua ambil beg orang.
1: Tak nak.
0: Pujuklah dia.
1: Orang nak orang nak tengok cara mami pujuk. Bukan tengok cerita. Pujuklah cepat.
0: Ni nama apa budak tu Bambang?
1: Budak tu nama Bim Bim.
0: Bim Bim. Awak nama pelik sangat. Tak ada nama lain ke?
1: Tak nak bagi.
0: Omai lah Bim Bim. Mama kata Tok Mami nak balik je kan. Nak ambil RM5 nak.
1: Tak nak. Nak semua.
0: Tak apa pujuk lah. Tadi kan Mami nanti Tok Mami nanti terus lah. Tok Mami ni bernampak sekali.
1: Nak bernampak. Nak bernampak tu.
0: Dah bagi tahu anak orang kan.
1: Mami tak boleh nak handle situasi ni. Mami sama lah dengan Cik Zah tadi lah cerita dia.
0: Betul. Macam anak cucu mami kan. Aha.

0: anak jumpa Mami, Mami buat kawan Mami.
1: Oh, macam tu noh.
0: Sampai dengar Mami cerita sikit, ada masa lagi.
1: Ah, sikit, seminit, seminit.
0: Sampai dia berdepan melawak kat Mami macam ni, dapat draw satu gambar Mami kan, draw bodoh-bodoh lah.
1: Ha ha ha ha.
0: Ah, muka senyum, matuk muka senyum dengan muka sedih. Betul tulis itu. Muka senyum, matuk ada duit banyak. Muka sedih, matuk tak ada duit.
1: Cucu pun kena Mami mata duitan noh. Jadi cerita
0: ada kerja Mami kan. Mamam tiba depa pun dah campur sorat. Depa bagi kat Mami macam tu lah.
1: Tu dia depa pun kena datuk depa di mata duitan. Okey Mami, apa-apa, terima kasih Mami untuk perkongsian pagi ni Mami lah.
0: Okey, sama-sama. Kasih. Mami
1: ada
0: doa juga. Mami tetap mesti nak doa untuk
1: orang. Silakan,
0: Mami. Rasa apa tak? Mami doa.
1: Ya,
0: kadang-kadang resmi. Nanti Mami kat Mami yang tak disangka macam tu.
1: InsyaAllah,
0: Okey, Mami doa. Semoga Bambam, Combi, Biba. Walau kata Combi nak main kerja balik, welcome back Combi. Dan semua lah, ustaz-ustaz semua dimurahkan resmi dipandangkan Umat.
1: Amin.
0: Dan sentiasa dirahmati Allah. Amin. Amin.
1: Semoga doa yang baik juga berbalik pada Mami lah.
0: Amin. InsyaAllah.
1: Bye. InsyaAllah. Bye-bye. Bye-bye. Assalamualaikum.
0: Salam
1: Bibi. Itu dia Mami kita. Mami tak boleh terima situasi ni. Itu dia lah.
2: Tapi tadi kata nak tampang tu.
1: Nak tampak tak jengit, nak dapat tarik balik. Tampak je. Suka hati tempat nak orang saja. Okey, baik, untuk anda mungkin nak kongsikan lagi bersama-sama dengan kami kan, cara-cara nak tegur kan. Sebab kita faham, kadang-kadang kita di waktu tempat orang, kan, di tempat orang ramai, kita kena kontrol juga marah kita tu. Memanglah kita marah kan. Tapi cara kita nak uruskan emosi kita tu di tempat orang. Setengah orang dia memang suka tegur orang, tapi dia tak boleh ditegur. Ada jenis orang yang macam tu. Ada setengah orang juga dia tak mau tegur orang, tapi dia cukup seronok bila orang tegur dia. Macam tu lah. Enggak kan, bibah tegur sikit tak boleh, kerja nak merajuk je. Cita dia. Okey, 04-2107-389 WhatsApp Terra FM
2: 010-5089-57.
1: Yes, Terra FM, segalanya untukmu.

0: dah buat iklan di media sosial, ramai yang kongsi. Yang tengok pun ramai. Asyik minta PM tepi je, tapi tak ramai yang beli. Macam mana nak buat ni?
1: Jangan risau, Mutiara FM kan ada.
2: Promosikan produk dan perkhidmatan syarikat anda di Mutiara FM. Terdapat banyak pakej menarik yang sesuai dengan bajet anda. Hubungi bahagian pemasaran dan promosi Mutiara FM di 04-2107-345 atau email iklan@rtmpenang@gmail.com.
3: Nak apa-apa dalam hidup ni, mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat. Bukannya doa je, buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
4: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.
5: Mak, Rizal nak keluar, Syed. Jumpa kawan, Syed. Boleh tak?
6: Nak pilih ni ke? Tengah rembang ni. Panas lit-lit. Sagi demam pula, Rizal.
5: Ya, Mak. Rizal nak pergi lani lah kot.
6: Set-set jumpa kawan. Set-set jumpa kawan. Tak tahu duk diam lah hang ni.
5: Set saja, Mak. Bukanlah Mak mana pun. Bolehlah, Mak.
6: Baiklah. Janji balik awal. Tolong Mak siram pokok dan sapu kat depan rumah tu.
5: Letihlah, Mak. Hari-hari duk kena sapu.
6: Jangan duk penyegan sangat, nah, Rizal. Kena bagi kemas kawasan dalam dengan luar rumah kita ni. Barulah tak ada nyamuk nanti. Nanti Rizal ajak lah kawan tu main rumah. Mak nak buat cok keria kat hampa.
5: Ha, baik, Mak. Nanti Rizal beritahu dia lah. Rizal pergi dulu lah.
7: Munshi, nak pi la tu maksud dia apa? Rembang pula tu apa maksud dia? Panah lit-lit. Apa dia, Munshi? Boleh bagi tahu, Sat?
6: Ya, Elia, dalam dialog tadi beberapa kosakata macam la tadi disebut tu merujuk pada waktu sekarang, masa kini. Mana sedang berlaku tu lah. Ya, itu la. Yang rembang pula membawa maksud waktu tengah hari, mana tengah hari betul lah. Dalam pukul 12 tengah hari tepat. Mana masa matahari tepat di atas kepala kita. Itu kita kata waktu tengah rembang. Cuaca yang panas terik lah. Dan panas lit-lit ni maknanya keadaan yang terlalu panas. Hangat betul. Sebab tu mungkin mak dia larang Rizal ni keluar. Sebab waktu tu cuaca yang kurang sesuai lah untuk aktiviti di luar rumah.
7: Tu maksud dia panas lit-lit.
6: Ya.
7: Yang penyegan tu pula, maksud dia apa pula?
6: Penyegan yang dimaksudkan oleh Ashabi dalam dialog tadi membawa maksud pemalas. Maknanya tak rajin. Bila nak suruh buat apa-apa tu, dia tidak ringan tulang. Itu penyegan maksud dia.
7: Macam balok lah sikit.
6: Ya, betul-betul. Sama dengan balok.
7: Balok ni penyegan atau pemalas lah. Nak minta tolong pun susah. Dia jadi segan.
6: Ya, betul.
7: Okey. Yang cok kriya.
6: Cok kriya ni pun sejenis makanan. Yang popular jugalah di kawasan utara kita ni. Iaitu sejenis kuih ataupun kalau sebelah KL tu disebut kuih gelang. Cok keria ni sebenarnya disebut cucur. Cucur keria, kan? Jadi makanan ni biasanya dibuat daripada ubi keledek. Dibentuk seperti donat, tapi taklah sebesar donat tu, dia kecil sikit. Dan disalut dengan gula lah.
7: Kena sirah dengan gula.
6: Sirah dengan gula. Ataupun yang popular sekarang ni diguna pula gula merah.
7: Tu cok keria.
6: Cok keria yang ni biasa kita panggil cok keria.
7: Dia
6: kita
7: macam donat, tapi bahan dia tak samalah macam donat tu. Sebab dia pakai ubi keledek. Hampa tu pula apa dia? Hampa tu,
6: hampa biasanya kita sebut hampa ni merujuk kepada kamu.
7: Awak kamu.
6: Ya, ini hampa lah kita sebut. Maknanya bunyi dia macam jarang lah kita dengar. Tapi ini istilah yang biasa digunakan di sini lah.
7: Di Pulau Pinang ni banyak hampa tu. Ni hampa, ni awak. Macam tu lah kot, kan?
6: Hampa nak pergi mana?
7: Hampa nak pergi mana? Jadi nak pergi mana? Macam tu lah. Hampa hang pun boleh pakai juga
6: kamu
7: lah.
6: Kamu nak pergi mana? Kamu awak nak pergi mana?
7: Itu maksudnya hampa. Okey, Munshi, terima kasih atas huraian tu.
8: Logat Pulau Pinang dijayakan dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Utara.

0: saya Fiksy Azwan. Dengarkan radio nombor 1 di Pulau Pinang, Mutiara FM. Pilihan nombor 1 saya juga.
1: Ezam Tour FM, segalanya untuk 8.48 minit pagi waktu ini. Okay, Bamba masih ditemani oleh
2: Biba.
1: Yeah, baby Biba in the house. Maklum nakkan terlebih manja, ketik nyamuk pun dapat MC eh.
2: Okay.
1: Baik, kita nak teruskan lagi Biba. Topik kita pagi ni Biba.
2: Teguran secara tersembunyi ke depan-depan?
1: Ya, yeah, bagi anda sendiri macam mana? Cara macam mana anda kalau nak tegur orang? Dan anda okey tak kalau kata orang tegur anda? Ataupun ada masa-masa dia? Ada masa boleh? Yeah. Ada masa tak boleh kan? Baik, kita panggil berikutnya. Halo, siapa talian?
3: Halo.
1: Hello. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Nasya. Nasya, tutup siap radio tu Nasya. Dengar suara Bambang balik ni.
3: Okay,
1: saya cepat.
2: Lari.
3: Okay,
1: Waalaikumsalam. Ya Nasya, apa khabar?
3: Bye-bye.
1: Alhamdulillah. Macam ni, dengar suara ceria dekat sikit serio. Macam ni okey lah.
3: Baru ni, Nasya. Tak ada rumah baru ni,
1: Nasya
3: pergi apa?
1: Pergi
3: kat Kelantan.
1: Oh, boy. Itu Kelantan yang seronok sangat ni.
3: Nasya pergi Kelantan, Terengganu.
1: Tu dia. Pergi berapa hari?
2: Dia jelajah pantai timur ni.
1: Hello?
3: Seronok lah pergi.
1: Berapa hari Nasya pergi?
3: Dua hari tiga malam.
2: Beli apa?
1: Banyak beli apa ni?
3: Nasya dapat beli penyu
1: sekong. Penyu sekong? Bawa balik penyu buh tang mana?
3: Penyu habis
1: punya. Yalah, buh tang mana? Buh dekat dapur ke? Buh naik kerium ke?
3: Buh tang mana?
1: Mana dah tahu? Kan, beli-beli penyu kan? Betul beli kerium. Buat apa? Nak buh naik kerium lah penyu. Beri kembang. Okay, Nasya.
3: Ya.
1: Baik, kata laluan sikit Nasya.
3: Bambang suinya tiba-tiba come dan manja.
1: Manja no. Aduh. Baik Nasya. Kita hari ni sembang berkaitan dengan teguran ni kan. Bagi Nasya sendirilah. Kalau kata situasi Nasya, Nasya ni suka ditegur ke ataupun macam mana? Ataupun sensitif buat teguran ni?
3: Nasya, bagi Nasya, kalau dulu, masa Nasya kecil dulu, tegur Nasya waktu makan.
1: Waktu makan? Apa ingat lagi tak apa yang mak tegur waktu makan tu?
3: Dia kata, Syah, makan lelah tu lagi tumpah. Mak Nasya dengan ayah Nasya seorang penyayang. Nasya seorang je penyayang.
1: Alhamdulillah.
3: Tak ada orang ni orang penyayang.
1: Tapi itulah, siapa, tak kisahlah siapa pun yang ada kat dunia ni, tak dapat nak menandingi mak kita.
2: Betul.
1: Sebab mak kita yang melahirkan kita. Mak kita yang akan sayang kita lebih daripada mana orang lain sayangkan kita. Betul.
3: Itulah apa, kalau anak nakan, kalau dia buat salah, Nasya tegur dia.
1: Alhamdulillah.
3: Adik buat makan tu jangan bagi tumpah rata. Sebab kena tabuh sekejap lagi.
1: Tabuh. Siap tabuh ni ni. Dulu Nasya mak tegak ni. Ni Nasya. Dulu mak Nasya, mak dulu tegak dengan kesayang. Lepas tu Nasya pula tegak sebagai mak menekan. Tegak nak menekan pula. Tuan tabur ni. Amboi.
3: Lepas tak boleh cakap baik lagi, kita baik lagi. Lepas buat sepah mainan.
1: Macam tu no. Tak boleh lah. Macam cuba Nasya tukar boleh dengar. Intan payung. Amin elok-elok nah.
2: Makan elok.
3: Kalau perempuan tak apa, kena lelaki tu dia main-mainan kata dia lempak kita.
1: Lelaki juga salah. Apa Nasya, terima kasih Nasya. Okay, baik, terima kasih Nasya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Bye-bye. Itu dia. Ha, daripada Nasha kan. Oh, mak tegak tu. Zapom tak dapat nak menunggu mak kita. Yalah, kan. Ha. Sebab ini nama pun mak kita. Betul tak kan? Kasih sayang. Seorang mak ni tak dapat nak menandingi betul. Kasih sayang orang lain. Sesayang mana pun orang kat kita. Mak tetap juga mak kita.
2: Okay?
1: Nombor satu. Ha, yeah. Dengar tu Bibah. Nombor satu.
2: Nombor
1: Bibah.
2: Satu.
1: Ha, jangan macam-macam Bibah. Yeah. Okay. Baik. Untuk anda yang mungkin nak kongsikan lagi. Yeah. Ha, perkongsian pagi ni. Kita terima soalan lagi panggil waktu ni. Halo, siapa yang talian?
2: Halo.
4: Hello.
1: Hello, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Yeah, Abang Leman.
4: Yo.
1: Ya, Abang Leman, tak payah tutup mulut Abang Leman, kita tahu dah. Abang Leman, hon satu kali. Mantap, ada ke Ipoh lagi ke pagi ni?
4: Tak ada ni, ada Kota Pemai.
1: Kota Pemai?
4: Bila Kota Pemai?
1: Wah, Alma.
4: Baru bangun tidur.
1: Baru bangun tidur?
2: Wah, terikol lah.
1: Wish, eh, macam ni.
4: Alah, baru bangun lah ni, Mbak.
1: Oh, kira sampai-sampai Lena dulu lah.
4: Sampai ukim 6 pagi tadi.
1: Ush, awal sampai no. Kat belah sana boleh sampai awal. Tak nak masalah. Kita boleh lalu. Lori boleh lalu tak?
4: Lori belum buat kan. Nasib baik dapat turn nombor 1. Tidak kena 6 kerah.
1: Makna kata sampai-sampai awal tu Lena dulu. Sagi pun kira ni. Tu dia nah. Abang Leman. Disebabkan baru bangun tidur. Okey, bagi kata laluan sikit Abang Leman. Semim menyanyi.
4: Mama,
1: dodoi tu. Macam dud.
4: Biba dah sarapan belum?
1: Lepak sangat tu suara balok ke tidur. Dia dia.
4: Baru ni kita pilah. Malah lah nak pergi kacau.
1: Alah, sudahlah Baleman. Sampai pun tak, mai pun tak. Mohong lah. Sudahlah Baleman. Kalau memang kena sampai tu, mesti mai punya. Ni cerita tak mai. Okay. Sembang macam pi. Sudahlah Baleman. Berasa dengan Baleman ni. Baleman. Okey. Pagi ni cerita bak teguran ni. Bak tegok ni. Bagi Baleman sendiri. Bagi Baleman sendiri macam mana situasi. Baleman suka tegok orang ke? Ataupun lebih Baleman ingin suka orang tegok Baleman?
4: Saya suka tegur orang.
1: Tegur orang? Tegur yang macam mana tu, Baliman?
4: Tegur lah macam tegur lah. Apa ni? Ni kerja dah. Macam orang. Macam kita duduk satu meja kan.
1: Yang tu situasi kalau kita bertanya khabar. Okey, tapi kalau contohlah kan, ada orang mai kat Baliman kan. Baliman tengah makan nasi lemak sedap ni. Tup, terbertuh Baliman. Nasi lemak empat muka tu berterabuk atas meja. Situasi tu, apakah Abang Leman akan bagi teguran kepada orang tersebut ataupun macam mana?
4: Mungkin dia tak sengaja.
1: Alamak, bagusnya. Sembang bagi. Aduh.
4: Kita masuk macam ni lah, Abang. Mungkin dia tak sengaja terbetul kita nasi terabur. Rezeki tu nak buat macam mana? Tak ada orang dapat, tak ada rezeki. Alah, tak nak makan kan? Kita tak habis juga nak marah dia.
1: Okey, situasi apa yang biasanya Abang Leman akan tegur dan kena marah? Salah.
4: Kita tegur lah. Kita kata, apa abang ni? Bentuk saya sampai nasi saya terabuk macam ni.
1: Suka hati lah. Okey, kita try. Dah suka hati lah nak terputus nak buat macam mana?
4: Kalau dia cakap,
1: mungkin. Okey, bayangkan kalau kita orang tu cakap macam tu.
4: Kalau dia.
1: Okey. Abang Leman ulang balik ayat Abang Leman tadi.
4: Okeylah, macam dia ada apa abang, minta maaf abang, saya senang
1: saja. Dadak, bukan macam ni. Saya lalu ke tepi Baleman kan. Terpuk habis pak bungkus semua abang berterabung habis. Ayak tertarik tu pun habis, pinggan cawan pecah habis. Okey, macam mana sesi Baleman tu?
4: Sesi Baleman yang tu nak marah pun ada.
1: Alah, teguklah jangan sikit memang bagi sangat. Ni Baleman teguklah.
4: Teguklah.
1: Okey, Bambang buat macam tu. Okey, sesi macam mana Baleman waktu tu?
4: Apa ni abang, belaga bau nasi lemak saya ni dah. Rezeki ni depan mata saya nak makan nak ni ya.
1: Alah, apa masalah kecil, pilah beli leng.
4: Betulah abang cakap, memanglah beli leng. Apa masalah abang yang bentuk saya, jangan dalam kabut.
1: Tak, masalah dia saya tak sengaja kan. Dah tahu dah saya ni besar, bagi ruang sikit. Saya nak lalu. Hidup makan di tengah jalan pasal apa?
4: Bukan ada apa bagi ruang kan abang. Ni rezeki saya ni bang, pagi-pagi saya nak makan ni, macam mana abang nak
1: betul? Dan nak buat macam mana abang? Dia tumpah ke abang? Tu bukan rezeki bang. Apa masalah abang? Pergi beli leng abang.
4: Memang abang cakap pergi beli leng. Senang abang cakap pergi beli leng.
1: Aduh.
4: Tu kalau kata abang buat kesalahan, lepas tu
1: habis tu nak saya buat apa? Nak saya buat apa? Nak saya minta maaf. Ah.
4: Yalah, bukan kata suruh abang minta maaf kat saya.
1: Habis tu
4: jangan orang tak puan kali kena pun ingat abang.
1: Dah sudahlah abang, pipi sini mak lain abang. Apa kerja-kerja asyik lemak pun nak kecoh abang.
4: Janganlah marah abang macam ni.
1: Dah saya tak marah. Saya pun tengah lapar ni tau.
4: Aduh. Kalau saya kalau kena abang tengah makan, saya main beratur abang. Tiba-tiba nasi lemak abang terabak, saya tarik tumpah. Apa perasaan
1: saya
4: abang?
1: Belilah lain. Saya makanlah lain.
4: Memang abang cakap senang abang beli lain.
1: Habis tu apa masalah dah saya? Apa nak kecil-kecil nasi lemak kan? Pemik semuka saya belanja.
4: Abang buat kesalahan, ha? Senang abang cakap abang minta maaf kepada saya. Senang abang.
1: Habis sekarang ni bang. Sekarang ni bang. Abang nak saya buat apa bang?
4: Bukan. Saya tak suruh abang buat apa abang. Saya suruh lepas ni abang hati-hati.
1: Ah sudahlah bang. Okay bang, assalamualaikum.
2: Bila tak habis ni?
1: Bila nak habis?
2: Betul-betul menghayati tu.
1: Kami kalau jumpa orang bongas itu masalah kau tu. Nah, tapi mama tak macam tu. Mama bagi contoh ya.
4: Tapi mama kena tengok juga. Takut kena kadang-kadang dia panas barang ni.
1: Dia kalau situasi yang macam tu kalau bambam lah kan. Kalau situasi macam tu kan bambam dia bambam lah.
4: Kalau panas barang ni kita kena
1: niu.
4: Jangan
1: niu. Ya betul. Takut jadi masalah. Takut dia timbul pergaduhan lah. Tu yang kadang-kadang bergaduh kat kedai makan yang kita tengok tu kan. Sebab benda macam ni lah. Tak ada tolak ansur. Dan kadang-kadang bukan kita nak marah sangat pun. Cuma kita nak habang kata cukup sekadar perkataan minta maaf dan merendahkan diri. Mengurangkan ego tu kan. Betul tak Baliman? Mantap Baliman. Okey Baliman, kita dah kesetukan masa ni.
4: Jadi ya kalau ada orang ambil abang Baliman ni buat
1: film. Tak boleh, tak mengelak. Okey Baliman, masih Baliman. Ya.
4: Oh ni abang Baliman pi Padang Kota. Ha. Wow. Tengok deril mamu.
1: Ya, betul. Dia pun ada dekat sini lah ni.
4: Weh, dah kita famous, kita
1: siap
4: takat
1: gambar
4: hati.
1: Alamak, mantap Baliman. Jangan lupa buat frame tau dekat kat dinding. Okey Baliman. Mantap. Okey Baliman, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam tu warahmatullahi.
1: Itu dia Baliman kita 9 pagi utama 9 pagi menanti anda.
5: Intervensi perundangan tangani salah guna parkir OKU. Diskaun 20% tren ETS sempena PRN Johor. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 9 pagi. Langkah intervensi perundangan lebih menyeluruh diambil bagi menangani isu salah guna peta parkir orang kurang upaya OKU seluruh negara. Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Dato' Aiman Atiraz Sabu menjelaskan garis panduan dan undang-undang kecil bagi kawasan selia tempat letak kenderaan khas OKU itu telah digubal bersama Kementerian Pengangkutan bagi membolehkan tindakan penguatkuasaan dijalankan secara lebih agresif dan tegas.
6: Dan rentetan itu juga penguatkuasaan akan menjadi lebih agresif, lebih tegas dan lebih holistik, merangkumi tindakan compound maksimum serta penundaan kenderaan secara mandatory. Perubahan struktur perundangan ini mencerminkan tekad politik ataupun political will dengan izin kerajaan untuk memastikan keadilan sosial ditegakkan di peringkat akar umbi.
5: Dato' Aiman Atiraz Sabu. Kereta api Tanah Melayu Berhad KTMB menyediakan lebih 7,000 tempat duduk tambahan menerusi perkhidmatan Trans Electric ETS sempena pilihan raya negeri Johor. Bagi menggalakkan penggunaan perkhidmatan itu, KTMB telah menawarkan diskaun 20% bermula esok hingga hari ini. Ia melibatkan 4 perjalanan laluan KL Central, JB Central, KL Central serta 4 lagi laluan JB Central, Gemas JB Central. Penambahan perkhidmatan itu dibuat susulan permintaan tinggi selepas tiket tren tambahan yang mula dijual pada 19 Jun lalu habis dijual. Sementara itu, Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM menyasarkan lebih 300,000 pengundi pulang menunaikan tanggungjawab mereka Sabtu ini. Pengerusinya, Dato' Sri Hasni Muhammad berkata, situasi berkenaan dijangka meningkatkan aliran trafik di Lebuh Raya khususnya di Johor. Katanya pengguna yang bercadang memasuki atau melalui Johor disaran merancang perjalanan lebih awal. Dalam pada itu, Pengerusi Pakatan Harapan PH Dato' Sri Anwar Ibrahim terus menyemarakkan kempen bagi calon gabungan parti itu hari ini menerusi siri jelajah di tiga lokasi utama di Johor. Menerusi hantaran di laman Facebook, beliau menyeru warga Johor untuk hadir memberikan sokongan pada siri kempen berkenaan sebelum tempoh berkempen tamat pada tengah malam esok. PRN kali ini menyaksikan sebanyak 172 calon bertanding merebut 56 kerusi DUN Sabtu ini. Kita ke perkembangan seterusnya. Perdana Menteri Thailand Anutin Chanvirakul mengadakan lawatan rasmi ke Malaysia bermula hari ini sekaligus akan menjadi kunjungan rasmi pertama beliau ke negara ini sejak dilantik semula sebagai Perdana Menteri pada Mac lalu. Kunjungan rasmi Anutin atas jemputan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Kedua-dua pemimpin dijangka menilai kemajuan hubungan bersama serta membincangkan kerjasama pelbagai bidang antaranya perdagangan, pelaburan dan kesaling hubungan sempadan selain bertukar pandangan mengenai isu serantau dan antarabangsa dalam kerangka ASEAN. Kerajaan bersetuju mengkaji semula pelaksanaan sistem e-invoice dan caruman wajib kumpulan wang simpanan pekerja KWSP bagi pekerja bukan warga negara. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, langkah itu dibuat selepas mengambil kira pandangan pemain industri serta komuniti perniagaan selain memberi ruang menjadi semula beban yang ditanggung golongan peniaga dan majikan.
7: Pelaksanaan e-invoice ini dapat dipertimbangkan semula oleh kerajaan melalui Kementerian Kewangan. Begitu juga sumbangan 2% CPF oleh syarikat-syarikat atau industri yang menggaji pekerja-pekerja asing dapat diberikan pertimbangan semula dan dikaji semula, dan ini juga telah disetujukan oleh Jemaah Menteri.
5: Tambahnya, keputusan itu memberi lebih masa kepada peniaga khususnya perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS membuat persediaan dari segi sistem, operasi dan pematuhan sebelum e-invoice dilaksanakan sepenuhnya. Susulan insiden membabitkan pelajar sejak kebelakangan ini, Kementerian Pendidikan akan terus memperkasa mekanisme sedia ada bagi memastikan persekitaran sekolah kekal selamat. Timbalan Menterinya Wong Kah Wah berkata, langkah yang telah dilaksanakan bukan sekadar tindakan reaktif, sebaliknya satu usaha berterusan bagi mencapai matlamat yang disasarkan.
8: Pihak KPM sememang ia telah pun memperkuatkan mekanisme-mekanisme yang sedia ada. Nombor satu berkenaan dengan SPI kita untuk laporan SOP 137 berkenaan dengan pelaporan dan juga tindakan menangani isu disiplin murid, itu nombor satu. Nombor dua, usaha ini diperkukuhkan lagi dengan usaha-usaha seperti program pembangunan karakter generasi madani yang memperkukuhkan dan membina karakter murid secara holistik untuk menyeimbangkan dimensi intellectual, sasia dan juga spiritual.
5: Wong Kah Wah. Berkuat kuasa hari ini hingga Rabu depan, harga runcit RON 97 kekal pada RM4 selitar. Sementara RON 95 dan diesel masing-masing RM3.37 selitar dan RM3.97 selitar. Bagi harga petroleum bersubsidi pula, harga RON 95 bawah program Budi 95 dikekalkan pada RM1.99 selitar. Budi diesel pada RM2.10 selitar, sistem kawalan petrol bersubsidi RM2.05 selitar dan sistem kawalan diesel bersubsidi RM2.15 selitar. Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dilantik sebagai Pusat Tumpuan Nasional NFP bagi dana untuk menangani kerugian dan kerosakan FRLD bawah Konvensyen Rangka Kerja Pertubuhan Bangsa Bersatu mengenai Pertubuhan Iklim UNFCCC. Kenyataan Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam memaklumkan ia bertujuan memperkukuh akses Malaysia kepada pembiayaan antarabangsa berkaitan impak perubahan iklim.
9: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
5: Perancis dijangka berdepan ujian paling mencabar dalam kempen Piala Dunia 2026 apabila menentang Maghribi pada aksi suku akhir awal pagi esok. Penyerang Perancis Jean-Philippe Matita menyifatkan Maghribi sebagai lawan paling sukar dan memiliki kombinasi kualiti teknikal, intensiti fizikal serta keyakinan tinggi. Aksi suku akhir ini pastinya berlangsung sengit dengan kedua-dua pasukan memburu tempat ke separuh akhir dalam misi memburu kejuaraan dunia. Dalam pada itu, ketua jurulatih Perancis Didier Deschamps mahu barisan pemainnya lebih tajam di hadapan gawang menjelang aksi suku akhir menentang Maghribi awal pagi esok. Deschamps menegaskan ketajaman penyudah akan menjadi faktor penting untuk memastikan kemarahan ke separuh akhir. Perancis muncul pasukan paling prolifik yang memiliki barisan serangan mantap seperti Mbappe, Ousmane Dembele, Michael Olise dan Bradley Barcola. Sementara itu, pasukan England menjalani sesi latihan tanpa tiga tonggak utama Declan Rice, Magoihi dan Reece James. Ketiga pemain itu menjalani latihan individu namun tidak dinyatakan sama ada mengalami kecederaan. Jordan Henderson pula meneruskan proses pemulihan daripada pembedahan susulan kecederaan dialami ketika sambutan kemenangan England ke atas Mexico di Stadium Azteca. England bakal berdepan Norway dalam aksi suku akhir dengan status kecergasan beberapa pemain utama menjadi perhatian menjelang perlawanan penting itu.
9: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
5: Berita seterusnya, luar negara. Tentera Amerika Syarikat melancarkan serangan ke atas lebih 80 sasaran di Iran sebagai tindak balas terhadap serangan ke atas kapal dagang di Selat Hormuz. Bagaimanapun, Tehran menafikan dakwaan berkenaan. Iran sebaliknya menuduh Amerika Syarikat melanggar perjanjian gencatan senjata serta memorandum persefahaman yang dimeterai sebelum ini. Sementara itu, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menegaskan perjanjian gencatan senjata dengan Iran yang dimeterai pada 17 Jun lalu sudah berakhir susulan kedua-dua pihak saling berbalas serangan. Bagaimanapun, Trump memberitahu Washington masih bersedia meneruskan rundingan sekiranya Tehran kembali ke meja perbincangan. Pemimpin Pertubuhan Perjanjian Atlantik Utara NATO tegaskan semula komitmen terhadap prinsip pertahanan kolektif pakatan itu dengan mengulangi bahawa serangan terhadap mana-mana negara anggota dianggap sebagai serangan terhadap semua anggota. Pendirian itu didasarkan deklarasi sidang kemuncak Ankara NATO yang diterima pakai semula sidang kemuncak di Ankara, Turkiye. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Intervensi perundangan tangani salah guna parkir OKU. Diskaun 20% tren ETS sempena PRN Johor. Sekian berita yang disunting oleh Atika Mahtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.
1: Baik, selamat 9.14 minit pagi. Waktu ini Bambang masih lagi menemani pagi-pagi anda. Dan seperti biasa, sepanjang Piala Dunia 2026, okay, kita akan bawakan untuk ada pelbagai perkongsian-perkongsian yang menarik. Okay, dan pasti untuk hari ini, kita tak ada gol dunia RTM dan juga minit Piala Dunia disebabkan tak ada perlawanan yang berlangsung semalam ataupun awal pagi ini. Okay, namun kita nak kongsikan seperti biasa, kopi bola pagi.
2: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas

Eja untuk kopi bola pagi edisi hari ini kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda berkaitan dengan perjalanan ke suku akhir. Okey, dan pasti juga Maghribi terus mengesahkan status mereka sebagai antara kuasa baru bola sepak dunia apabila marah ke suku akhir Piala Dunia buat edisi kedua berturut-turut, yang mana Atlas Lions menamatkan saingan sebagai naib juara kumpulan C selepas seri dengan Brazil serta menewaskan Scotland dan Haiti. Di pusingan kalah mati, mereka menyingkirkan Belanda menerusi penentuan sepakan penalti sebelum aksi klinikal ketika menewaskan tuan rumah bersama Kanada 3-0 memastikan tempat dalam kelompok 8 pasukan terbaik dunia. Dan di bawah bimbingan Muhammad Rahbi, Maghribi tampil dengan corak permainan yang lebih seimbang, pertahanan kekal ampuh manakala serangan balas pantas menjadi senjata utama mereka. Dan konsistensi yang dipamerkan sepanjang kejohanan menjadikan wakil Afrika itu antara pasukan yang tidak boleh dipandang ringan. Dan pastinya pemain tumpuan Ismail Sebari muncul penjaring terbanyak Maghribi setakat ini dengan 3 gol dalam 5 penampilan sekaligus menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam kempen Atlas Lion, yang mana Ezzedine Onahi terus mengawal bahagian tengah dengan cemerlang sambil menyumbang 2 gol termasuk 2 jaringan penting ketika kemenangan ke atas Kanada di pusingan ke-16, yang mana Sofian Rahimi pula melekapkan trio terbaik Maghribi dengan 2 gol dan 1 bantuan jaringan. Dan selain menjadi ancaman utama menerusi kelajuan dan pergerakan tanpa bola. Dan seterusnya, kita nak kongsikan berkaitan dengan Perancis, yang mana perjalanan ke suku akhir Perancis membuktikan status mereka sebagai antara calon utama juara apabila mengharungi kempen Piala Dunia 2026 dengan cukup meyakinkan. Les Blues itu muncul juara kumpulan I selepas mencatat kemenangan ke atas Senegal, Norway dan Iran sebelum meneruskan rentak cemerlang dengan menewaskan Sweden 3-0 pada pusingan 32 terbaik dan menyingkirkan Paraguay 1-0 di pusingan 16 terbaik sepanjang 5 perlawanan. Yang mana skuad Didier Deschamps itu mempamerkan keseimbangan di setiap posisi dengan jentera serangan yang tajam serta pertahanan yang sukar ditembusi. Pengalaman menjadi kekuatan utama Perancis, namun kemunculan beberapa pemain muda turut menjadi dimensi baharu kepada permainan mereka. Dan dengan kombinasi pemain berpengalaman dan generasi baharu yang semakin matang, Les Blues kini dilihat berada di landasan terbaik untuk memburu gelaran Piala Dunia ketiga dalam sejarah mereka. Dan seterusnya, pemain tumpuan Perancis, Kylian Mbappe, mengetuai jentera serangan Perancis dengan 7 gol dan 2 bantuan jaringan sekaligus muncul antara calon utama kasut emas Piala Dunia 2026. Ousmane Dembele juga turut mempamerkan aksi yang cemerlang apabila meledak 4 gol dan 2 bantuan jaringan termasuk hat-trick ketika menentang Norway di peringkat kumpulan. Bradley Barcola telah pun menyelah di sayap kiri dengan 2 gol dan 1 bantuan jaringan memberikan dimensi berbeza dalam serangan Les Blues. Sebenarnya Michael Olis pula muncul raja bantuan jaringan Perancis dengan 6 asis membuktikan kreativiti dan visi pemainnya menjadi antara kunci kejayaan skuad Didier Deschamps. Dan pasti kita nak kongsikan juga berkaitan dengan Norway. Perjalanan ke suku akhir Norway muncul antara pasukan yang paling mengejutkan di Piala Dunia 2026. Walaupun menamatkan saingan sebagai naib juara kumpulan di belakang Perancis, mereka berjaya mengatasi Senegal dan Iran untuk melangkah ke pusingan kalah mati dan momentum itu tetap diteruskan. Okey, dan pastinya dapat kita kongsikan bersama-sama dengan anda. Momentum itu diteruskan apabila menewaskan Ivory Coast
nombor 1 di pusingan 32 terbaik sebelum melakar kejutan terbesar kejohanan dengan menyingkirkan juara 5 kali dunia. Brazil 2-1 hasil 2 jaringan lewat Early Helen, yang mana skuad kendalian Steel Solbakken mempamerkan disiplin taktikal yang tinggi sepanjang kejohanan, dan mereka bukan sahaja bertahan dengan tersusun malah cukup berbahaya. Ketika melakukan serangan balas, kejayaan menewaskan Brazil membuktikan Norway kini layak dianggap sebagai pencabar serius untuk memburu gelaran dunia pertama dalam sejarah mereka. Dan pasia pemain tumpuan Norway, Erling Haaland terus menjadi mesin gol Norway apabila meledak 7 gol dan 1 bantuan jaringan, dan sekaligus berada dalam kelompok penjaring terbanyak Piala Dunia 2026. Martin Odegaard menjadi penadi pemain Norway dengan 3 bantuan jaringan, mengawal tempo di bahagian tengah dan menjadi pencetus utama setiap serangan. Patrick Berg turut memainkan peranan penting sebagai pemain tengah yang bertahan dengan 2 bantuan jaringan, selain memberikan keseimbangan kepada pasukan menerusi disiplin taktikal dan kawalan di bahagian tengah. Dan seterusnya kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda, iaitu berkaitan dengan England. Yang mana England membuktikan pengalaman mereka di pentas dunia masih menjadi aset terbesar apabila muncul juara kumpulan L, yang mana The Three Lions memulakan kempen dengan kemenangan ke atas Croatia sebelum seri menentang Ghana dan menewaskan Panama untuk mengesahkan tempat kepusingan kalah mati di pusingan 32 terbaik. Skuad kendalian Thomas Tuchel bangkit daripada ketinggalan untuk menewaskan Republik Kongo 2-1 sebelum menyingkirkan Mexico di pusingan ke-16 dan dengan keputusan 3-2. Walaupun laluan England tidak semudah, beberapa pasukan lain mereka mempamerkan mentaliti yang kuat setiap kali berada di bawah tekanan, kebangkitan ketika menentang Kongo dan ketenangan dalam penentukan penalti menentang Mesir membuktikan England memiliki karakter sebagai pasukan yang mampu mengharungi detik-detik penting dalam kejohanan terbesar. Dan pastinya pemain tumpuan England Harry Kane terus menjadi sandaran utama England apabila meledak 6 gol dan 1 bantuan jaringan, sekaligus berada dalam kelompok penjaring terbanyak Piala Dunia 2026. Jude Bellingham mempamerkan aksi lengkap di bahagian tengah dengan 4 gol dan 1 bantuan jaringan, selain menjadi enjin utama pemain The Three Lions. Bukayo Saka menjadi pencipta peluang utama England apabila merekodkan 3 bantuan jaringan, berkongsi status sebagai pemain paling kreatif pasukan bersama dengan Anthony Gordon, dan turut mengumpul 3 assist sepanjang kejohanan. Dan seterusnya, antara pemain yang layak ke peringkat yang berikutnya, ke suku akhir, Spanyol. Spanyol meneruskan reputasi mereka sebagai antara pasukan paling konsisten di Piala Dunia 2026 apabila muncul juara kumpulan H. La Roja memulakan kempen dengan kemenangan ke atas Cape Verde sebelum membelasah Arab Saudi 3-0 dan melengkapkan saingan kumpulan tanpa sebarang kekalahan, yang benar rentak cemerlang itu diteruskan di pusingan kalah mati apabila menewaskan Austria 3-0 sebelum menyingkirkan musuh tradisi Portugal 1-0 hasil jaringan lewat Michael Merino pada masa kecederaan. Di bawah kendalian Luis de la Fuente, Spanyol kembali menampilkan identiti permainan yang sinonim dengan mereka itu penguasaan bola, hantaran pantas dan tekanan tinggi. Apabila kehilangan bola, gabungan pemain muda dan berpengalaman menjadikan La Roja antara pasukan yang paling seimbang dalam kejohanan, sekaligus mengukuhkan status mereka sebagai pencabar utama. Michael Oyarzabal muncul penjaring terbanyak Spanyol setakat ini dengan 4 gol dan 1 bantuan jaringan, termasuk 2 gol ketika menewaskan Austria di pusingan 32. Yang pada match, Kurekela juga menjadi pemain paling kreatif La Roja
Bila mencatat tiga bantuan jaringan selain konsisten menguasai bahagian kiri pertahanan dan membantu serangan. Alex Bena juga turut menyendirikan dengan satu gol dan satu bantuan jaringan, manakala Lamine Yamal terus menjadi ancaman di bahagian sayap dengan satu gol hasil aksi bertenaga dan kreatif yang membuka ruang kepada rakan sepasukan. Dan seterusnya, Belgium. Belgium membuka kempen Piala Dunia 2026 dengan keputusan seri ke atas Mesir sebelum aksi kedua mereka dicemari kad merah apabila juga seri tanpa jaringan menentang Iran. Yang berada Red Devils kembali bangkit dengan menewaskan New Zealand untuk muncul juara kumpulan G. Di pusingan kalah mati, Belgium terlebih dahulu menundukkan Spanyol 3-2, Senegal 3-2 dalam aksi yang penuh dramatik sebelum menewaskan Amerika Syarikat 4-1 untuk mengesahkan tempat ke suku akhir. Di bawah kendalian Rudi Garcia, Belgium mempamerkan kematangan ketika mengharungi situasi yang sukar. Walaupun tidak sentiasa mendominasi permainan, mereka memiliki pengalaman dan ketajaman di bahagian serangan untuk menghukum lawan. Keupayaan bangkit perasaan genting menjadi antara kekuatan utama Belgium sepanjang kejohanan ini. Dan untuk pemain tumpuan Belgium, Leandro Trossard juga menjadi pemain yang paling kreatif Belgium dengan 2 gol dan 3 bantuan jaringan, memainkan peranan penting dalam mencipta peluang di bahagian serangan. Romelu Lukaku terus menjadi penyudah utama Red Devils apabila meledak 3 gol dan 1 bantuan jaringan, termasuk jaringan penting di pusingan kalah mati. Yori Tielemans pula mengemudi bahagian tengah dengan cemerlang sambil menyumbang 2 gol, menjadikan antara pemain yang paling berpengaruh Belgium sepanjang kempen Piala Dunia 2026. Dan seterusnya, Argentina. Sebagai juara bertahan, Argentina sekali lagi membuktikan mentaliti juara apabila mara ke suku akhir Piala Dunia 2026 dan menjadi juara kumpulan J selepas menewaskan Austria, Algeria dan Jordan di pusingan 32 terbaik. Dan mereka menyikirkan Cape Verde 3-2 dalam aksi tambahan sebelum mencipta kebangkitan luar biasa di pusingan ke-16 terbaik apabila bangkit daripada ketinggalan 2-0 untuk menewaskan Mesir 3-2 hasil 3 gol dalam tempoh 14 minit berterakhir permainan. Skuad kendalian Lionel Scaloni terus mempamerkan karakter yang menjadi identiti mereka sejak muncul juara dunia pada 2022. Dan walaupun beberapa kali diuji, Argentina kekal tenang dalam situasi sukar dan memiliki pengalaman untuk mengubah keputusan perlawanan pada saat-saat penting, dan semangat juang yang tinggi menjadikan mereka antara pasukan yang paling digeruni

0: penjaring terbanyak Argentina dengan 8 gol dan 1 bantuan cadangan. Sekaligus mendahului carta kasut emas Piala Dunia 2026, Cristiano Romero bukan sahaja menjadi tonggak pertahanan Argentina, malah turut menyumbang 1 gol dan 1 bantuan jaringan dan membuktikan ancamannya dengan situasi bola mati. Dan juga Lautaro Martinez pula melengkapkan trio terbaik dan dengan 1 gol dan 1 bantuan jaringan. Dan sementara Enzo Fernandez terus menjadi nadi bahang tengah menerusi kawalan tempo dan kreativiti dalam membina serangan. Dan yang terakhir kita nak kongsikan berkaitan dengan kumpulan Switzerland. Yang mana perjalanan ke suku akhir Switzerland membuktikan status mereka sebagai antara pasukan paling konsisten di Eropah apabila mara ke suku akhir Piala Dunia buat kali pertama sejak edisi 1954. Mereka mengharungi saingan kumpulan B tanpa kalah apabila seri dengan Qatar sebelum mencatat kemenangan ke atas Bosnia dan Herzegovina serta tuan rumah bersama Kanada. Momentum itu diteruskan di pusingan kalah mati apabila menewaskan Algeria 2-0 sebelum mengetepikan cabaran Colombia menerusi penentuan sepakan penalti 4-3. Dan selepas kedua-dua pasukan buntu tanpa jaringan sepanjang 120 minit, skuad kendalian Murad Yakin sekali lagi memperlihatkan disiplin taktikal yang tinggi walaupun kehilangan penyerang dan akibat kecederaan ketika bertemu Colombia. Switzerland tetap menampilkan aksi bertahan yang cukup kemas sebelum mempamerkan ketenangan dalam penentuan penalti untuk melakar sejarah baharu buat bola sepak negara itu. Dan pemain tumpuan Switzerland, Johan Manzambi, muncul bintang baru Switzerland apabila meledak 3 gol dan 2 bantuan jaringan dalam 4 penampilan sebelum kecederaan memaksanya terlepas aksi pusingan ke-16. Yang mana Brill Embolo terus menjadi sandaran utama dan jentera serangan dengan 2 gol dan 2 bantuan jaringan dan memainkan peranan penting dalam membawa Switzerland ke suku akhir. Dan Ruben Vargas turut menyelah dengan 2 gol dan 1 bantuan jaringan termasuk aksi konsisten di bahagian sayap yang memberi variasi dalam serangan skuad kendalian Murad Yakin. Baik, ini perkongsian untuk pagi ini dalam Kopi Bola Pagi dan pastinya perlawanan-perlawanan yang akan berlangsung dalam peringkat suku akhir ini akan menentukan siapakah yang akan layak ke peringkat separuh akhir sebelum terus berada di petas final untuk merebut gelaran juara dunia World Cup 2026. Itu Sam Tram FM, segalanya untukmu.
1: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas

Bintang P. Ramlee, anda mestilah warga negara Malaysia lelaki berumur 18 hingga 60 tahun, berminat dan berbakat menyanyikan lagu-lagu P. Ramlee. Tidak pernah menjadi juara atau naib juara pertandingan Bintang P. Ramlee terbitan RTM. Tidak pernah merakam album ataupun single, bukan artis rakaman komersial. Bawa minus one lagu P. Ramlee dalam bentuk pendrive. Sila berpakaian kemas semasa hadir uji bakat. Bawa foto anda berukuran postcard. Bawa kad pengenalan anda. Mari tambah ramai ke uji bakat Bintang P. Ramlee pada Sabtu 18 Julai 2026 di Auditorium Mutiara FM RTM Pulau Pinang, 9 pagi hingga

0: Okay, itu dia uji bakat bintang P. Ramli 2026 yang akan berlangsung pada 18 Julai 2026 hari Sabtu 9 pagi sampai pukul 5 petang bertempat di Auditorium RTM Pulau Pinang, Jalan Berumur Pulau Pinang. Jadi untuk anda semua boleh pakat-pakat mai, okay, yang mana seakan-akan wajah P. Ramli, suaranya juga seakan-akan suara P. Ramli, akan mai uji bakat bintang P. Ramli 2026. Biba, okay ke Biba?
1: Okay,
0: pasal apa sedih awak? Pasal apa?
1: Kena ketik tebuan.
0: Kena ketik tebuan pula dah. Astaghfirullahalazim. Apa benda yang tak kena ketik, Biba? Aduh.
1: Semua pernah rasa.
0: Semalam ketik nyamuk. Jakut esok, Abang Bambang kita kat Bambang pula. Abang esok cuti, Abang. Pasal apa kena ketik semut? Macam-macam penyakit, Biba ni. Biba, kalau kita Bambang kan, buat soal P. Ramli kan, agak-agak okay. Biba okey lah.
1: Cubalah.
0: Kau laksana bulan.
1: Tak sampai.
0: Cuba Biba buat tengok.
1: Alamak, kalau perempuan tak boleh lah.
0: Pasal apa tak boleh pula? Okay, macam Bambang suka lagu ni tau, okay. Isteri tua meraja balik ke rumah isteri muda.
1: Dia kena lagi deep.
0: Kalau dua-dua meraja, anak tak kahwin.
1: Takut.
0: Baik Biba, topik kita pagi ni Biba,
1: teguran secara depan-depan ke sembunyi.
0: Baik, kita nak memanggil yang berikutnya pagi ni. Halo, siapa di talian? Hello.
2: Hello.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yeah, Balong E.
2: Yeah, that's right.
0: Yeah. How are you today? How are you?
1: How are
2: you? How about you?
0: Alhamdulillah. Okay. Okay, Balong E.
2: Yeah.
0: Kata laluan sikit, Balong E.
2: Maksudnya.
0: Biba
2: manja comel.
0: Comel tu okey, manja tu je tak kenal lah pada ni. Sebab Biba manja dia tak pernah kenal.
2: Ingat pantun ni.
0: Okey Biba, sebabkan Biba dapat manja kan. Okey, jawab pantun pada ni. Okey pada ni.
1: Okey.
2: Burung tiung diletak dalam sangkar.
0: Burung tiung diletak dalam sangkar. Burung tiung ah, okey.
2: Hendak dihantar ke Andalusia.
0: Johor.
2: Nak tegur memanglah payah dan sukar. Tambah-tambah lagi kanak-kanak dan orang berusia.
0: Bibah jawab, Bibah.
1: Okey. Pakai bukan.
0: Pakai celana.
1: Tadi burung apa? Burung tiung.
0: Burung tiung.
1: Burung tiung kalau apa?
0: Aduh, hang jangan macam-macam Biba. Kata okay lah. Duduk dan cik rugok.
1: Okey. Burung tiung kalau merah.
0: Bulung. Okey, teruskan.
1: Balong E tegak secara sembunyi ke marah-marah?
0: Balong E.
2: Ya.
0: Tengah hari makan ikan.
2: Ya.
0: Tunggu apa lagi? Silakan.
2: Ya, dua keadaan ada dua.
0: Dua keadaan?
2: Okey. Kategori umur ni.
0: Okey, alright.
2: Umur kanak-kanak ni. Kanak-kanak ni duduk dalam rumah ni, cucu-cucu ni, dia tak mau kadang-kadang Pak Longi kata apa. Payah nak tegur hampa ni. Nak guna bahasa Melayu ke, nak guna bahasa Tionghoa ke, bahasa Tamil ke. Bahasa Melayu tak jalan.
0: Tapi Pak Longi, budak-budak Pak Longi.
2: Budak-budak dia langsung tak dengar.
0: Jadi kalau situasi yang macam tu, biasanya Pak Longi akan bertindak macam mana?
2: Kalau Pak Longi nak guna hutan lah, tapi hutan tak ada. Tapi ambil mangkut baju, dia buat kejut-kejut.
1: Legend ni.
0: Marah Pak Longi yang pakai mangkut baju no.
2: Tapi itu tak pernah pukul dah, tak pernah tiba, tak pernah lagi. Kita cuma
1: acah ya.
2: Mutabah bagi kita bagi dia takut sikit dah.
0: Itu kalau di situasi
2: perempuan ni dia okey.
0: Itu kalau situasi Pak Longi. Itu kalau situasi cucu Pak Longi di rumah lah. Kalau kata di luar. Cucu orang. Apa tindakan?
2: Orang ni kadang-kadang Pak Longi di tangga ni, di flat ni, di koridor ni. Kontak basikal depa berlari tu, kita tegur juga, kena tegur. Walaupun depa bukan cucu kita, tapi kita anggap macam cucu kita.
0: Ya, betul.
2: Jangan nak lari-lari, jangan laju-laju turun tangga sambil berlari. Semua tu bahaya tu, tingkat. Tingkat tujuh bukan tingkat satu.
0: Betul.
2: Dan jatuh bahaya. Luka patah mulut.
0: Itu kalau kata contoh, kalau Pak Longi tegur kan. Contoh Pak Longi tegur macam mana? Bagi contoh sikit Pak Longi.
2: jangan duduk lari-lari, kata. Jangan duduk lari-lari. Perlahan-perlahan sudah turun tangga baik-baik.
0: Tak mau, tak mau, pakcik. Tak mau, tak mau. Kami nak laju-laju. Kami nak laju-laju. Ha. Macam mana?
2: Kita tegur lah, betul lah. Kita memang kita kena tegur. Kalau kita tak tegur, esok orang tak tegur cucu kita.
0: Betul-betul.
2: Ada satu kisah lah. Tak dengar kisah ni?
1: Ya, ya.
2: Benar-benar berlaku ni.
0: Ya, okey. Silakan.
2: Ada lama dah dulu lah.
1: Okey.
2: Kawan seusia juga.
0: Okey.
2: Kawan ni mak dia suka main di rumah.
0: Okey.
2: Mereka bukan main macam dia salah main duduk semang-semang kadang-kadang dia rasa sunyi, dia main tidur sini. Dia main tidur sini. Dia main tidur sini ni dia kata. Lepas tak ada anak-anak, tak ada dia keluar di mana kan. Dekat sekali dua okey lah.
0: Betul.
2: Itu berkali-kali kita pun tertanya-tanya lah juga. Lepas tu apa-apa lu jumpa anak dia, tukar lah anak dia dengan baik eh. Tak tanya hang pergi mana. Mak hang bila main maghrib dia takut, dia nak tidur rumah aku.
0: Dia
2: dengan perasaan marah. Bukan lu marah dia, dia marah lu balik.
0: Lah, pasal apa dah?
2: Dia kata apa? Hang ada hak kan? Mana ada hak hang nak tanya aku?
0: Itu mak dia kot.
2: Dia kata tak, aku dah bagi tumpang mak hang dan mak aku.
0: Ya, betul.
2: Anggap mak hang macam mak aku. Dia pun nak tahu juga, hang kalau nak pergi mana-mana, hang bagi tahu kat mak hang. Dia tak tertunggu-tunggu, dia jadi macam dia orang tua, dia takut.
0: Yelah, takut dah kat rumah seseorang.
2: Kadang takut. Dia kata, hang abang, kata nak balik lewat sikit, tak apa lah. Dia balik duduk sini, dia tengok time pukul 10:10, dia balik dah.
0: Betul.
2: Dia hang tak balik, hang pergi mana? Dia jadi bertambah-tambah marah. Bertambah-tambah marah sampai dah dia tahap sampai dah kita dah apa ni kata apa aku tegur hang ni, aku tak nak jumpa kawan macam kata oh, dia pun tak aku tak nak jumpa kawan sama-sama dah orang berperang mulut dah. Tiba-tiba dia tahan apa habis kita dah pun dah dia tanya macam tu nak mula nak bergaduh.
0: Jadi macam mana kalau ia mengawal emosi waktu tu?
2: Dia tanya anak apa. Habis dia tanya ni anak apa. Dia bergaduh. Dia bergaduh tu. Buat handband dia bergaduh tu. Habis Pak Lu'i pun fikir, hang sama usia dengan aku. Kalau kita bergaduh ni orang nampak.
0: Betul.
2: Tak malu. Apa kata slow balik. Slow down balik lah. Jadi benar lah. Aku lupakan. Hang pun lupa lah. Aku minta maaf. Kita minta maaf dulu ada dia. Minta maaf lah. Mungkin aku keluar kata ni. Hang tak kata what up. Tak sesuai lah.
0: Ya, betul.
2: Dia pun dia mula. Dia tak aku minta maaf lah. Dua-dua berjabat tangan habis.
0: Mengalah. Jadi situasi selepas tu dia tak pergi mana-mana lah waktu malam.
2: Dah tak pergi mana-mana.
0: Ya, tapi itulah kadang-kadang setengah orang dia bukan tak tahu dia buat salah. Tapi dia malu tau. Dia malu apabila ditegur oleh kawan sendiri.
2: Kita nak ambil tahu pasal saya tu. Tahu tak? Nak tahu aku pergi mana. Sebab aku hang tak tahu dah aku bukan aku tak tahu aku nak tanya juga
0: masalah dia tinggal mak dekat kita
2: mak dia takut jadi rumah kita pun bukanlah ni anak kita 4-5 orang nak duduk bilik tak boleh kita tak heran lah tu bagi dia duduk dalam bilik anak-anak kita duduk tidur di luar tak apa lah ni kita kata tadi anak ramai lah tak maaf lah tak mau bagi berpanjangan.
0: Ya, itu cara mengalah kan. Demi nak jaga hubungan persahabatan kan. Betul. Apapun Balai, terima kasih Balai untuk perkongsian yang cukup bermakna pagi ini. Okey, dan semoga kebaikan yang kita buat tu Allah balas. Dan waktu Balai mengalah tu juga bukan sebab kalah tapi mengalah disebabkan kita
2: kawan
0: dia. Ya, betul.
2: Kawan
0: kenal
2: dia. Tak ada. Tapi betul. Dia orang nak kita tahu masalah apa ada. Dia
0: pun naik angin lah. Betul. Baik, terima kasih Pak Lu'i untuk perkongsian pagi ni, Pak Lu'i.
2: Okey, kembali. Okey, selamat bertugas.
0: Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Itu dia Pak Lu'i kita kan. Ha, nampak tak kan? Biba dengar tu Biba. Ego tu kena turun Biba. Ni pantang sikit kerja nak hanginnya. Ya.
1: Sorry lah.
0: Itu dia Biba. Biba kena dengar tau. Jarang-jarang tau budak-budak marah orang tua-tua.
1: Oh ya ke?
0: Biba 24 kan. Baba 25. Jangan-jarang macam tu. Jaga-jaga adab sama.
1: Itulah Pak Lu'i tadi dia mengamalkan hidup berjiran yang baiklah. Tukar.
0: Okey, baik. Kita langsung lagi waktu ni. Halo, siapa talian?
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Gerangan empunya suara di talian sana. Bernombor hujungnya 605. Tuan Rudy.
3: Ya Tuan Mama, yeah. Bagilah teka salah sekali.
0: nak teka salah ke?
3: Orang buat gaya seorang lain dah ni.
0: Okey, cuba kita cuba sekali lagi. Kita buat sekali.
3: Tak apa.
0: Anjir.
1: Eh,
0: baik, Tuan Roni, Mama sihat ke?
3: Ya Tuan, Alhamdulillah sihat.
0: Alhamdulillah.
3: Tuan Mama dengan Cik Ibu?
1: Ya, Alhamdulillah.
0: Ha, Alhamdulillah seadanya.
1: Baby sihat.
3: Kalau tak makan lagi, nanti tengah hari kita pergi makan.
0: Allah, apa posoh ni, posoh.
3: Posoh no. Alhamdulillah jimat duit.
0: Posoh daripada kata kat orang. Baik, Tuan Roni. Saya nak minta Tuan Roni bagi mukadimah sikit, saya main menyanyi boleh?
3: Kau di rumah tu.
0: Sebab saya rasa Tori dah sembah siap dah.
3: Saya ni dah tak ada idea dah ini lagu apa dah.
0: Okey, saya bagi lagu satu.
3: Lagu apa? Tak kira hujan ni dah mendung ni.
0: Tak apalah, hujan rahmat. Okey, kita bagi. Ibu-ibu, bapak-bapak, siapa yang mahu bantu tolong aku?
3: Macam tu tu.
0: Macam tu.
3: Nak lagu tu ke?
0: Boleh. Dah tak kisah lagu apa, tak apa. Saya okey, tapi okay. Dah turun ni minta contoh, sebagai contoh.
3: Okey, cuba tu.
0: Okey, boleh.
3: Okey. Bam, bam, bam, bam, sweetnya. Baby, biba, ayunya. Langit dah tunjuk mendung, hujan nak turun. Okey.
0: Okey, cantik. Bolehlah sampai. Baik,
3: tapi
0: Tuan Roni.
3: Tapi Tuan Roman, saya nak kongsi sikit tau. Saya dalam orang kata apa, situasi yang bersyukurlah saya sangat seronok. Sebab saya akan bertukar kepada majikan yang baru.
0: Betul. Oh. Yang ke berapa belah ni? Yang ke hari tu, yang ke berapa dah tau? Fuh, dahsyat betul.
3: Jadi saya nak kongsi lah kan, dengan Mutiara FM kan, dengan Tuan Mamban, dengan Cik Bibah. Saya bersyukur sangat kalau ada dekat dengan saya ni, memang saya nak belanja makan dengan hari.
0: Allahuakbar kan? dia satu situasi je. Ada dua situasi tau. Orang yang orang tempat berpindah dari tempat kerja ke tempat kerja baru ni kan.
1: Apa dia tu?
0: Yang pertama disebabkan gaji.
1: Okay.
0: Yang kedua disebabkan gaji juga.
1: Okay.
0: Dah berbelah-belah kali ni, makna kata kalau hari tu mungkin 30K, ni mungkin 60K. Contoh.
3: Saya ikut nasihat ni, apa tuan pun nasihat.
0: Dah berlah kan. Okey, dah bagi
3: kata dulu kat dia, kata dulu kan. Ya, dia kata bos kalau tak puas hati, bos berhentilah.
0: Betul.
3: Tapi saya buat macam tu kan. Tak jalan juga. Last kali anak bos dia pula. Dia kata bos tak puas hati, bos pun saya.
0: Dalam bos berhenti. Okey, faham. Aduh, elok. Tak apa. Apakah penasihat pun nak masuk tak lama dah. Nanti boleh rujuk balik lah kenyataan tu dekat dia.
3: Ya lama. Saya nak buat kenuri dah.
0: Alah. Okey, baik Tuan Roni. Kita nak kongsikan berkaitan dengan teguran ni. Ada setengah orang dia tak boleh terima teguran. Dan ada setengah orang dia memang suka tegur orang. Dan juga suka menerima teguran. Bagi Tuan Roni macam mana?
3: Okey, saya kalau ni saya cakap diri saya no. Saya ni paling tak suka kalau orang puji saya. Kalau orang tegur, insya-Allah saya suka dengar. Tambah-tambah kalau saya betul saya buat salah. Saya suka sebab kadang-kadang kita tak nampak kita buat salah. Hanya orang yang nampak kan. Tapi cara tegurlah. Okey, saya bagi tahu tegur ni kan tu memang mengancik bebas. Sebenarnya semua orang boleh ditegur. Tapi kena dengan cara dia. Sebab selalunya cara tu yang menyebabkan orang tak boleh terima teguran, walaupun benda tu betul.
0: Cara yang macam mana tu, yang bagi Tuan sendiri yang nak kongsikan dengan kami.
3: Ni saya tengok tempat kerja saya lah. Anak-anak buah saya ni, dia pun ramai. Ada 10 orang kan. Dan dalam semua tu mesti ada yang bermasalah. Jadi saya kalau nak tegur orang, saya akan tegur. Sebab benda ni di bawah pemantauan saya. Kalau saya tak tegur, saya yang masalah. Jadi saya nak cara saya tak suka tegur depan-depan. Saya akan panggil dia. Bila saya panggil, saya bagi tahu ni saya nak cakap. No, suka tak suka, benda yang saya nak cakap ni benda yang faktor.
0: Okay.
3: No, bila saya bawa mai dengan orang kata apa? Evident lah. Okay. Melayu kata evident apa?
0: Bukti.
3: Okay. Saya bawa mai dengan bukti kan. Saya tunjuk kat dia. Sekarang saya tanya anak buah saya. Betul tak kamu buat macam ni? Kalau tak buat, tolong tunjuk, bagi tahu kat saya yang bukti saya bawa ni tak betul.
0: Oh, itu dia.
3: Kan? So, kena. Jadi bila dia tak, bila saya cakap elok-elok, cara kena cara lah kan. Cakap elok-elok. Saya kata kalau saya tak tegur, nanti orang lain tegur. Kamu nak orang tegur kan, saya tegur. Kan? Kalau saya tegur, sekurangnya kamu dengan saya saja. Tapi kalau orang lain tegur, satu kilang tau nanti.
0: Ya, nampak dah. Majikan macam ni kita mau ni.
3: Tapi orang tak mau saya. Itu saya pun tiup.
0: Alah, merajuk ni. Turun ni merajuk ni. Tapi betul tak? Saya setuju. Saya setuju dengan kenyataan Turun tadi kan. Sebab apa? Ada setengah orang, walaupun dia memang bos, kita faham. Tapi kan, kadang teguran itu nak membuatkan kita rasa malu di depan orang tau. Tapi cara Turun ni adalah panggil dia, tegok depan depan. Ini kata istilah tegok depan depan ni. Betul tak kan? Dengan cara yang macam ni.
3: Orang putih kata sound direct
0: lah. Sound direct. Betul. Tapi kurang-kurang benda tu sampai. Daripada kita nak cakap depan orang ramai yang kadang-kadang boleh menjatuhkan dia punya image juga dan boleh mendownkan dia punya servis dia. Betul tak, Toro ni? Jadi dari Toro ni, kalau kata contohlah berhadapan dengan situasi selain di tempat kerja lah, Toro ni. Kan, contohlah duduk tengah jalan, tiba ada botol, Toro ni. Botol tu sampai tahap Toro ni nak jatuh. Apa tindakan Turun ni waktu tu?
3: Okey. Saya tertarik dengan apa yang Pak Long E cakap tadi tu.
0: Okey.
3: Kan? Kalau macam benda yang besar saja berlaku, kan? Tak spontan. Dan kita ni jangan mudah meletah. Kan? Macam Pak Long E, dia tegur. Kalau orang yang kena tegur tu, dia marah, kan? Apa pun kita beralah. Sebab beralah tu bukan arti kita kalah atau kita salah.
0: Kan?
3: Kita nak, kadang-kadang manusia ni dia tak boleh berfikir rasional masa mana dia marah.
0: Ya, betul.
3: Tapi bila kita rendah diri sikit saja kan, dia tersentuh hati, dia pun slow down.
0: Ya, betul.
3: Masa tu nanti dia akan berfikir apa yang kita tegur tu, betul ke tak? Samalah kalau orang langgar saya ke kan, sampai jatuh nasi lemak saya ke, tarik saya ke, kan. Kita kena faham benda tu bukan hari-hari berlaku, dan kita ambil husnuzon, dia tak disengajakan. Tapi tegur taklah tegur, sebab biasanya orang kalau dia dah langgar ni, dia akan minta maaf terus. Tapi kalau tak minta maaf, dia ni ada satu karakter yang sangat, ego dia sangat tinggi.
0: Tapi itulah orang kata apa, buku bertemu ruah. Nasibik dia jumpa orang yang penyabak macam kan Tuan Roni, jumpa orang penyabak macam Abang Leman. Kalau mu ada kena macam orang Leng, silap hang lah cik, contoh kan.
3: Tunggulah, bagi saya Abang Mam, kalau kata kita nak sentiasa hadapi situasi tu dengan amarah kan, dia, saya rasa benda tu akan jadi lagi panjang. Benda 5 minit akan jadi sampai sejam.
0: Ya, betul. Kan?
3: Kita bukan kenal orang tu pun. Tapi kalau kita kenal, kita akan fikir dulu sebelum kita tegur, macam mana aku nak tegur ni. Kan? Tegur tu bagus bagi saya, sebab kita nak bagi menyedarkan orang lain tentang kilapan yang dia tak sedar tu.
0: Ya.
3: Semua cara tu kena betul lah.
0: Cara tu kena betul.
3: Tak apa lah kalau kita adalah RTM, kalau nak tegur orang membazir ayak kan, dia akan dalam cara yang berhemah dia tunjuk kan.
0: Betul.
3: Jangan membazir kan, hargai ayak. Kalau kata dia nak buat apa maki hamun apa semua ni, saya rasa tak jalan, orang tak dengar pun. Orang marah
0: lagi ada. Betul. Apa pun Tony, terima kasih banyak Tony untuk perkongsian pagi ni Tony.
3: Okay.
0: Alright, insyaAllah je pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berhijrah ke tempat baru.
3: Terima kasih.
0: Okay, itu dia Tony kita dah sampai di penghujung dah. Tugasan kita untuk hari ni, Biba. Dan pasti juga untuk ada waktu ini yang sedang mendengarkan kita, tak salah untuk kita memberi teguran. Tak salah juga untuk kita menerima teguran. Yang paling penting, tegur tu
1: cara
0: tegur
1: secara
0: hikmah dan berhemah. Sebab apa kita takut kadang-kadang mungkin bagi rasa kita sempurna enok dah. Tapi bagi orang mungkin itu tu penganiayaan. Itu yang kita tak mahu kan. Okay, baik. Apapun Biba, kita dah sampai di penghujung. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Bye-bye.

0: Bora FM.
1: Okey, Bora FM, segalanya untukmu. 10:12 minit pagi waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih untuk anda semua yang masih lagi terus bersama-sama dengan kami di Mutiara FM. Fokus Mutiara bersama-sama dengan saya Aziz. Hari ini edisi hari Khamis 9 Julai 2026 bersama dengan 23 Muharram 1448 Hijrah. Okey, untuk anda yang masih lagi memandu tu, sentiasa berhati-hati memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi anda. Mungkin ada yang baru makan pagi waktu ini, selamat menjamu selera, selamat makan pagi. Makan pagi tu kena ambil, jangan tak ambil makan pagi anda ya. Itu penting untuk kecergasan sepanjang hari dan juga untuk anda. Hari ini apa yang menariknya? Hari ini hari Khamis, kita ada merungkai fatwa menjejak falak jam 11 pagi nanti dan pukul 12 seperti biasa untuk anda yang meminati lagu-lagu evergreen kita dalam Everlasting Memory. DJ Ellie akan temankan anda, okay? Dan juga sekejap lagi insyaAllah saya nak kongsi juga dengan anda tentang hari ini, tentang iStyle, apa yang saya nak share dengan anda. Jadi tunggu sekejap lagi saya akan kongsikan dengan anda. Jadi pastikan terus bersama-sama dengan kami mendengarkan Mutiara FM segalanya. Untuk terima kasih juga Bambam dan Bibah tadi yang telah pun temankan anda.

Kami mencari adik-adik yang berumur 7 hingga 12 tahun yang boleh menyanyi dan menari untuk mewakili Pulau Pinang dalam Uji Bakat Bintang Kecil 2026. Pakat main Uji Bakat pada 18 Julai 2026 di Auditorium RPM Pulau Pinang. Bermula pukul 9 pagi hingga 5 petang. Bawa bersama salinan MyKid, gambar, lagu dalam bentuk pendrive dan berpakaian kemas. Untuk maklumat lanjut, hubungi Katy di talian 019-470-2596. Anda juga boleh saksikan termuan dan syarat di Facebook Mutiara FM. Mungkin di sinilah bintang anda mula.

Trumbly. Anda mestilah warga negara Malaysia lelaki berumur 18 hingga 60 tahun. Berminat dan berbakat menyanyikan lagu-lagu Trumbly. Tidak pernah menjadi juara atau naib juara pertandingan bintang Trumbly terbitan RTM. Tidak pernah merakam album ataupun single bukan artis rakaman komersial. Bawa minus one lagu Trumbly dalam bentuk pendrive. Sila berpakaian kemas semasa hadir uji bakat. Bawa foto anda berkenaan postcard. Bawa kad pengenalan anda. Mari tambah ramai ke uji bakat bintang Trumbly pada Sabtu 18 Julai 2026 di Auditorium Mutiara FM RTM Pulau Pinang 9 pagi hingga

Ya, betul FM, segalanya untukmu. Baiklah, untuk hari ini kita ada Ice Style kan. Dalam Ice Style ni, saya nak share dengan anda tentang petua-petua kecantikan. Okay, di mana kalau kita nak wajah yang cantik, mestilah kan kita nak secara semula jadi. Jadi yang penting ialah konsisten tu penting. Ada beberapa amalan yang boleh kita amalkan, iaitu yang paling penting sekali, kena minum air secukupnya. Sasarkan 2 hingga 3 liter sehari, bergantung pada keadaan aktiviti lah kan. Kulit lebih lembap dan akan kelihatan segar. Yang penting juga kena jaga pemakanan. Banyakkan buah-buahan seperti oren, buah kiwi, buah betik, buah berry, buah avocado. Makan sayuran hijau juga, kekacang dan ikan yang kaya dengan omega 3. Kurangkan makanan bergoreng, terlalu manis dan minuman bergula. Itulah dia, kadang-kadang kita kalau kedai-kedai makan ni kan, kita selalu minta kurang manis, kurang manis. Tapi dia mai sopa tu juga manis dia. Mungkin sebab dia pun dah biasa kot buah manis-manis kan. Itulah. Apa-apa pun, kita minta lah ayak kosong. Okay, tambahlah sendiri ayak. Tidur yang cukup juga penting. 7 hingga 9 jam setiap malam. Kulit membaiki sel ketika tidur, sekaligus mengurangkan mata panda dan wajah yang kusam. Cuci muka dengan betul 2 kali sehari menggunakan pencuci yang sesuai dengan jenis kulit kita. Elakkan cuci terlalu kerap kerana boleh menyebabkan kulit menjadi kering. Pakai pelindung matahari, UV itu kan, ataupun sunscreen. Jadi ia sebenarnya membantu mengurangkan kesan penuaan, pramatang dan tompok hitam. Jadi itulah dia kan. Ada lagi banyak sebenarnya, tapi itu antaranya lah. Kita boleh bersenam secara berkala, kurangkan stres kan, buat masker secara semula jadi, guna madu, guna yogurt asli kan. Itulah dia, boleh, semua tu boleh. Tapi kita kena guna bahan-bahan alami yang ada daripada kita. Kalau macam nak cuci muka tu, ialah memang kita kena pakailah pencuci muka yang memang dibuat daripada buah-buahan dan sebagainya kan. Kena pilih juga lah yang sesuai dengan kulit kita. Itu sedikit tips untuk anda untuk Ice Style dalam tips dan petua kecantikan. Okay, baik, untuk anda jangan lupa pukul 11 kita ada merungkai fatwa menjejak falak.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Okey, itu dia Santej dengan Dia Cintaku. Okey, untuk anda semua, terima kasih kena terus mendengarkan Mutiara FM yang masih lagi dalam pemanduan tu. Sentiasa berhati-hati memandu. Cuaca bagi negeri Pulau Pinang untuk hari ini yang dijangkakan oleh Met Malaysia, Nyai Kamen, dijangkakan pagi, petang ada hujan di beberapa tempat. Malam tak ada hujan ya. Itu sedikit laporan cuaca. Trafik bagi sekitar negeri Pulau Pinang sekarang ini masih lagi okey, tak ada kesesakan yang luar biasa waktu sekarang ini. Jadi pandulah berhati-hati untuk anda yang memandu. Baik, pukul 11.90 kita ada merungkai fatwa menjejak falak dan kita akan bersama-sama dengan Ustaz Muhammad Hafiz bin Abdul Rahman, pegawai penyelidik Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang. Dan hari ini topik yang sangat-sangat menarik, anda kena dengar sesuai untuk anak-anak anda, tentang permainan video menurut Islam. Okey, hari ini tak ada dalam Facebook Live, anda kena dengar di radio. Jadi pastikan terus bersama-sama dengan kami jam 11 pagi nanti. Tajuk yang cukup-cukup menarik. Okey, jangan lupa untuk hari ini, sekejap lagi. Okey, terus kekal bersama-sama dengan kami mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.

Bila bercakap tentang pemain yang mampu mengubah lawanan dalam sekelip mata, nama Kylian Mbappe pasti berada di barisan hadapan. Pada usia 27 tahun, beliau sudah bergelar juara dunia, pemenang kasut emas Piala Dunia 2022 dan kini muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman Perancis. Di pentas Piala Dunia, Kylian Mbappe terus mencipta sejarah apabila menjadi antara penjaring paling prolifik dalam sejarah kejohanan, mana sedang memburu rekod jaringan keseluruhan Piala Dunia. Kepantasan luar biasa, penyudah klinikal dan keberanian berhadapan pertahanan lawan menjadikan Mbappe pemain yang wajib diberikan perhatian sepanjang kejohanan ini.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Vezi dunia. Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seprongprai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untuk

Pakai Fatwa Menjejak Falak, di mana kita akan mendalami isu-isu fatwa, mengenali konsep falak dan mengupas bagaimana ilmu ini mempengaruhi kehidupan harian kita, daripada persoalan hukum hingga fenomena angkasa yang menakjubkan. Program ini membawakan jawapan dengan pendekatan yang mudah dan menarik. Program ini akan menampilkan para pakar dalam bidang fatwa dan falak bersedia untuk berkongsi ilmu serta merungkai persoalan-persoalan yang sering timbul dalam kalangan masyarakat. Jangan lupa dengarkan di Mutiara FM dan saksikan di Facebook Mutiara FM secara langsung. Merungkai Fatwa Menjejak Falak.

0: FM. Dengarkan Merungkai Fatwa Menjejak Fala dengan kerjasama Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang setiap hari Khamis 11 pagi hanya di Mutiara FM.
1: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Dah pun 11 pagi waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anda semua yang terus kekal setia bersama-sama dengan kami di Mutiara FM. Bersama-sama dengan saya, Dikunti, pada pagi ini kita ada Ustaz Muhammad Hafiz bin Abdul Rahman, Pegawai Penyelidik Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Sihat Ustaz Nau ni?
2: Sihat Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Baik, untuk anda, kita hari ini akan berbincangkan tentang topik yang cukup menarik, iaitu permainan video menurut Islam. Ustaz, ya?
2: Ya.
1: Baik, saya nak tanya soalan yang pertama pada Ustaz kan. Dalam, kita tahulah dalam peredaran zaman masa sekarang ni Ustaz, kan, yang serba canggih, serba moden dengan AI-nya dan sebagainya kan. Antara bentuk hiburan ini adalah permainan video. Itu video games lah Ustaz. Ada pelbagai bentuk lah. Jadi kita nak tahu, ada apakah hukum asal permainan video ni dalam Islam? Adakah ia termasuk dalam hiburan yang dibenarkan oleh syarak ataupun sebaliknya?
2: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa afdalus salatu wa atammu taslim ala sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Terima kasih kepada Tuan DJ kita pada hari ini, insyaAllah. Baik, satu soalan yang baiklah pada tajuk kita pada hari ini, insyaAllah, berkenaan dengan permainan video. Permainan video ni, kalau kita tengok balik daripada segi sejarah dia, bukanlah satu benda yang baru lah. Sebab kalau ikutnya, permainan video ni dah start, saya rasa lama dah. Daripada saya kecil dulu pun duk ada dah video tape tu. Duk ada permainan video tape, duk ada dari segi yang waktu zaman wujudnya PC yang besar tu pun dah ada dah game dalam tu kan. Kesemua tu kita namakan sebagai video game lah. Sebab dia adalah satu permainan yang di dipancarkan melalui skrin, ataupun digital lah kita katakan. Baik, dan sekarang ni, zaman sekarang ni dia dah makin modern, dan permainan video ni dah menjadi salah satu benda yang kita kata dah sebati dah dengan kehidupan kita. Contohnya kalau kanak-kanak zaman lah ni pun, kalau kita tengok budak-budak umur 5 tahun ke 4 tahun pun, oh, dia pun dah ada permainan lah. Maksud kita ada game dah dalam phone dia pun tu. Kadang-kadang dia pun pula suruh ajak kita main macam ni pula. Macam ni main senangnya, bukan macam ni.
1: Dia dah expert daripada kita.
2: Lagi expert daripada kita lah. Maksudnya permainan video ni dah semakin bukan saja kepada orang dewasa. Dulu orang dewasa je boleh main, ada access. Sekarang kanak-kanak pun dah ada access kepada permainan video. Baik. Dan permainan video ni, kalau kita tengok, dia adalah salah satu bentuk hiburan lah. Kita kata dia adalah bentuk hiburan, iaitu kita kata satu, dalam bahasa Arab dah kita sebut sebagai al-lahwun. Lahwun ni maksud dia perkara yang mengasyikkan dan memberikan kebahagiaan kepada manusia sehingga mampu terlupa akan masalah yang mengganggu. Maksudnya, hiburan ni adalah salah satu bentuk escapism dalam bahasa orang putih dah. Satu bentuk, satu bentuk keluar daripada masalah yang berlaku. Kita sibuk-sibuk dengan kerja. Kalau budak-budak kadang-kadang dia sibuk dengan sekolah. So dia nak lari sikit daripada sekolah tu,
1: dia main game.
2: Maksudnya dia nak keluar daripada dunia yang bagi dia tu macam beratkan kepala dia lah. So dia memerlukan satu perkara yang meringankan kepala dia. Dan antara bentuk dia adalah hiburan. Dan dalam Islam ni, hiburan dia ada banyak lah. Antara dia muzik, ada hiburan dari segi permainan fizikal yang kita tahu lah. Contoh macam permainan tradisional, kita duk main memanah kadang-kadang, kita duk main bola sepak dan sebagainya. Yang kesemua ini sebenarnya adalah perkara yang dibolehkan dalam Islam. Berdasarkan kepada apa? Berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada seorang sahabat Nabi yang bernama Hanzalah. Hanzalah ni bertanya kepada Nabi lah tentang boleh tak luang masa berkenaan dengan perkara keduniaan. Sebab duk sibuk sangat mengejar akhirat ni, boleh tak wahai Rasulullah, aku nak luang masa sikit dengan keduniaan. Maka Nabi sebut kepada Hanzalah, ya Hanzalah, sa'atan wa sa'atan, walau kanat takunu qulubukum kama takunu inda dhikr la safahatkum malaikah hatta tusallim alaikum fit turuq. Maksudnya, wahai Hanzalah, ada masa untuk urusan dunia, ada masa untuk beribadah. Dan jika hati kamu sentiasa sama seperti kamu sedang mengingati Allah, dan dan malaikat akan bersalam denganmu dan memberi salam kepadamu di pertengahan jalan. Maksudnya ada masa untuk kita beribadah, ada masa untuk kita menguruskan perkara keduniaan. Maksudnya ada masa kita kena raja, yeah. ada masa kita kena bermain, ada masa kita kena beribadat. Macam tu. Dan hadis ni Nabi nak tunjuk, walaupun dalam keadaan kita menguruskan dunia, ketika mana kita buat itu kerana Allah, maka dia termasuk dalam ibadat. Itu satu, itu secara gambaran umum lah. Maksudnya Nabi nak bagi boleh ada urusan ataupun hiburan dalam Islam tu tak dilarang lah. Dan cuma Imam Nawawi ketika dia menghuraikan hadis ni lah, dia kata kita tak dituntut untuk beribadah sepanjang masa lah. Jadi yang penting ketika mana kita melakukan perkara keduniaan tu, jangan sampai tahap lalai. Maksud kita lalai daripada apa? Lalai daripada ibadah. Itu yang Nabi tegur di hujung tu. Nabi kata boleh satu-satu, tapi jangan lupa berkenihati Allah Subhanahu Wa Taala. Ada peruntukan masa untuk keluarga, kena ada juga. Peruntukan untuk main pun tak apa main, cuma ada peruntukan untuk ibadah, peruntukan untuk keluarga, peruntukan untuk kerja, semua ni kena ada masa dia. Kena ada ketetapan waktu dia. Dan kita berbalik kepada permainan video tadi tu, dia kembali kepada hukum asal hiburan. Hukum asal hiburan ni ada tiga lah saya bawa kan. Yang pertama adalah dibolehkan dan digalakkan sekiranya hiburan tadi tu memberi kesan yang baik kepada individu dan masyarakat. Contoh, kita belajar memanah, ataupun kita bermain kuda. Kita belajar kuda, di antara hadis yang Nabi suruh galakkan adalah memanah dan belajar kuda. Sebab ni antara permainan-permainan yang Nabi bolehkan. Maksudnya permainan ni adalah bentuk fizikal, menyihatkan tubuh badan, maka dia termasuk dalam perkara yang dibenarkan. Jadi kalaulah sukan tadi tu boleh menyebabkan otak kita jadi fresh, kan, kemudian badan kita tadi sihat, badan kita jadi orang kata apa, tak sakit. Exercise, contohlah kita berbasikal ataupun kadang-kadang kita lari kan. Sekarang dah banyak fun marathon.
1: Betul.
2: Kalau Pulau Pinang ni jambatan kedua tu selalulah ada marathon kan.
1: Betul.
2: Jadi boleh, tak ada masalah, dan dibenarkan dan digalakkan dalam Islam. Baik, cuma dia boleh jadi makruh juga. Sekiranya hiburan tadi tu tak memberikan sebarang kesan yang baik dan menyebabkan lalai. Maksudnya dia tadi tu dia harus, tapi sebabkan benda tu dah menyebabkan kita dah terlupa daripada kerja hakiki.
1: Okey.
2: Macam duduk main game sampai kerja yang sepatutnya kita buat pun kita tak buat. Maka benda tu akan menjadi makruh lah. Tu makruh. Dan dia boleh juga jadi haram ketika mana dia bawa buruk kepada individu. Dari segi kesihatan, main game sampai tak makan, main game sampai tinggal solat, main game sampai bergaduh dengan ahli keluarga. Maka ini semua akan membawa kepada satu hukum yang kita katakan haram dan tak dibenarkan dalam syarak. Maksud kita nak kata permainan video ni boleh ke tak boleh ke, kita kena tengok kepada
1: apa jenis tu.
2: Apa jenis tu. Maksudnya dia boleh jadi harus kalau ada kebaikan dia. Dan boleh jadi makruh kalau kita lalai sangat sampai dalam tu. Maksud kita asal harus, kemudian boleh jadi makruh sebab kita dah terlalu lalai dalam perkara tersebut. Dan boleh jadi haram sampai bila mana, bila kita dah tenggelam dalam permainan tu hingga meninggalkan perkara yang wajib. Terutamanya dalam perkara yang beribadah, yang berkaitan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala lah.
1: Okey, itu dia. Boleh jadi haram, boleh jadi makruh kan. Kalau kita lalai dan sebagainya. Okey ustaz, melihat pada konteks game ni kan. Ada macam-macam genre game lah ustaz kan. Kita tengoklah, ada game yang berasaskan magic. Ada juga sihir dan kadang-kadang bersumberkan kepada mitologi tertentu lah kan ustaz. Dia sering jadi bahan utama macam kisah game ni, macam contoh mitologi Greek ke Nordic ke. Jadi apa pandangan Islam mengenai permainan macam jenis-jenis macam ni ustaz?
2: Baik. Permainan video sekarang ni dia dah makin banyak genre.
1: Betul.
2: Ada genre yang kita boleh klasifikasikan sebagai MOBA. Ada genre PNP. So ada genre yang multiplayer, ada yang storyline. Maksud kata dia ada banyak game genre yang pelbagai lah. Yang kalau ada yang 5 lawan 5, ada yang 2 lawan 2, ada 1 lawan 1, ada yang battle world. Baik. Dan kebanyakan game, ada game yang ada storyline. Dan ini adalah game-game storyline ni adalah game yang paling banyak sekali disukai oleh para gamer di luar lah.
1: Okay.
2: Sebab bila dia ada story, dia akan ada pilihan lah untuk kita tentukan pemain tadi tu pilih apa. Dan dia ada ending ataupun kita kata penamat yang berbeza lah. Ini dalam secara umumnya saya bagilah berkenaan dengan game yang ada cerita. Cuma game yang ada cerita ni kadang-kadang dia berasaskan kepada beberapa isu. Antaranya adalah berdasarkan kepada mitologi-mitologi yang tertentu. Dan kebanyakan mitologi yang paling banyak sekali diadaptasi dalam permainan adalah mitologi Greek. Seperti mana yang kita dengar lah, Zeus, berkenaan dengan Poseidon, kemudian ada Kronos. Yang kita baca benda tu memang ada. Mitologi tersebut memang merupakan salah satu sebahagian sejarah daripada golongan Greek. Memang menyembah. Mereka ada histori agama berkenaan, ada background agama di belakang tu. So kita ada penyembahan dewa-dewa tertentu. Cuma dalam permainan kadang-kadang dia adaptasi daripada cerita-cerita tersebut. Yang ada konsep dewa-dewa ni. Bila ada konsep dewa-dewa ni, kadang-kadang ada orang dia macam ada syak wasangka lah. Wah, boleh ke tak main game ni? Ni saya dewa ni sebab Tuhan aku sembah hanya Allah aja. Ni dewa ni macam mana pula kan? Ada yang berbentuk Nordik. Contoh macam yang kita selalu dengar, Thor, Odin, Loki. Yang semua ini adalah berasaskan kepada mitologi tertentu. Baik. Jadi dalam Islam ni, game-game ni dia kena tengok kepada kandungan. Maksudnya dalam cerita-cerita Greek tadi itu, kita kena tengok adakah permainan tadi itu semata-mata adalah background belakang tu saja, ataupun dia ada beberapa ritual yang kena buat. Kita kena tengok kepada konsep permainan juga. Selain daripada kandungan, kita tengok juga konsep permainan. Ada game yang dia ada interact dengan dewa-dewa tersebut, dan kadang-kadang ada game yang kena bunuh dewa tu. Saya tak nak sebut lah game tu apa game lah. Tapi saya rasa orang yang tahu lah,
1: semua tahu lah kan,
2: semua tahu game tu. Yang ada seorang satu karakter yang kena bunuh dewa-dewa tertentu. Jadi apakah interaksi pembunuhan tu? Nak tengok konteks tu kan, adakah ini termasuk dalam benda-benda yang syirik ataupun tidak. Baik, syirik ni kita kena tahu dululah syirik tu apa. Syirik ni adalah kita meyakini bahawa ada Tuhan selain daripada Allah. Tapi permainan tadi itu dia berlatar belakangkan mitologi tertentu. Yang jalan cerita dia macam tu. Orang kata apa, tak ni lah, maksud kata dari segi kita sekali pandang, sekilas pandang, dia hanyalah penceritaan tentang benda sejarah. Itu satu. Dan sekiranya pemain lah, kita tengok kepada perspektif pemain juga. Sekiranya pemain hanya memandang game tersebut hanya fiction, hanya mitologi, dan tak memberikan kesan apa-apa pada diri dia, maka dibolehkan lah. Okay. Tetapi sekiranya dalam kandungan permainan tadi itu ada ritual, maksud kata dia ada pemujaan dalam tu, mungkin ada benda-benda yang perlu diucapkan oleh pemain. Kadang-kadang ada game yang dia memang interact dengan kita punya suara, speaker. Ada game yang mungkin dia kena ada buat tekan satu button, mungkin dia akan keluar apa-apa saja yang tertentu, yang sebenarnya perkataan tu perkataan yang pemujaan, yang mensyirikkan Allah. Baik, ataupun melakukan apa-apa ritual lah. Contohnya player perlu, pemain kena tunduk sujud kepada dewa tersebut. Maksud kita ada tak, boleh tak berlaku? Saya rasa ada aja. Sebab memang game ni kadang-kadang dia pun buat macam tu. Dia pun memang nak terlalu into the scene. Dia orang akan buat macam tu. Jadi permainan-permainan yang mempunyai karakteristik seperti ini, maka dia diharamkan. Sebab apa? Kerana dia boleh ada kandungan-kandungan yang menyalahi agama. Sebab kita memang tak boleh, dan tak boleh apa mendekati perkara-perkara yang mensyirikkan Allah juga. Walaupun dialah, bukan saya yang buat, saya main game je. Cuma benda itu adalah wasilah kepada perkara yang haram. So dia boleh, ketika mana dia boleh bawa kepada perkara yang haram, maka sebaiknya Islam kata apa saja yang membawa kepada haram boleh jadi haram juga. Jadi kena tinggal. Tapi kalau tak ada, hanya semata-mata cerita saja, background cerita tu macam tu, dan tidak ada sebarang ritual, sebarang pemujaan, sebarang elemen-elemen yang mensyirikkan Allah, ataupun yang bercanggahan dengan syarak, maka ia boleh. Ia dibolehkan. Dia kembali kepada hukum yang awal tadi tu, asal tadi tu, hukum dia harus.
1: atas penerimaan kita juga Ustaz, yeah, kan? Kalau kita anggap mitologi, okeylah kan.
2: Lepas tu yang satu lagi yang berkenaan dengan magic.
1: Magic tu
2: Magic ni dia banyak game magic lah. Banyak game yang kalau kita tengok ada yang boleh buat keluar api, elemental lah kan. Bukan tengok ni je. Kita punya apa animasi pun berelementkan kepada
1: magic juga.
2: Magic kan? Juga. Cuma kadang-kadang magic ni kita pun tahu.
1: Yeah.
2: Dia tak pun dia takkan ada kat dalam alam realiti. Maksudnya kita tak mampu untuk lakukan. Dan kita anggap ia hanya sebagai fiction semata-mata ataupun permainan tu hanyalah kesan khas. Game tu memang direka cipta untuk keluarkan api. So dia direka cipta oleh kita lah. Dan keluar kesan khas. Maka ketika itu permainan-permainan ni kita pun percayalah dia kena. Kadang-kadang ada orang tanya berkenaan dengan adakah akidah saya terganggu ke sebagainya. Kita katakan permainan ni hanya kesan khas. Dan ketika mana keluar magic dan sebagainya, perkataan-perkataan yang ni kadang-kadang pengistilahan saja. Dan juga api-api yang keluar tu bukan api betul pun. Dia cuma benda digital. Dia tak ada ritual yang berlaku sesungguhnya. Kerana kalau ikutnya sihir ni ataupun magic lah, dia adalah benda-benda yang dibuat secara jampi. Dia perkataan-perkataan yang diungkapkan, ditulis untuk tujuan buruk. Memang contohnya kalau orang duk sihir orang tu, memang dia ada jampi serapah dia yang tertentu. Tapi kalau main game, kita hanya tekan satu button je keluar api. Betul tak? So dia tak ada ikatan jampi ataupun perkataan ataupun benda-benda yang nama sebagai ritual magic. So kalau ikutnya ia hanya kesan khas je lah. Maka daripada sudut pandang kita, maka ia dibenarkan. Tapi masih lagi kena tertakluk kepada hukum yang asal. Kalaulah terlalu lalai, makruh lah. Okay?
1: Betul dah. Okay Ustaz, ini paling penting Ustaz. Kadang-kadang game ni kan, dia ada memaparkan watak-watak yang berpakaian mencolok mata lah, watak seksi lah kan Ustaz kan. Jadi adakah menonton atau mengawal watak itu dikira berdosa? Sebab kadang-kadang kita tahu lah kan, watak-watak wanita kan, yang pakaian yang seksi kan. Macam mana pula pandangan Ustaz?
2: Okay, baik. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang, memang dah hampir selalu dah permainan sekarang ni.
1: Betul.
2: Dia orang akan ada satu karakter wanita yang karakter tadi tu akan memakai pakaian yang mencolok mata lah. Ataupun kadang-kadang pakaian tu tak mematuhi standard, kita kata yang menutup aurat yang sepenuhnya lah kan. Baik. Jadi kalau ikutkan antara perintah yang Allah sebut dalam Al-Quran, ketika mana Allah sebutkan kepada kita, kullul mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dhalika azka lahum innallaha khabirum bima yasna'un wa kullul mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Ayat ni Allah nak terangkan kepada kita berkenaan dengan Allah kata kepada golongan lelaki, wahai golongan lelaki yang beriman, jagalah pandangan mata kamu dan peliharalah kehormatan, kerana sesungguhnya itu yang paling suci ataupun lebih suci bagi kamu. Dan Allah bukan saja suruh lelaki, Allah suruh juga perempuan. Wa kullul mu'minati yaqdudna, maksudnya maka jagalah juga wahai wanita ni pandangan dan pelihara kehormatan. Maksudnya berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala tadi tu, kita memang dituntut untuk menjaga mata. Maksudnya memelihara kehormatan diri ni, walau apa saja bentuk yang berlaku pun kita kena jaga mata. Ini hukum asas. Asalnya kena jaga mata dan kena jaga diri. Kenapa? Kerana mata ini adalah salah satu benda yang paling besar mendorong kepada zina. Kenapa kena jaga mata? Bukanlah mata ini maksudnya adalah punca menyebabkan zina berlaku, tak. Tetapi dia pendorong kepada kenaikan syahwat. Bila berlakunya syahwat tersebut, maka ketika itulah akan melakukan benda-benda yang haram. So jadi kita tutup satu pintu, maka benda-benda yang lain pun tak akan terjadilah. So di antara perintah Allah tadi itu untuk jaga mata kerana tak nak menaikkan syahwat. Baik, berkenaan dengan karakter-karakter video lah yang ada wanita-wanita yang tak menutup aurat. Baik, dalam mazhab Syafi'i, hukum melihat aurat wanita secara terus dengan melihat daripada pantulan cermin ataupun kita melihat kepada skrin. Dia berbeza. Maksud kita tengok direct, hukum dia berdosa. berdosa total lah. Maksud kata memang haram terus.
1: Mm-hmm.
2: Okey. Tetapi kalau melihat daripada pantulan cermin, dia tak haram terus.
1: Dia tak terus haram.
2: Cuma dia dikiaskan dengan kalaulah dia boleh membawa kepada yang haram, dia jadi haram. Contoh, kita tengok cerita yang memang tujuannya untuk menaikkan syahwat. Haram. Tapi kalaulah kita tengok cerita, cuma dalam cerita tu ada, bukanlah cerita pasal untuk menaikkan syahwat, cuma dalam cerita tu ada pakaian yang, yang tak tak cukup kain lah kan. Lalu so dia punya kata apa, pengharaman dia tu tak sama macam melihat terus.
1: Okay.
2: So jadi asalnya taklah sampai haram. Tapi ketika mana naik syahwat melihat perkara tersebut, maka hukumnya haram. Okay. Sama juga dengan geng isu video ni. Kalaulah memang tengok apa karakter tu saja dah kita menyebabkan ada rasa suka, rasa ada syahwat dan sebagainya, maka hukum bermain game tersebut pun haram. Dia macam tu. Dia sama macam tengok tadi dari segi pantulan somen tadi tu. Sebab apa? Sebab bila ada kecenderungan tersebut, maka boleh menyebabkan dosa. Jadi ma'adalil haram fahwal haram lah. Kaedah dalam Islam, apa saja yang membawa kepada haram, maka dia pun akan jadi haram. Apa saja jalan yang membawa kepada haram, maka ia pun haram. Jadi maksudnya nak main karakter ni, asalnya kalaulah tak menaikkan syahwat dan sebagainya,
1: tak
2: memang tak ada masalah. Tetapi kita kata sepatutnya hukum dia juga adalah makruh lah.
1: Sebab gambar macam tu kan?
2: Gambar macam tu. Tapi dia boleh sampai jadi haram. So kita, walaupun dia macam nak kata boleh tak boleh juga, tapi dia ketika mana ada potensi untuk jadi haram, maka dia boleh jadi haram. Itu satulah.
1: Okey, kita nak dengar lagu dulu. Kita akan kembali selepas ini. Untuk anda semua, ada banyak lagi perkongsian menarik daripada Ustaz. Nantikan selepas ini. Pastikan terus kekal bersama-sama dengan kami.

0: Yang betul FM segalanya untukmu dah pun 11.25 minit pagi waktu ini. Kita masih lagi berada dalam ruangan Merukai Fatwa Menjejak Falak. Tapi yang cukup menarik hari ini berkenaan dengan permainan video menurut Islam. Baik Ustaz, tadi kita dah tahu banyak tentang apa yang diajukan pada Ustaz kan. Jadi kita tahu ada setengah permainan yang berasaskan kepada peperangan Ustaz. Ini paling selalu kita dengar lah kan, tembak-menembak. Atau dalam bahasa mudahnya ada bentuk-bentuk keganasan lah Ustaz. Ada juga yang mempromosikan jenayah macam mencuri lah, menghancurkan harta benda dan sebagainya. Jadi adakah permainan macam ni dibenarkan Ustaz?
1: Baik. Sekarang ni memang kita katakan, bukan sekarang lah, dulu lagi ada permainan yang berasaskan kepada tembak menembak lah.
0: Betul,
1: itu kita game yang konsep dia adalah konsep peperangan. Ada yang satu ataupun dibina berasaskan kepada multiplayer lah. Iaitu ada team main lawan dengan team lain yang menggunakan pistol ataupun senapang dan sebagainya lah. Yang dalam game tu adalah game berbentuk peperangan. Baik, ada game yang saya sebut yang disebutkan tadi tu adalah berkenaan dengan mempromosikan jenayah. Kena beza jugalah yang perang tu satu, tembak-menembak tu, dan juga yang mempromosikan jenayah. Sebab ada game sekarang, game yang dia ada story yang cerita dia adalah dia adalah seorang gangster yang kena mencuri satu benda. So ada storyline macam tu lah. Maksudnya dia kena pi jadi penjenayah, curi kereta orang, sampai kena tikam-tikam orang dan sebagainya. So dekat sini ada bentuk-bentuk keganasan dan bentuk-bentuk mempromosikan keganasan. Baik, asalnya kita tengok kepada asal hukum Islam ni, benda-benda yang paling penting adalah Nabi kata lam yakun fahishan wala mutafahishan. Maksudnya Nabi kata jangan jadi orang yang berkata kasar dan berbuat kasar. Maksudnya Nabi tak suka kalau kita ni melakukan kezaliman kepada orang lain. Secara realiti lah, maksudnya secara realitinya Nabi tak suka buat benda tu. Dan Nabi pun sebut al-muslimun man salim al-muslimun min lisani wa yadih. Iaitu orang Islam yang sebenar adalah orang yang menjaga sahabat dia yang lain daripada lidah dia dan juga daripada tangan dia. Maksudnya Nabi nak tegaskan kepada kita, Nabi memang tak suka melakukan kezaliman. Nabi tak suka untuk kita pukul-pukul orang. Nabi tak suka untuk kita pi menyusahkan orang lain, mencederakan orang lain dan sebagainya. Dan cuma itu berlaku secara realiti lah, fizikal. Cuma bila diterjemahkan di dalam bentuk virtual, dia bukanlah satu bentuk yang betul-betul berlaku. Okay? Bila bentuk-bentuk, satu bentuk yang tak betul-betul berlaku, kita nak kata dia betul-betul buat pun tak tak direct lah. Berbanding dengan benda isu yang kita tengok dalam sekarang ni, isu bully dan sebagainya.
0: Betul.
1: Yang berlaku dalam sekolah, yang itu betul-betul berlaku, yang itu memang Nabi larang. Cuma bila diterjemahkan dalam bentuk virtual, dia tidak ada satu apa fizikal yang diancam lah. Maksudnya kalau tertembak mati pun, karakter tu yang mati, bukan orang lah kan. So secara tidak langsungnya benda tu bukan realiti. Dia hanyalah satu benda fiction ataupun benda game lah, ataupun hiburan yang untuk menenangkan hati dia. Pada asalnya. Baik. Cuma bila ada isu mempromosikan, dalam sekarang ni, dalam kita tengok kepada dunia yang kanak-kanak sekarang lebih cepat terpengaruh.
0: Betul.
1: Dengan game. Sekarang ni kalau tengok daripada media sosial pun dah kerap sangat dah. 6-7 tu daripada dulu pelalak trend baru. Sebelum-sebelum ni trend-trend lain. Pantang sebut nampak 6-7 je dia mula tangan dia bergerak. Maksud kata kanak-kanak sekarang mula terkesan. Bila sebab apa? Sebab terlalu banyak mengkonsum

0: Bos kan. Cuma bila kita, bila game ni pun sama, bila dia pun ada akses untuk melakukan permainan tersebut, dan permainan tu pula mempromosikan jenayah yang tertentu. Ada game-game yang memang nak kena jadi penjenayah dan sebagainya. Maka walaupun benda tu hakikat yang tak berlaku pun di dunia yang nyata,
1: betul,
0: hukum pun tak terkena pada asalnya. Tetapi benda-benda macam ni
1: menjurus lah,
0: palang, menjurus kepada perkara tersebut. Ada promosi, maka ia haram. Maksud kata ketika mana dia mempromosikan, ia haram. Tapi hanya sekadar untuk bermain, ala akal kita kata paling-paling kurang makruh. Dia sebab benda ni menjurus kepada benda yang tak baik juga, so paling-paling kurang pun kita boleh kata dia makruh sebab boleh menyebabkan kepada lain-lain dan sebagainya lah. Okay? Dan permainan-permainan peperangan lah, dia tak ada lah maksud kata semua permainan peperangan ni, bentuk-bentuk tembak-menembak ini diharamkan. Sebab apa? Nabi SAW sendiri pun menyuruh para umat dia untuk bersedia untuk berperang. Maksudnya kena belajar skill-skill peperangan. Nabi pun sebut irmu fa inna abakum kana ramian. Maksudnya panahlah ataupun belajarlah memanah. Sesungguhnya para bapa kalian pun adalah para pemanah. Maksud dekat sini, kalaulah kita belajar daripada game tadi tu, kita dapat tahu macam mana taktik nak dalam peperangan. Kadang-kadang ada orang main game perang, dia tahu macam mana CID ataupun macam mana special unit bekerja. Dia tahu pistol apa nak kena guna apa semua. Benda tu ada faedah. Maka benda tu boleh ataupun diharuskan untuk main. Cuma kena ada kawalan. Macam kita sebut tadi, memanglah dia tak berlaku di realiti dan hukum dia tak sama dengan realiti, tetapi kena ada kawalan. Kalau tak, dia boleh mengefekkan dan menyebabkan orang ni menjadi ganas. Yang tu kita tak nak tu. Sebab pengharaman sebelum-sebelum ini pun berlaku kerana ada bentuk-bentuk keganasan tu. Dan Islam tak menganjurkan keganasan. Sebab itulah fatwa-fatwa di belah Arab, dia orang agak keras dalam isu-isu ni. Kerana di sana memang kalau bagi boleh, dia orang akan boleh menyebabkan keganasan tu berlaku secara realiti. Cuma di Malaysia ini, tahu saya lah, ramai yang main game perang-perang ni, tapi tak ada lah lagi yang tiba-tiba kes yang tertentu jadi macam tu. So boleh untuk main, saya katakan, tapi kena kembali kepada hukum asal. Kalau dah sampai lalai, makruh lah. Sama aja. Kalau sampai menyebabkan berlakunya keganasan dan sebagainya, kena haram. Macam tu.
1: Okey Ustaz, satu lagi isu berkenaan dengan judi dalam video game. Okay. Ini pun selalunya orang kata popular juga Ustaz. Dia kata spin and win. Macam tu kan. Jadi apa elemen seperti spin ni untuk dapatkan skin mahal itu masuk dalam judi tersebut Ustaz?
0: Okey. Permainan sekarang, video game sekarang ataupun dalam handset lah, dia ada in-app purchases. Maksudnya permainan-permainan yang dalam tu free, dia permainan tu free. Tapi dalam permainan tu dia ada nilai yang perlu dibayar. Contoh, game-game yang ada apa, menawarkan kulit ataupun skin-skin yang cantik. Dia bagi basic je. Dalam game tu dia bagi basic. Basic ni maksudnya, contoh dia pakai baju tu tak lawa sangat lah. Baju yang semua orang lain pakai. Nak nampak cantik, kena bayar lah. Dia kata nak harga premium, kena bayar satu jumlah premium lah. So dalam tu kena bayar. Okay. Kalau lah permainan tadi tu dia kata satu skin RM100, hukum dia boleh. Maksudnya permainan tersebut, kita belanja untuk beli permainan tu, skin tadi tu, dan dia ada jumlah yang dah exact lah, RM100, ataupun dengan beberapa diamond tertentu ataupun beberapa coin tertentu. Kadang-kadang ada game yang menggunakan diamond, yang menggunakan coin. Maksud kata duit maya ada sendiri. Tapi duit maya tu perlu dibeli melalui orang istilah sekarang top up lah. Perlu diberi, dibeli secara wang ringgit yang sebenar. Dan bila beli tu dia ada jumlah yang dah dia sediakan ataupun dah ada pamerkan jumlah yang tertentu. Maksud kata dia ada jual beli lah. So boleh dari segi nak beli skin yang dah tahu harga. Isu dia adalah ketika mana nak beli yang lagi premium, selalunya permainan-permainan ni dia akan tawarkan spin ataupun gacha lah, dia panggil gacha. Iaitu satu spin tu mungkin harga dia 1,000 duit dia lah, duit coin dia, yang boleh jadi dalam ringgit lebih kurang RM40. Tapi isu dia yang boleh membawa kepada judi adalah pin tersebut, mm-mm,

0: dia nasib. Dia boleh rugi, boleh untung.
1: Boleh untung.
0: So dia kata spin sekali, dapat. Boleh dia dapat, boleh dia tak dapat. Okay. Dalam konsep macam tu, hukum dia tak dibenarkan kerana dia memang judi.
1: Judi.
0: Sebab apa? Sebab spin tersebut, dia kita ada duit yang kita kena bayar. Okay. Maksud kita ada nilai realiti yang berlaku. Okay. Ada komoditi yang daripada dunia sebenar kena beli dan spin. Maka hukum dia adalah sama macam hukum judi lah. Iaitu kena ada untung dan nasib dan spin. Kadang-kadang mungkin dengan banyak 40 boleh dapat dah. Kadang-kadang tak sampai 2,000 pun tak dapat-dapat lagi.
1: Betul.
0: So kena beli lagi, beli lagi. So dia menyebabkan perjudian berlaku dalam permainan tersebut. Maksudnya perjudian tu memang betul-betul berlaku. Jadi yang macam ni ia tak dibenarkan. Walaupun kadang-kadang dia ada free spin.
1: Okay. Free spin,
0: ada free spin. Contohnya kita collect data permainan tu, kita dah main sampai 10 game. Dia bagi kita coin free.
1: Boleh spin.
0: Dan kita boleh spin. Walaupun free spin tu tadi tu dia memanglah berbeza dengan nilai yang sebenar. Tetapi dia ada kata unsur-unsur melatih untuk judi. Dia macam kita tekan je, ni aku tekan free je. Walaupun tekan free, dia ada unsur melatih tersebut, dia makruh yang boleh membawa kepada haram. Maksudnya dia makruh yang bersangatan yang boleh membawa kepada haram, sebab boleh jadi kita ketagih dan kita nak buat keluar duit, buat pula spin sebab tak dapat.
1: Betul, dan dapat juga kan.
0: Free tak dapat. Kalau pakai duit mesti aku dapat. Nampak? Dia unsur-unsur melatih kepada judi tersebut berlaku. Maka hukum dia haram. Boleh membawa kepada haram lah. Walaupun hukum yang asalnya adalah makruh yang bersangatan kerana free. Dibagi memang tu. Tapi sebab ada unsur-unsur melatih kepada judi tadi dan membawa kepada judi, yang hakikatnya yang spin yang pakai duit tadi tu memang tak boleh. Dia bawa kepada makruh yang bersangatan. Makruh yang boleh membawa kepada tahrim lah. Kemudian ada juga yang kata apa, guna pakai coin-coin yang deduct point dan sebagainya. Ini pun kita kena jelaskan lah. Maksudnya kadang-kadang ada permainan dia guna duit maya tapi tak guna duit aset, duit betul pun. Okay, dia memang free je. Dia tak ada in-app purchases. Cuma bila kita lawan NPC lah, non-player, non-playable character. So kita dia ada, bila kalah ada deduct point dan sebagainya. Itu bukanlah judi. Dia cuma penalti yang telah dikenakan oleh game tersebut. Walaupun dia ada mirip-mirip kemiripan tersebut, ada mungkin gharar yang berlaku. Tapi dia bukanlah menjurus kepada judi secara terus. Tapi yang jenis-jenis yang macam ni okey je lah. Cuma yang tadi tu memang jelas, sebab sekarang ni memang banyak permainan yang ada in-app purchases, yang ada satu tempat yang dinamakan sebagai spin. Okay. Dan ada orang tanya lah, kalau game tu ada spin Ustaz, adakah game tu keseluruhan dia haram? Sebab dia kan ada satu bahagian dia yang haram, yang lain tak haram. Baik, asal-asal permainan tadi tu, kalau lah kita tak spin sekali pun, boleh main?
1: Boleh main lagi.
0: Itu soalan yang tanya. Boleh main tak? Boleh?
1: Boleh kan.
0: So main je lah.
1: Tutup je lah yang tu kan.
0: Yang tu tak payah buat. So boleh main. Cuma dia adalah pintu-pintu tak Islam, nama Sadu Zarai, menutup pintu-pintu tersebut. Kalaulah tak main lagi bagus. Itu namakan makruh lah. Dia akan letak maksimum dekat situ adalah makruh. Tapi hasil hukumnya adalah harus. Maksud kita walaupun ada part of spin tu, tapi bukan itu game tu dibuat. Berbeza dengan game yang memang judi. Memang memang game tu adalah orang panggil memang nak nak apa, nak main judi lah. Game yang memang berasaskan judi dengan game yang ada sebahagian dia menggunakan elemen judi. Yang asal permainan tersebut tujuan dia bukan judi. Maka yang ada elemen sedikit ni sekiranya tak buat, maka dia diharuskan, tetapi ada boleh membawa kepada makruh lah. Yang judi asal tu memang tak boleh. Macam tu.
1: Okay, Ustaz, kita tengok sekarang kan zaman teknologi, memanglah bila ada permainan game ni apa semua kan, dia juga ada dia jadi macam e-sukan, e-sports orang kata kan, dan sebagai kerjaya lah Ustaz. Jadi adakah hadiah kemenangan daripada pertandingan games ni dia dikira halal Ustaz?
0: Macam baik mana? Bila dah dunia dah semakin maju, sukan sekarang pun dah berpindah daripada sukan fizikal kepada ada, sukan digital.
1: Betul.
0: Dan memang ada ijraf oleh Kementerian Belia dan Sukan kita lah. Ada isukan-isukan yang mewakili negara dan telah mengharumkan platform negara di persada dunia lah. Yang kita dah tengok lah daripada beberapa platform yang lain. Dan kita katakan, kalaulah duit tadi tu, jadi dia kembali kepada topik yang lain, iaitu topik macam mana nak dapatkan hadiah tu, duit hadiah. Yeah. Dia bukan lagi dah berkait dengan game. Mm-hmm. Contohlah game yang dipertandingkan tadi tu, memang game yang main dia tu patuh syariah. Mm-hmm. Dari segi unsurnya, tak ada unsur-unsur mempromosikan jenayah, tidak ada unsur-unsur khurafat dan sebagainya. Mm-hmm. Maka permainan tersebut dibolehkan. Maka apa saja yang berkaitan dengan permainan tu, pertandingan, duit, ataupun menjadi seorang pemain profesional, ataupun menjadi orang kata sekarang platform streamer lah, dan sebagainya, semuanya dibolehkan, diharuskan untuk ambil dan sebagainya dari segi pendapatan. Dan duit hadiah tu pun kena tengok. Kalaulah bukan daripada yuran pernyataan, maksud kata bukan yuran pernyataan yang tidak ada elemen judi lah, maka ia dibenarkan. Kadang-kadang ada orang ambil duit peserta ni, lepas tu siapa menang dapat duit tu. Yang tu haram lah, sebab dia tak ada elemen judi. Cuma kalau lah duit tu memang setakat yang saya tahu sekarang ni, kalau dah jadi e-sukan, memang akan ada sponsor-sponsor yang bayar.
1: Betul,
0: sebab dia orang nak jenamakan dia orang punya ni lah, dan platform tu untuk ambil orang kata apa, berkat orang-orang ni ambil satu inisiatif untuk mempromosikan jenama dia orang. So dengan macam mana, dengan menganjurkan ataupun jadi sponsor kepada isukan ni, maka di situ dibolehkan lah. Dan untuk menjadi seseorang yang nak jadi pemain dan sebagainya, maka boleh. Dia tak ada masalah. Tama bila nak jadi pemain tu, kena jadi betul-betul pemain yang bagus lah. Etika dia, walaupun kita bermain game, kita kena ingat yang kita bermain kena ada etika dia, ada adab dia. Dia tak boleh main sebab aku main game berlibat, tak apalah, apa tak payah jaga ni sangat. Tak ada, dia kena still ada etika sebagai seorang Muslim, dan dia kena anggap sebagai satu pekerjaan lah. Dan ketika mana kita menjadikan dia sebagai pekerjaan, maka kena jaga elok-elok lah, dari segi menjaga waktunya, dari segi menjaga kesihatannya dan semua tu lah. Walaupun dia hanya kita anggap sebagai game je, tapi sekarang game pun boleh boleh jana kewangan yang besar lah. Sekarang ni pun kalau ikutnya ada EWC di Paris, iaitu kejohanan dunia e-sport, yang kadang-kadang dia punya hadiah $1,000,000. $1,000,000 tu banyak lah. Dan player akan dapat, contoh 5 orang, seorang akan dapat lebih kurang $500,000. Tu maksud kita boleh dapat tu, dan tak ada masalah lah. Dapat dah.
1: Okay. Baik Ustaz, akhir sekali sebagai penutupnya Ustaz kan, apa sebenarnya panduan yang sepatutnya diikutilah dalam isu permainan video ni?
0: Baik, sebagai penutup lah, untuk kita menutupi semua permainan video ni, asal permainan video ini adalah harus. Kena tahu yang tu dulu, adalah harus. Tetapi dia boleh menjadi makruh dan boleh menjadi haram berdasarkan kepada dua konteks. Yang pertama, kandungan permainan. Yang pertama, kandungan permainan tu mestilah ada elemen pendidikan ataupun pembelajaran yang melibatkan kemahiran berfikir ataupun kemahiran motor. Maksudnya, ketika mana permainan tadi tu, dia menyebabkan otak kita ni lebih senang untuk menyelesaikan masalah,
1: berfikir
0: cara nak dapatkan menang dengan orang lain kan. Ada strategi yang kita kena atur untuk menang, maka permainan-permainan ini digalakkan. Boleh. Kemudian permainan-permainan ini juga mestilah tidak mengandungi sebarang unsur syirik. Macam sebut tadi, tak boleh ada unsur mensyirikkan Allah, ataupun pemain-pemain melakukan ritual tertentu, pemujaan, ataupun ada unsur-unsur mengimplementasikan ajaran-ajaran yang bercanggah dengan syarak. Contoh macam alur kisah yang memang cerita dia nak burukkan Islam, ataupun cerita dia memang nak mensyirikkan Allah, maka dia tak dibenarkan. Okay? Yang ketiga, tidak mengandungi sebarang unsur perjudian, ataupun pertaruhan lah, ataupun melatih pemain untuk berjudi. Maksudnya, jika permainan tersebut dia memang ada unsur perjudian, kita sebut tadi tu, maka hukum dia tadi tu memang tak boleh. Memang tak boleh main lah. Memang kalau memang dibuat untuk judi, lagi tak boleh lah. Okay? Cuma dalam unsur perjudian tadi pun termasuk juga dalam kandungan permainan yang tak dibenarkan. Kemudian yang keempat, tidak mengandungi sebarang perkara yang haram. Maksudnya, ada benda-benda yang menunjukkan aksi-aksi yang tak sepatutnya, ataupun menunjukkan karakter-karakter yang menyebabkan keganasan yang melampau. Ada yang part-part yang mungkin kita katakan violence yang terlalu melampau lah, keganasan yang terlalu melampau, banyak darah keluar. kadang-kadang kata apa, kepala hilang lah dan sebagainya kan. Game pun boleh jadi gitu. Maka benda-benda macam ni pun kena tak ada juga. Dia tak mesti tidak mengandungi perkara-perkara sebeginilah. Yang kelima mengandungi sebuah, yang keenam lah, sebarang unsur keagamaan lain dibenarkan dengan syarat. Maksud kata unsur-unsur keagamaan yang lain pun boleh, tetapi dengan syarat dia bertujuan pendidikan ataupun sebagai exposure kepada sejarah, latar belakang sejarah tu untuk kita kenali lebih dekat, sebagai salah satu bentuk pembelajaran lah, dan bukan tujuan untuk mengagungkan ataupun membesarkan agama tersebut. Ataupun kita boleh kiaskan dengan bentuk-bentuk mitologi yang lain seperti itulah. Ini adalah bentuk-bentuk kandungan permain. Yang kedua, dari segi adab bermain, maksudnya kita dah tahu dah kandungan permainan, maka yang paling penting adalah adab juga, iaitu kita kena tahu batasan kewajipan kita. Jangan meninggalkan solat. Kena tahu menyelesaikan tanggungjawab sebagai seorang suami atau isteri atau seorang anak. Kena selesaikan tanggungjawab tu juga, dan kena selesaikan tugas harian. Dia main boleh, tapi jangan sampai
1: lalai
0: menghilangkan apa kewajipan yang sepatutnya buat. Yang kedua, kena menjaga akidah dengan kuat lah. Maksud kita, antara cara untuk kita menjaga akidah ketika malam kita bermain adalah kita belajar jugalah ilmu akidah.
1: Betul.
0: Akidah just, kita takut untuk main game sebab rosak akidah. Belajar tak kak? Yang tu yang salah satu kesilapan tu. Belajar tak? Tapi takut je. Dia kena belajar juga. Okay? Dan yang ketiga, menjaga akhlak lah. Maksud kata permainan, dalam permainan ni kadang-kadang ada yang tahap sampai bergaduh sesama sendiri. Walaupun game tadi tu untuk menghilangkan stres, tapi menambahkan lagi stres. Sebab apa? Bila kalah, salahkan orang lain. Ataupun maki orang lain. Ataupun caci pihak lawan dan sebagainya. Ini semua bentuk-bentuk yang boleh orang kata apa, membawa kepada haram lah. Yang kelima adalah bermain secara sederhana. Untuk untuk bagi menjaga kesihatan fizikal dan juga mental. Kadang-kadang main terlalu banyak pun kesihatan fizikal boleh jadi terjejas.
1: Betul.
0: Kesihatan mental pun boleh jadi terjejas. Sebab terlalu
1: fokus pada
0: fokus permainan sampai lupa dah yang sepatutnya dia berfikir, kena buat benda lain dan sebagainya lah. Jadi ini adalah panduan-panduan yang perlu diikuti ketika mana kita nak bermain permainan video. Dan saya haraplah semua pendengar kita jangan orang kata apa terlalu takut nak bermain sangat. Kita boleh main, tapi dengan kadar yang sepatutnya. Kadang-kadang hiburan ni dia dibenarkan, tapi bila terlalu ambil sampai tahap melalaikan, maka itu yang melanggar syarak. Itu yang tak dibenarkan dalam agama kita. Wallahualam.
1: Kena berpada-pada lah Ustaz kan. Jangan sampai jadi Allahum tadi Ustaz kata. Perkara yang mengasyikkan betul Ustaz. Kena tahu juga mana satu haram, mana satu makruh dan sebagainya. Baik, terima kasih banyak Ustaz untuk perkongsian yang cukup menarik untuk hari ini tentang permainan video menurut Islam. Saya harapkan anda semua dapat banyak input untuk hari ini. Jadi bolehlah kawal penggunaan video untuk anak-anak dan sebagainya kan. Jadi itulah untuk hari ini. Terima kasih banyak Ustaz Muhammad Hafiz bin Abdul Rahman, Pegawai Penyelidik Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang, yang sudi bersama-sama dalam merungkai fatwa menjejak pahala. InsyaAllah minggu depan kita akan kembali lagi. Untuk anda semua, pastikan terus kekal mendengarkan Mutiara FM jam 12. Kita ada Everlasting Memory bersama-sama dengan DJ Ellie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami.

Okey, kita dapat mulakan tadi dengan lagu tahun 1956, Blue Sweet Shoes, untuk anda ya yang sedang ikuti Everlasting Memory. Ingat Selasa dan Khamis 12 hingga 1 tengah hari, ingat Everlasting Memory di Radio Malaysia Menteri FM, segalanya untukmu. Dan ini dia lagu yang ketiga, lagu pada era 1970-an daripada Barry Manilow, Copacabana. Dan selepas ni daripada Whitney Houston, lagu era 80-an dulu, Queen of the Night. Menteri FM, segalanya untukmu. Everlasting Memory, 12:06 tengah hari yang sedang makan tengah hari. Selamat menjamu selera.

0: WhatsApp은 9570 9390 9090 9090
1: La tua frequenza
0: Mutera FM

Lagu kegemaran anda, radio terbaik anda, hanya di Mutiara FM. Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu

0: помогай, я не. Dah betul dah. Tak payah ubah, tak payah ubah. Jangan ubah. Mutiara FM, segalanya untukmu. Senang dengar, senang sebut.
1: Itu dia tadi, Someday, daripada Michael Ehrenstrahl. Lagu yang cukup popular pada era 1990-an, 12-20 minit tengah hari, Everlasting Memory. Masih lagi bersama anda untuk edisi hari ini, hari Khamis, bersama dengan Ellie. Khamis 9 Julai 2026 bersamaan 23 Muharram 1448 Hijrah. Okey, ini dia Speedy Gonzales daripada Pat Boone tahun 1962.

0: Kamjar FM, boleh je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengar Kamjar FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
1: Okey, itu dia tadi lagu daripada Cyndi Lauper. Tahun 1985, lagu itu mula popular kita dengar di corong-corong radio. Samalah dengan lagu Time After Time pun masa itu juga pertengahan 80-an. Usia lagu ni pun dah 40 tahun ya.

0: Ini lagu daripada penyanyi Paul Anka yang berasal dari Kanada ini.
1: Lagu kegemaran anda, radio terbaik anda, hanya di Mutiara FM.
0: Dan penyanyi ini juga Terry Jacks, popular dengan lagu Seasons in the Sun, ya, era 70-an, juga artis kelahiran Kanada.

0: Amazing the golden days of music.
1: Tune in now to Everlasting Memory, your dose of timeless English hits from the 60s to early 2000s. Every Tuesday and Thursday, 12 noon to 1 p.m. Only on Mutiara FM.
2: Sedang tak sedar sedara menghampiri 12.40 minit tengah hari. Kita masih lagi dalam Everlasting Memory hingga jam 1 tengah hari ini. Sebelum Azim mengambil alih tugasan kembali dari 1 tengah hari hingga 3 petang. Dan 1 jam ini memberi laluan kepada saya untuk Everlasting Memory edisi Khamis hari ini. Dan ini dia lagu yang cukup popular pada era 1980-an dulu daripada Phil Collins untuk lagu Another Day in Paradise. Lagu ini memang pada suatu ketika dulu sering kali dimainkan di channel radio, kan kita sering kali mendengarkan lagu ini. Ada juga di kalangan anda kata membesar dengan lagu-lagu yang disajikan menerusi Everlasting Memory di Mutiara FM.

0: sedang memandu sentiasa lah berwaspada. Semoga selamat sampai ke mana saja destinasi anda. Tak lupa yang bertugas tu selamat melaksanakan tugasan dengan penuh dedikasi. Yang makan tengah hari selamat menjamu selera.
1: Kalau hampa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Pure FM, boleh je dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
0: Okay, lama dah kita tak dengar lagu ini daripada Vanessa Williams kan, dengan lagu Save the Best for Last. Untuk hiburan anda pada tengah hari ini dalam Everlasting Memory, penyanyi yang berasal dari New York, Amerika Syarikat ini ya, mula aktif dalam bidang nyanyian sejak tahun 1979 hinggalah sekarang. Usia dia sekarang dah cecah

0: FM.
1: Okay, kalau tadi kita dah beri dengar lagu daripada Vanessa Williams untuk Save the Best for Last, dan ini dia lagu daripada penyanyi yang berasal dari Malaysia yang mencipta nama di Perancis sejak tahun 1976. Dengan lagu Perancisnya You Know I Love You. Siapa lagi kalau bukan penyanyi yang berasal dari Johor ini, Datuk Sheikh ya. Dan ini adalah lagu yang bertajuk Angel. Kalau kita dengar melodinya, ramai yang kenal lagu ini dalam versi bahasa Melayu, iaitu Umi ya. Tapi ini dalam versi bahasa Perancis.

0: Datuk Syik dengan lagu Angel ya, mendapat gelaran Datuk paling awal dan paling muda ketika itu, usianya baru sekitar berapa ya masa tu, 20-an, nak masuk 20-an, iaitu 29 tahun ya, mendapat gelaran Datuk. Dan sebab apa? Sebab beliau telah mengharumkan dan membawa nama Malaysia ke antarabangsa. Seperti beliau pernah tinggal di Beverly Hills, Amerika, lepas tu pernah tinggal di France kan, dan merakamkan album pun pernah di France untuk lagu You Know I Love You sejak tahun 1976.
1: Missing the golden days of music? Tune in now to Everlasting Memory, your dose of timeless English hits from the 60s to early 2000s. Every Tuesday and Thursday, 12 noon to 1 p.m. Only on Mutiara FM.
0: Baik, Datuk Syik, pada usia belasan tahun banyak menyanyikan lagu-lagu di klub-klub malam ya, membuat persembahan pentas dan banyak membawakan lagu-lagu seperti lagu daripada nyanyian Tom Jones, Stevie Wonder, Elvis Presley dan juga The Beatles. Sampailah jadi penyanyi dan juga artis rakaman ya. Baik, kita ke lagu ini daripada Elton John dengan Sorry Seems To Be The Hardest Word. Itu memang suatu tajuk lagu yang kita rasa memang berkaitan dengan kehidupan kita seharian. Kadang-kadang sukar untuk kita mengungkapkan ataupun melafazkan kata maaf apabila kita melakukan kesalahan atau kesilapan.

seems to be the hardest word daripada Elton John, Sir. Terima kasih saudara Hashim Wang Batas Raja. Waalaikumsalam. Terima kasih. Alhamdulillah. Kalau dengar lagu Copacabana tadi tu, Copacabana, tengok zaman dulu-dulu selalu disiarkan di channel radio. Bolehlah tumpang nyanyi-nyanyi saat sekadar suka-suka je sambil tunggu nak solat zuhur nanti sambil dengan Mutiara FM bertemankan Andy. Terima kasih. Jom kita dengar lagu terakhir ini untuk anda daripada Daniel Lopez, tahun 2003. Saya tinggalkan anda dengan lagu yang bertajuk I Love You More Than Yesterday. Dan pukul 1 nanti kita ke Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur untuk utama 1 tengah hari. Dan sebagai panduan kepada muslimin muslimat masuk waktu solat zuhur bagi negeri Pulau Pinang hari ini, 1.26 minit tengah hari. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum, bersama Aziz lepas ni hingga jam 3 petang.

0: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Fokus Mutiara 10.3 menemani hampa setiap hari Isnin hingga Jumaat. Main nak habar? Ada tip kesihatan, kecantikan, gaya hidup, resipi masakan dan banyak lagi. Bicara wara dan rancangan agama pun ada. Hampa juga boleh dengar lagu-lagu tempatan, antarabangsa, yang lama hingga terkini. Hampa kena setia. Dengar Mutiara FM, Fokus Mutiara 10.3, main nak habar.
2: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. 1:15 minit tengah hari waktu ini. Dan untuk anda muslimin dan juga muslimat, waktu zuhur bagi negeri Pulau Pinang hari ini 1:26 minit tengah hari nanti. Dan kami di Mutiara FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur kepada semua muslimin dan juga muslimat.

hanyalah susah payah mencari formula macam mana nak senang, macam mana nak bahagia, macam mana nak hati lapang. Rupa-rupanya tuan-puan sekalian, formula nak kuat, formula nak lapang hati, bulat mana pergantungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nombor satu apa dia? Minta tolong dengan Allah. Allah akan datangkan kreativiti kita untuk ikhtiar. Allah akan bagi hidayah kepada kita untuk ikhtiar. Tapi nombor satu apa dia? Allah. Allah. Macam manalah anak kita ni? Cakap elok-elok dah cakap dah. Marah dah marah dah. Tapi tak nampak berubah. Allah dulu kat depan. Minta tolong dengan Allah. Allah Al-Hadi. Allah yang maha memberi hidayah. Allah sebut kepada Nabi SAW dalam Quran. Innaka la tahdi man ahbabta. Walakinallaha yahdi man yasha. Kamu tak akan dapat bagi hidayah pada orang yang kamu sayang. Itu Allah sebut. Kamu tidak akan dapat bagi hidayah pada orang yang kamu sayang.

Sebab itu Nurul Ma'rifah ni sembahyang menawarkan, aku boleh membuka nur kebijaksanaan kamu dengan syarat sempurna cara kamu melakukan solat untuk Allah Subhanahu wa taala. Terbuka akal fikiranmu, terbuka pintu adab sopan susilamu, akan terbuka pula apa akhlak dan budi pekerti kamu. Terbuka segala-galanya sehingga kemuliaanku kalungkan kepada kamu seperti mana engkau menjagakan salat. Masya Allah.

والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

Siapa yang mencari, bahasa Arab kata manjada, siapa yang cari, wajada, benda tu akan ada dan benda tu akan dapat. Kalau dia tidak cari kebaikan di dunia, dia tidak cari kebaikan di akhirat, maka tidak ada kebaikan kepada dia. Kalau dia mencari, insya Allah dia akan dapat.

Ya, betul FM, segalanya untukmu. Masih lagi bersama-sama dengan saya Aziz dalam Fokus Mutiara. Masih lagi temankan anda. Untuk anda yang masih lagi dalam pemanduan tu, berhati-hati memandu. Mungkin ada yang waktu ini yang sedang menjamu selera makan tengah hari tu, selamat menjamu selera makan apa tengah-tengah hari ni kan. Okey, untuk anda juga yang baru balik kerja tu, sambil-sambillah santai kat rumah sementara nak buat kerja-kerja yang masih tertangguh tu, sambil-sambil layan Mutiara FM. Jangan lupa untuk ikuti kami di semua platform Mutiara FM, juga RTM. Anda boleh muat turun RTM Klik secara percuma. Mana yang belum muat turun lagi RTM Klik tu, muat turunlah sekarang, okey? Betul-betul percuma untuk anda. Okey, jom teruskan mendengarkan Mutiara FM bersama-sama dengan kami. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Terima kasih masih lagi bersama-sama dengan saya Azie dalam Fokus Mutiara. Untuk anda yang sedang santai-santai kat rumah ni kan, ada juga yang hantarkan kiriman di ruangan WhatsApp untuk saya daripada Siti Seberang Jaya. Katanya, Assalamualaikum Azie, saya sekarang ni dekat rumah aja hari ni, tak pergi kerja sebab saya rasa saya seletih sangat hari ni nak rehat kat rumah sambil-sambil layan Mutiara FM, sambil-sambil dapatlah sempat saya siapkan kerja-kerja yang tertangguh ni. Ha, katanya, apapun Mutiara FM memang terbaik dengan info dan juga lagu-lagu yang best. Oh, terima kasihlah kepada Siti dari Seberang Jaya. Okay. Kita ada kiriman juga daripada rakan kita ni, namanya Nazira. Nazira ni ada kiriman. Dia kata, hai Mutiara FM, saya pernah hantar pantun kat Mutiara FM pada 24 Februari 2026. Wow, dia ingat lagi eh. Untuk memujuk rayu seluruh family besar saya untuk join Family Day. Katanya, hari ni saya nak minta tolong bacakan pantun ucapan terharunya saya sebab Family Day ini bakal berlaku pada 11 Julai 2026 Sabtu ini dan dihadiri seramai 70 orang ahli keluarga saya. Oh, Alhamdulillah. Pantunnya, katanya, pucuk paus delima batu, anak sembilang di tapak tangan. Bukan mudah mengumpul bersatu, kasih mengatasi segala halangan. Bukan mudah menyusun langkah, meninggalkan urusan tidak berpenghujung demi kasih terjalin indah kalian memilih untuk datang berkunjung. Bintang bertabur menghias malam, cahayanya indah menyinari negeri. Hati ini menyimpan rasa dalam, terharu melihat komitmen yang diberi. Itu dia kiriman daripada Nazirah kita untuk semua ahli keluarganya yang berjumlah 70 orang. Seramai itu saya doakan semoga majlis berjalan dengan lancar, dipermudahkan segalanya dan selesai dengan jayanya insyaAllah. Ya. Teruskan mendengar Mutiara FM dan teruskanlah share apa yang anda rasa nak share dengan kami kat sini. Boleh sahaja, tak ada masalah. Saya akan bacakan. Okay? Jom teruskan mendengar Mutiara FM, segalanya untukmu. Kita bagi lagu dandut lah, no? Untuk anda semua. Harap-harapnya anda kat rumah tu sambil-sambil buat kerja tu, sambil-sambil layan kami Mutiara FM, segalanya untukmu.

Itu dia untuk anda. Terima kasih kerana terus kekal mendengarkan Mutiara FM. Tadi lagu daripada Andy Bernardi dengan Ding Geding. Okey, baiklah untuk anda. Terima kasih kerana terus kekal mendengarkan Mutiara FM. Saya nak kongsikan sedikit laporan trafik di sekitar negeri Pulau Pinang untuk anda yang sedang memandu waktu ini. Trafik di sekitar negeri Pulau Pinang masih lagi lancar di kedua-dua arah di atas jambatan Pulau Pinang. Tak ada halangan, tak ada kesesakan, tak ada kesesakan yang luar biasa lah. Di Lebuh Raya Tun Dr. Lim Chong Yu juga sama. Memang semuanya lancar lah. Cumanya sekarang ini di Jalan Scotland. Jalan Scotland menghala ke Jalan Masjid Negeri. Sedikit perlahan dekat situ. Jadi untuk anda yang nak lalu ke jambatan tu, mungkin anda boleh guna laluan alternatif yang lain. Boleh guna laluan di Pengkalan Weld dekat situ. Dia tak adalah kesesakan yang luar biasa, cuma ada perlahan sedikit. Mungkin dekat kawasan itu ada traffic light juga Ada juga kawasan pelancongan, dia ada sedikit perlahan. Kemudian kemudian perlahan balik. Jadi untuk anda yang nak memandu keluar dari pulau, nak ke Butterworth ke, rancanglah aktiviti atau perjalanan anda sebaik mungkin, dan kami doakan semoga perjalanan anda dipermudahkan dari arah Tanah Besar, dari arah Pematang Power menghala ke Seberang Jaya, menghala ke Jambatan Pulau Pinang masih lagi lancar. Begitu juga menghala ke Taman Nagasari, menghala ke Auto City pun masih lagi okey, tak ada kesesakan yang luar biasa waktu sekarang ini. Pandu dengan berhati-hati dan fokuslah pada pemanduan anda.

0: Jalanan memburu trofi Piala Dunia FIFA 2026 diteruskan pada Jumaat 10 Julai menerusi aksi suka akhir yang menemukan Perancis dan Maghribi. Perancis turun sebagai antara pasukan pilihan kejohanan, namun Maghribi mempunyai kekuatan dan taring yang tersendiri. Siapakah yang bakal menempah tiket ke separuh akhir? Saksikan secara langsung Perancis menentang Maghribi jam 4 pagi secara langsung di Sukan Plus dan TV OK.
1: RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026.
2: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX, iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slides.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

Itu dia Mawi dengan Kian. Jadi untuk anda semua yang terus mendengarkan Mutiara FM, terima kasih banyak-banyak. Masih lagi bersama-sama dengan saya Azzi dalam Fokus Mutiara, okay? Dan untuk anda yang dari awal pagi tadi memang setia mendengarkan Mutiara FM, terima kasih banyak-banyak untuk anda yang terus kekal setia. Dan bukan saja dia dengar radio tau, dia follow kita di setiap platform Mutiara FM. Dia memang sentiasa follow kita. Andalah yang terbaik, pendengar kita yang sangat-sangat best, eh? Bukan makna yang tak ikut tu tak best kan. Semua best, semua best kan. Tapi paling best kalau ada follow kami di Facebook, follow kami di TikTok, follow kami di IG, follow kami di YouTube. Banyak sebenarnya platform kami. Follow kami di RTM Click juga, eh. Okey, untuk anda yang selalu dah dengar kan, kita ada uji bakat untuk Bintang Piramli. Sama juga Bintang Kecil, eh? Tapi saya nak share dengan anda tentang Bintang Piramli. Di mana Bintang Piramli ni dia memang 2 tahun sekali tau. Kalau Bintang Kecil tu setiap tahun ada kan. Bintang Piramli ni dia special. Anda yang nak menyertainya, yang paling penting anda kena warga negara Malaysia, lelaki sahaja yang berumur 18 hingga 60 tahun. Wow kan. Jangka umur tu memang dia lajak ke sampai 60 tahun, eh. Anda yang berbakat, yang memang selalu menyanyi kat rumah je kan, rasa nak cuba, boleh sahaja. Sampai 60 tahun umurnya, boleh datang ramai-ramai, ya, ke Auditorium Mutiara FM pada hari Sabtu 18 Julai 9 pagi hingga 5 petang. Dan jangan lupa bawalah gambar penuh anda bersaiz postcard. Yang paling penting anda kena minat lah, dan anda kena ada bakat menyanyikan lagu-lagu Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Kalau tak ada minat, kalau tak ada bakat, payah juga kan. Tapi saya pasti ramai yang tahu dan suka nyanyikan lagu-lagu Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Dan memang suaranya kena mantap gitu kan. Boleh praktis dari sekarang sebelum sampai waktu uji bakat tu. Paling penting juga, anda tidak pernah menjadi juara atau naib juara pertandingan Bintang P. Ramlee di RTM. Yang paling penting ni juga, bawa minus one lagu-lagu P. Ramlee dalam bentuk pen drive. Pakaian anda tu melambangkan siapa diri anda. Berpakaian kemaslah semasa menghadiri uji bakat. Nak menyanyikan lagu-lagu P. Ramlee, kedalah pakai baju ala-ala P. Ramlee kan. Janganlah pakai baju ala-ala t-shirt sahaja. Kita nak kena ada penampilan yang menarik ni, baru dipilih oleh juri kan. Jadi kenalah pakai baju yang sesuai. Janganlah lupa bawa kad pengenalan anda pada hari uji bakat. Kalau anda duduk dalam pulau tak apa juga, boleh lari pergi ambil. Tapi kalau anda duduk belah seberang, tak dan dah lah kan, rugi kat situ. Jadi cek semua benda.

Sebelum datang ke uji bakat, pastikan anda bersedia untuk menyanyikan lagu-lagu Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Jangan lupa lirik kan. Kita selalu nyanyi kan, dengar kat radio dan sebagainya, tengok filem Allahyarham Tan Sri P. Ramlee kan. Jadi pastinya kita dah ingat setiap lirik yang ada kan. Jadi untuk anda yang nak datang uji bakat tu, buat preparation dari sekarang untuk diri anda, dan semoga anda dapatlah dipilih menjadi wakil bagi negeri Pulau Pinang. Orang kata negeri Pulau Pinang adalah negeri kelahiran Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Kan, apa kata anda lah, cuba buat yang terbaik untuk jadi wakil, wakil kepada negeri Pulau Pinang. InsyaAllah saya doakan semoga anda yang datang berjubakat ni, semuanya berbakat, dan biar juri pening kepala nak pilih. Tapi tak apalah kan, kena ada bakat. Itu yang paling penting. Kena ada bakat, kena ada suara yang mantap kan. Okay? Tak semestinya gaya suara tu perlu ikut 100% dengan Tan Sri P. Ramlee. Tak ada siapa boleh mengalahkan Tan Sri P. Ramlee kan. Tapi dia similar, orang kata kan, dekat-dekat nak sama kan. Dia ada ciri-ciri dan gaya tu tetap ada. Sebab tu panggil bintang P. Ramlee kan. Okay? Jadi datanglah beramai-ramai uji bakat ke auditorium Mutiara FM RTM Pulau Pinang, Jalan Burma, pada 18 Julai 2026 9 pagi hinggalah 5 petang. Datang awal, jangan lambat. Kalau lambat anda melepas, pastinya akan ramai hari tu. Jadi datang awal, okay?

negara manakah mempunyai peluang terbaik untuk mendulang trofi dunia? Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

Untuk mu, tugasan saya bersama-sama dengan anda di sampai di penghujung dah pun temankan anda. Jadi untuk anda semua petang kru hari ini macam biasa Amir dan juga Kiu akan temankan anda dan insyaAllah kita akan jumpa hari Ahad nanti. Okey, pagi jam bukan pagi jam 12 tengah hari hinggalah jam 6 petang. Untuk anda juga jangan lupa hari ini kita ada usrati bersama-sama dengan Ustazah Fatihah Abdul Rahman. Ketua Penolong Pengarah Bahagian Undang-Undang Keluarga Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Pulau Pinang. Dan hari ini topik dalam usrati berkenaan dengan pengajaran Surah An-Nisa ayat 114, bisikan-bisikan yang dibenarkan. Okey, jadi jangan lupalah untuk bersama-sama kejap lagi pukul 3 petang. Dan untuk anda juga, terima kasih kerana terus kekal setia bersama-sama dengan kami. Terus layan kami 18 jam sehari menemani anda. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 melalui suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.

0: Jom dengarkan soal jawab bersama tetamu jemputan dalam Bicara Prisma. Pelbagai isu-isu menarik yang kami nak kongsikan. Ada yang nak tanyakan soalan? Boleh je. Hantarkan di WhatsApp kami 010-5080-957. Bicara Prisma setiap hari Isnin hingga Jumaat. Eksklusif di Bicara FM.
1: Tiada yang lama, tiada yang baru. Dua generasi dengan nafas berbeza.

0: ikuti rancangan Bual Bicara mengenai undang-undang keluarga Islam serta motivasi dan nasihat mengenai kehidupan bercirikan Islam dalam Usrati setiap Khamis jam 3:15 petang hanya di Mutiara FM.
1: Yang terbaik dan meletup hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang untuk anda semua yang terus bersama-sama dengan kami sekarang ni untuk edisi Khamis 9 Julai bersama 23 Muharram 1448 Hijrah. Terima kasih Aziz, teman hampa semua hingga jam 3 petang 10.3 dalam Fokus Mutiara. Kami pun insyaAllah akan teman anda dengan pelbagai perkongsian-perkongsian menarik menanti anda. Dan seperti biasa juga untuk hari ini, kita nak bersama-sama tetamu istimewa kita, pastinya juga dalam Usrati, yang ini tidak lain dan tidak bukan bersama-sama Ustazah Fatiah binti Abdul Rahman. Kita nak berceritakan berkenaan dengan pengajaran surah An-Nisa ayat 114, bisikan-bisikan yang dibenarkan. Terus layan FM, sekarang untukmu.

0: Nak tahu lebih lanjut tentang undang-undang keluarga Islam? Perlukan suntikan motivasi dan nasihat kehidupan dari perspektif Islam. Dengarkan Usrati setiap Khamis jam 3.15 minit petang hanya di Mutiara FM. Rancangan bual bicara yang menyentuh isu kekeluargaan dengan panduan Islam yang menyentuh hati. Usrati, keluarga bahagia, hidup bermakna.
1: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Alhamdulillah, masih lagi kita dalam ruangan untuk jam ini. Untuk jam yang pertama, setiap hari Khamis dalam Usrati. Dan pasti juga untuk jam ini, kita nak bersama-sama tetamu istimewa kita untuk menjawab segala persoalan berkenaan dengan rumah tangga dan juga kebahagiaan pastinya. Dan insyaAllah untuk Usrati kali ini, kita nak bersama-sama Ustazah Fatiah binti Abdul Rahman, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Undang-Undang Keluarga Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang. Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Apa khabar Ustazah?
2: Alhamdulillah khair.
1: Allah
2: alhamdulillah.
1: Nak kata hari ini jadual tugasan padat.
2: Masya-Allah.
1: Dengan nak kena auditnya,
2: ya,
1: dengan mesyuaratnya. Allah. Tapi masih lagi ada ruang untuk kita bersama-sama untuk hari ini Ustazah.
2: Alhamdulillah.
1: Untuk Ustazah nak berkongsikan berkenaan dengan pengajaran surah An-Nisa ayat 114, bisikan-bisikan yang dibenarkan.
2: Ya.
1: Dan pastinya ini sangat penting juga untuk kita semua untuk mengambil pengajaran dan juga perkongsian bersama-sama untuk petang ni bersama-sama Ustazah Fatiah. Jadi insyaAllah tuan-tuan perempuan boleh bersedia dengan buku nota masing-masing.
2: Ya.
1: Untuk kita nak jot down siap-siap. Dan juga boleh bersedia juga di Facebook live kita sebab kita dah live dah pun di Mutiara FM RTM Pulau Pinang. Jadi insyaAllah untuk mukadimah kita mempersilakan Ustazah Fatiah untuk menceritakan dan juga berkongsikan berkenaan dengan pengajaran surah An-Nisa ayat 114.
2: Baik.
1: Bisikan-bisikan yang dibenarkan.
2: Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ahli wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassirni amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT dapat kita bertemu dan dapat kita sambung pengajian kita bagi surah An-Nisa, insyaAllah bagi ayat 114. Jadi tuan-tuan dan perempuan yang saya kasihi sekalian, bagi siapa-siapa yang mendengar pada petang ini, ya, yang boleh buka Al-Quran, boleh buka Al-Quran, boleh tengok secara apa dekat handphone, boleh lihat ayat surah An-Nisa ayat 114. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah SWT telah firmankan, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. Jadi pada ayat ini maksudnya tidak ada kebaikan daripada banyak percakapan rahsia mereka kecuali percakapan rahsia daripada orang yang menyuruh orang yang bersedekah. Dan kita faham daripada ayat ini ada tiga benda yang dibenarkan. Selalunya bisikan-bisikan ni kita suka, bukan bisikan yang kita cakap dua orang saja, tapi perkara-perkara lain yang kita lakukan dalam kehidupan lah. Contohnya kita dalam bekerja, kita ada mesyuarat. Mesyuarat ada tertutup, ada yang sulit, ada yang sebagainya. Jadi antara isi kandungan yang kita meetingkan itu, yang kita mesyuaratkan tersebut, sentiasa dipantau, dilihat oleh Allah SWT. Ya, tuan-tuan dan perempuan, jadi kita kena beringatlah dalam kehidupan kita setiap hari, terutamanya dalam berkeluarga ni, kita ada pelbagai buah perbualan yang kita selalu kita bualkan antara satu sama lain. Dan sudah pasti Allah SWT memberi satu peringatan kepada kita, bagaimana kita yang selalu berbisik, selalu berbisik kan, ya, beringat. Jadi dalam bisikan-bisikan ni Allah SWT guide kita, pandu kita bagaimana bisikan yang dibenarkan. Ya, sebab selalunya kita kalau kita bisik kita pesan, cerita kat hang saja ni.
1: Ya. Antara kita dua je ni.
2: Antara kita dua. Aku cerita kat hang saja, kita berdua je ni. Jadi jangan cerita kat orang lain. Biasanya akan sampailah kat orang lain. Ya. Jadi adatnya begitu. Sebahagian dengan itu Allah SWT nak bagi satu panduan kepada kita bagaimana dalam bisikan-bisikan rahsia kita tu Allah Ta'ala ada letakkan satu beberapa perkara, tiga perkara yang dibenarkan dalam Islam untuk kita berbisik ni, iaitu percakapan rahsia orang yang menyuruh orang bersedekah. Itu satu perkara. Yang kedua, membuat kebaikan, atau dia pun berbincang berbisik-bisik untuk membuat kebaikan, pakatan-pakatan untuk melaksanakan kebaikan antara kita, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Yang ni yang kami selalu buat lah. Iaitu apa dia? Iaitu aktiviti counselling, aktiviti khidmat nasihat secara walk-in ataupun appointment yang kita laksanakan di apa pusat Baiti Jannatike yang di masjid-masjid terpilih. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, sukalah saya untuk memberi maklum kepada semua di luar sana bahawa perkhidmatan yang disediakan oleh Jabatan Agama Islam di masjid-masjid terpilih ni adalah secara percuma sahaja untuk semua orang-orang yang bermasalah di luar sana lah, yang Muslim terutamanya. Jadi kita sediakan perkhidmatan ini di 8 buah lokasi dengan 16 orang kaunselor yang bertauliah yang dilantik khas oleh Majlis Agama Islam Pulau Pinang dan dikawal selia oleh bahagian saya lah di bawah unit khidmat nasihat. So sekiranya kita lihat di sini bagaimana Allah SWT pesan bahawa bisikan yang dibenarkan ni, kita ngajak orang untuk buat sedekah, untuk membuat kebaikan, lepas tu perdamaian di antara manusia. Kerana apa? Perdamaian ini sangat penting. Sebab itu kita ada satu klosa dalam enactment untuk kita lakukan perkara-perkara ini, kita lakukan dengan memanggil pihak mahkamah akan mengarahkan mana-mana pasangan yang ada syiqab, yang ada persengketaan untuk jalani satu aktiviti, iaitu jawatankuasa pendamai.
1: Macam kaunseling ya maksud tu?
2: Dia bukan kaunseling, dia lebih kepada jawatankuasa pendamai ni maksudnya pihak mahkamah arahkan pihak pejabat agama. Macam di Pulau Pinang kita ada 5 daerah. Untuk agama ada 6 daerah. So 6 daerah ni pihak mahkamah rendah syariah di semua daerah, jika sekiranya ada contohnya ada masalah di Timur Laut. Timur Laut ni Mahkamah Rendah Syariah Timur Laut akan mengarahkan Pejabat Agama Timur Laut untuk melaksanakan sesi jawatankuasa pendamai. So sesi jawatankuasa pendamai ini akan memanggil yang dipengerusikan oleh Pegawai Tadbir Agama, akan memanggil pihak-pihak yang terlibat dalam persengketaan ini. Contohnya ada saksi, pihak suami telah lakukan perkara yang tak sepatutnya kepada isteri, atau isteri tak sepatutnya melakukan perkara sedemikian kepada suami. Maka jawatan kuasa pendamai ini bertindak sebagai orang tengah untuk mencari satu solusi lah bagi pasangan tersebut. Ini yang saya maksudkan bagi ayat yang Allah SWT sebut islahin bainan nas, supaya ada perdamaian antara manusia. Kalau kita perhatikan bagaimana contohnya konflik yang berlaku antara di dalam peperangan dunia yang ada ni, kita tengok bagaimana Pakistan bertindak sebagai orang tengah antara perang Iran dengan US hari tu, ataupun Qatar selalu menjadi tempat pertemuan, dan pertemuan-pertemuan itu adalah pertemuan rahsia yang tidak diketahui oleh orang ramai. Jadi
1: hanya orang tertentu saja yang
2: mengetahuinya. Isi kandungan, maksudnya segala perbualan bisikan yang berlaku dalam pertemuan tersebut, Allah SWT mencatatnya. Jadi itu dah dalam kehidupan seharian kita. Jadi kita mengambil iktibar daripada perkara ini, sekiranya bisikan-bisikan yang berlaku itu adalah ke arah kebaikan kepada manusia, maka kita yakin dan percaya bahawa wa may yaf'al dhalika bitira amradatillah, kita kena letak asas maksudnya mencari redha Allah. Jadi sebagai seorang Muslim terutamanya, ya, kita kena ambil perhatian bahawa Allah SWT ni didik kita, asuh kita, pimpin kita bau, tarik tangan kita supaya kita ni tidak jauh daripada Allah SWT. Buat apa sahaja, kena sandarkan diri kita kepada Allah. Nak mencari redha Allah. Dan dijanjikan kepada kita apa? Fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Perkara ini sekiranya tuan-tuan dan puan-puan buka dalam kitab tafsir, dia akan ceritakan kepada kita, penulis kitab tafsir ini akan menceritakan kepada kita bagaimana persoalan ini telah ditanya kepada Rasulullah SAW oleh para sahabat. Jadi para sahabat bertanya hasil daripada bai'ah apa ni Hudaibiyah dan sebagainya. Ditanya kepada Rasulullah, kami ni dapat apa? Jadi Rasulullah terus jawab, ajrukum al-jannah, balasan kepada kamu adalah syurga. Sebab tu di dalam ayat ini, kalau bagi yang belajar bahasa Arab, kita tengok perkataan saufa. Saufa ni iaitu satu tempoh masa yang panjang. Ni kalau sekarang, sekarang dia sin saja, sa. Jadi dalam ayat ini Allah SWT nak bagi satu makluman kepada kita bahawa bila akan dapat tu, masa yang panjang lah, ke depan hari. Jadi ke depan hari tu kita akan mendapat ganjaran yang besar di sisi Allah SWT. Itulah hasil daripada apa yang kita lakukan, kita sandarkan kepada redha Allah SWT. Jadi perbualan-perbualan seharian yang berlaku antara pasangan, antara suami dan isteri, antara sesiapa yang berlaku yang dalam masyarakat kita seharian ni, akan dicatatkan oleh Allah SWT dan kesemuanya itu akan dihitung sebagai amal soleh kita. Dan inilah termasuk dalam pesanan Allah SWT juga dalam surah Wal Asr itu, iaitu watawasaw bilhaq watawasaw bisabr. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Allah SWT maha penyantun, maha penyayang kepada kita. Bagaimana pemurahnya Allah SWT, setiap apa yang kita lafazkan yang baik pun dicatat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita kena yakin bahawa setiap amal soleh yang dilakukan ini sentiasa Allah SWT pantau. Sentiasa menjadi kredit untuk kita dalam akaun di akhirat kelak. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, kita jangan letih mengatakan yang kita letih nak buat kerja baik. So kita buat baik, cakap baik kepada anak-anak, cakap baik kepada masyarakat, cakap baik kepada orang yang berada berhampiran dengan kita adalah sentiasa dalam pemantauan Allah, dan Allah SWT akan mengganjarkan dengan ganjaran yang besar di sisinya di akhirat kelak.
1: Kiranya tidak sia-sia.
2: Tak sia-sia apa sahaja yang kita buat. Subhanallah kan. Allah tu sangat hebat. Dia pantau kita ni daripada atas sana.

0: Kecil-kecil pun Allah catat.
1: Allah.
0: Baik macam mana pun Allah catat.
1: Misqala dzarratin
0: khairan. Ha. Masya-Allah.
1: Subhanallah kan. Ha, jadi contohnya kita berada dalam bilik konti hari inilah. Bilik konti hari ini saya, Amin dengan seorang lagi DJ. Jadi tiga orang. Tiga orang, kemudian ada dinding. Orang kat luar sana tak dengar. Kalau tak ada peralatan yang ada ni, maksudnya ada bisikan kita, sembang kita ni. Orang lain tak tahu apa dia. Tapi sentiasa dalam pemantauan Allah SWT. Hebatnya Allah kan. Jadi tuan-tuan dan perempuan, jadi kita bila kita dengar perkara ni, ini satu motivasi kepada kita semua untuk kita sentiasa buat baik dalam hidup. So percakapan, perbualan seharian yang kita lakukan, kita jangan rasa tak ada siapa tahu. Tak, sebenarnya Allah SWT sentiasa memantau kita. Jadi perjalanan kehidupan ini sentiasa dalam pemantauan Allah SWT. Sebab itu dalam ayat seterusnya Allah SWT sebut, barang siapa menentang Rasul, wa man yushaqiqir Rasul, dan siapa yang menentang Rasul setelah jelas kebenaran baginya, min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Kami masukkan dia ke dalam neraka jahannam, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Wal a'yaz billah min zalik. Jadi sebab itu tuan-tuan perempuan, kita tengok bagaimana Allah SWT bagi pada ayat 114 ni satu motivasi kepada kita untuk buat baik, diganjarkan dengan ganjaran yang besar di sisi Allah SWT khairat kelak. Dan ayat 115 ni, siapa yang menentang Rasul. Jadi orang yang melakukan perkara sebaliknya, sembang perkara yang melalaikan, sembang perkara yang menyebabkan menjauhkan diri kita pada mengingati Allah, melakukan maksiat dan sebagainya, maka disediakan baginya satu tempat kembali yang tidak baiklah, iaitu jahannam. Jadi kita ni selalunya bertentangan dengan apa yang dipesan kepada kita. Jadi Allah SWT bagi siap dah ayat ni supaya kita tidak menjadi orang yang sebaliknya. Jadi berusahalah kita setiap hari untuk kita menjadi manusia yang terpandu kehidupan kita, agar selari dengan apa yang dipesan oleh Allah SWT dan dipesan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita berhenti seketika dululah,
0: dan banyak lagi pertemuan dan juga perkongsian kita nak kongsikan untuk anda semua bersama-sama ustazah. Terus setiap bersama kami di Metro FM, segalanya untukmu.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, celakalah bagi mana-mana lelaki yang apabila disebut namaku di sisinya, dia tidak berselawat kepadaku. Celakalah bagi mana-mana lelaki yang sempat mendapatkan bulan Ramadan, kemudian ia berlalu sebelum dia diberikan pengampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Celakalah bagi mana-mana lelaki yang sempat mendapatkan zaman tua kedua-dua ibu bapanya, tetapi kebaikan kepada kedua-dua ibu bapanya tidak mampu memasukkannya ke dalam syurga. Hadis riwayat At-Tirmizi.
1: Suasana rumah tangga yang bahagia bermula dengan ilmu, diperkukuhkan dengan bimbingan dan dipandu dengan nilai Islam. Setiap hari Khamis, jam 3.15 minit petang, ikuti rancangan Usrati hanya di Mutiara FM. Rancangan Bual Bicara yang menyentuh topik undang-undang keluarga Islam, diselangi motivasi dan nasihat kehidupan yang menyentuh jiwa. Sama ada anda seorang suami, isteri, ibu, ayah atau anak, Usrati adalah untuk anda. Kerana keluarga adalah permata yang perlu dijaga dengan ilmu dan kasih sayang. Usrati, keluarga sakinah, mawaddah warahmah, setiap Khamis 3.15 minit petang hanya di Mutiara FM.
2: Ya, Mutiara FM segalanya untukmu. Alhamdulillah, masih lagi bersama-sama kami berdua, pastinya Amir Yusof dan juga panel utama kita, yakni Ustazah Fatihah binti Abdul Rahman, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Undang-Undang Keluarga Jabatan Hal Elok Agama Islam Pulau Pinang. Hari ini kita nak cerita berkenaan dengan bisikan-bisikan yang dibenarkan. Yeah. Sebenarnya mungkin kita ada bisikan-bisikan yang tak dibenarkan, bisikan-bisikan yang mungkin haram juga, yang pastinya untuk kita dalam rumah tangga ini. Tapi dalam pengajaran Surah An-Nisa ayat 104 adalah bisikan-bisikan yang dibenarkan. Yeah. Dan banyak juga tadi cerita berkenaan dengan perbincangan kita kan, suami isteri yang pastinya. Jadi insyaAllah
3: banyak hari-hari kan sembang macam-macam. Jadi kita ni masyaAllah, ya, kadang-kadang kita lupa bahawa kita ni ada CCTV yang besar sedang memantau kita.
2: MasyaAllah.
3: Jadi daripada pagi sampai ke petang hari, ke malam lah. Terutamanya sihat ni untuk diri saya sendirilah. Sebab saya ni dah bertugas sebagai pendaftar kan, ketua pendaftar untuk menjaga hal ehwal kekeluargaan, rumah tangga masyarakat Islam negeri Pulau Pinang. Jadi memang pasti sudah banyak lah, sentiasa ada mesyuarat, sentiasa memantau kerja-kerja di jawatankuasa pendamai, sentiasa meneliti kes-kes rumah tangga. Jadi sudah pasti akan mendengar banyak bisikan-bisikan ni di bilik-bilik tertutup sebegini. Jadi pasti akan ada pelbagai perkara lah yang dibahaskan. Dan yang paling utama, pasangan ini termasuk saya lah, yang menjadi orang tengah ni, kena ada satu prinsip, iaitu mencari redha Allah. Sebelum keluar pegang pen, bawa buku dan berjumpa dengan klien kita, pasti kena ada satu letak di hati ni, kita buat kerja ni nak cari redha Allah SWT. So kita akan pergi jumpa dan kita akan mulakan sesi lah pelbagai. Dan sesi ni bukan sekadar untuk keluarga, tetapi untuk sahabat-sahabat kita yang kadang-kadang tersasar daripada akidah. Sebab tu dalam Surah An-Nisa ni juga, Allah SWT letakkan di ayat-ayat yang lain bagaimana pesanan Allah bahawa Allah SWT tidak akan mengampunkan, tidak akan memaafkan bagi orang yang mensyirikkan Allah. Jadi mensyirikkan Allah ni bukan sekadar kita sembah berhala dan sebagainya, tetapi perbuatan-perbuatan yang kita laksanakan ada riak dan sebagainya, itu syirik khafi. Makanya syirik yang tersembunyi sangat bahaya. Jadi cuba kena usahalah dalam kehidupan kita supaya kita tidak menduakan Allah Subhanahu Taala. Jadi sebagai manusia, kita yang yakin bahawa Allah itu satu, Allah itu Esa, maka kita dalam kehidupan sudah pasti akan ada cabaran-cabaran. Dan cabaran-cabaran ini tidak menyebabkan kita tersasar daripada pentauhidan kita pada Allah SWT. Walau apa yang berlaku dalam kehidupan, tuan-tuan dan perempuan perasan tak, kalau kita berdiri depan Allah SWT, apa saja situasi kita, sama ada ketika kita sedih, sama ada ketika kita gembira, kita sakit hati ke siapa-siapa, bila kita berdiri depan Allah SWT, kita angkat takbir, kita akan baca ayat apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Apa saja situasi. Jadi kita nak geram dengan orang pun, kita bangkit, kita ambil air semayang, kita berdiri, tetap kita baca Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanallah. Allah Ta'ala ni mendidik kita sungguh-sungguh bagaimana kita perlu ada sikap syukur yang sangat tinggi dalam diri kita. Apa saja situasi kita, beratkah kita, bagi siapa yang mendengar pada petang ni, kalau dia sedang menanggung satu beban kehidupan yang berat, ya, kita yakin dan percaya bahawa Allah SWT yang akan ringankan. Bagi orang yang sedang menghadapi pelbagai situasi lah, ya, yang sedang mendengar pada petang ini, kalau terdengar kata-kata saya pada hari ini, kita yakin dan percaya bahawa Allah SWT tidak pernah meninggalkan kita. Dan Allah SWT sebut dalam Al-Quran, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ni dia lebih dekat daripada urat leher kita ni.
2: Masya-Allah.
3: Allah Taala ni, sebab tu kita, saya sendiri, saya tak tahu apa yang ada dalam hati tuan-tuan dan puan-puan. Amin tak tahu apa yang ada dalam kepala saya, tapi Allah SWT tahu. Jadi itulah hebatnya Allah SWT. Sebab tu disebut sebagai Allah SWT ni lebih dekat daripada urat leher kita sendiri. Kita, kalau kita lihat badan kita lah, ya tuan-tuan perempuan, paling dekat dengan kita adalah badan kita sendiri. Badan kita ni, pergerakan dalaman kita, kita sendiri pun tak tahu darah kita ni berjalan macam mana. Kita tahu dia sedang berjalan, mengalir dalam urat saraf kita. Tetapi kaedahnya, apa isi kandungannya, semua dalam pengetahuan Allah SWT. Sebab itu, setiap apa yang kita buat, kalau kita lakukan, kita sandarkan kepada selain daripada Allah, akan menyebabkan benda tu akan rosak lah. Sel-sel saraf kita pun akan rosak. Jadi apa yang kita buat, yang kita sandarkan kepada Allah, akan jadi satu kebaikan kepada diri kita kembali. Subhanallah, ya. Sebab tu Allah SWT sebut di dalam ayat seterusnya, kalau tuan-tuan tengok ayat 114 sampai 121 ni, satu pages ni, satu muka surat ni, menekankan kepada kita daripada bisikan yang 114 ni sampailah kepada ayat yang lain, bagaimana Allah SWT jaga kita apabila kita jaga Allah. Maksudnya kita tidak mensyirikkan Allah, kita laksanakan apa saja yang Allah perintahkan dalam kehidupan. Rukun Islam kita itu adalah satu amalan, daripada syahadah, solat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, semua tu amalan. Dan rukun iman kita dia lebih, dia ada 6, iaitu percaya pada Allah, percaya pada Rasul, percaya pada kitab, percaya pada malaikat, percaya kepada qada dan qadar, pada percaya kepada hari kemudian dan sebagainya. Semua itu adalah benda yang di sini, di dalam dada kita. Jadi amalan kita adalah rukun Islam kita. Sehubungan itu, kita yang dah belajar daripada puluhan tahun dahulu kelas fardu ain kita, dan hidup ini adalah tempat kita mempraktikkan apa yang kita pelajari tersebut. Bukan sekadar kita belajar, lepas tu kita kata habis, tutup buku, habis. Tak ada dah kelas, tak. Maksudnya hidup ini, kehidupan ini adalah guru kita. So kita berjalanlah setiap hari ini dengan rukun iman dan rukun Islam yang ada dalam kehidupan kita. Sebarang permasalahan yang kita hadapi, ya, sebarang permasalahan yang kita hadapi, kita balik sandarkan kepada Allah SWT. Bagaimana Allah SWT sebut dalam surah Wadduha, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah Taala tak pernah tinggal kita seorang-seorang. Tapi kita yang selalu tinggal Allah. Ya, kita yang selalu buat perangai cemberah. Buat perangai orang utara, orang Pinang kita kata cemberah lah kan. Kita suka tak patuh, kita tak nak laksanakan, kita cuba, Allah Ta'ala pesan suruh kita dekatkan diri, kita jauhkan diri, kita abaikan solat kita, kita lupa laksanakan dengan sempurna dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan perempuan, apabila kita mendengar pada slot pada petani, saya menyeru di luar masyarakat di luar sana, ya, para pendengar tuan-tuan dan perempuan yang saya kasih sekalian, untuk kita sama-sama kembali kepada Allah SWT. Kerana masa kita yang nak kembali tu kita tak pasti bila, tapi satu hari kita akan kembali. Jadi kita bersedialah diri kita untuk menjadi manusia yang sentiasa dalam redha Allah SWT. Dan Allah Ta'ala akan panggil kita, wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Subhanallah, ya, dan tuan-tuan, itu yang kita harapkan. Semoga kembalinya kita kepada Allah SWT dalam keadaan husnul khatimah dan dalam keadaan pengakhiran yang terbaik di sisi Allah SWT. Jadi berbalik kepada perbincangan kita mengenai dengan bisikan-bisikan ini, maka bisikan-bisikan ini perlu kita selaraskanlah dengan nawai itu kita daripada awal pagi sampailah ke malam harinya apabila kita kembali ke tempat sarang kita semula. Ya, kita ni biasa di Pulau Pinang ni kita terperangkap dengan jam yang panjang. Jadi kita gunalah masa kita tu untuk kita berzikir, menyebut nama-nama Allah, bersalawat dan sebagainya. Semoga dengan kesusahan yang kita hadapi ini, Allah SWT akan bagi kelapangan dalam setiap urusan yang kita laksanakan. Sebab salawat ni adalah penawar. Ya, salawat adalah penawar. Dan kita punya kehidupan seharian kita ni akan menjadi mudah dengan apabila kita banyak melaksanakan salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak rugilah. Dan jiwa kita pun akan tenang dan Allah SWT akan mudahkan seluruh perjalanan kehidupan kita. Kerana Allah SWT dah sebut dah dalam ayat-ayat seterusnya ni, bagaimana dan pasti akan aku sesatkan mereka, iaitu orang yang mana? Orang yang mengambil selain daripada Allah lah. Ya? Dan akan aku bangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Sebab kita ni sentiasa ada angan-angan, angan-angan tinggi. Ya. Kalau dan aku suruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternakan, lalu mereka betul-betul memotongnya, maksudnya dia nak ubah ciptaan Allah SWT, perangai kita ni. Dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah, lalu mereka betul-betul mengubahnya. Barang siapa menjadikan syaitan sebagai pelindung selain Allah, maka sesungguhnya dia menderita dalam kerugian yang nyata. Jadi kita tak naklah macam tu, tuan-tuan perempuan. Kita nak, kalau umur kita diberikan sampai umur yang panjang, maka kita harap fasa-fasa kehidupan kita ni, kita ada fasa 20-an, fasa 30-an, fasa 40-an, 50-an, dan setiap fasa kita tu ada ujian. Dan fasa-fasa ni kita belajar bagaimana kita nak mengurus kehidupan kita di fasa tersebut. Kalau wanita seperti saya, fasa 50-an, apa masalah utama wanita ketika ini? Kita dah hadapi masalah kesihatan, dah ada apa, ramai yang dah menopause, yang maka kita usahlah untuk pertingkatkan amalan soleh kita. Jadi fasa 40-an, fasa bagaimana? Fasa anak-anak dah besar, fasa anak-anak yang dah masuk universiti, memerlukan kewangan yang agak banyak. Jadi kita memerlukan mujahadah yang tinggi untuk kita mengurus pengurusan kehidupan kita. Fasa 30-an, fasa waktu ni mula ada yang mula sakit, mula-mula nak menempuh bilangan pil yang perlu dimakan. Jadi ada fasa ni, fasa 30-an. So kita kena uruslah, belajar mengurus. Dan kesemua pelajaran yang kita terima daripada kehidupan kita ni, kita jadikan sebagai satu perkara yang menyeronokkan, supaya kita tak stres. Dan benda tersebut tidak menjadi sebati dalam darah kita. Itulah maksudnya kehidupan itu adalah guru pada kita. So kita belajarlah, belajar mengurus. Bagi orang yang 60-an, apa 60-an ni? 60-an ni iaitu orang yang dah pencin, yang dah dia semakin yang 40-an klimat dia tinggi, 50-an dah turun sikit, 60-an dia semakin turun. Jadi 60-an ni memerlukan apa? Memerlukan penelitian kepada sahabat, sahabat yang mengajak kepada kebaikan lah. Jadi kita elakkan, hindarkan diri daripada menipu, bercakap jujur dengan diri sendiri. Kita tak menipu, tak banyak try to be honest lah dalam kehidupan. Dalam semua fasa kena honest, tapi lebih-lebih lagi 60-an ni kita tak perlu dah fikir nak tipu isteri, nak tipu pasangan.
2: Yang jenis berseluruh menipu pun ada juga.
3: Yang nak kalut cari pasangan baru dan sebagainya. Jadi ini orang marah kat saya lah kan. Tapi itu hakikat yang berlaku. Jadi kita tak naklah cuba ikhtiar pelbagai cara nak memasukkan dokumen dan sebagainya. So kita kena honest, honest dengan diri sendiri. So bercakap jujurlah dengan diri sendiri, bisikan-bisikan dalam hati tu kena sandarkan kepada Allah SWT. Andai kata kita punya apa nafsu ni kita tak train ya daripada awal 20-an, 30-an, 40-an, maka di hujung kehidupan kita tu kita akan sedikit sakit lah. Bukan saja sakit fizikal, tapi sakit juga emosi kita, jiwa kita, perasaan kita. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, Allah SWT bagi kepada kita Al-Quran ni untuk kita telusuri, untuk kita fahami, untuk kita laksanakan dalam kehidupan kita, supaya yang bahagia tu siapa? Yang bahagia tu adalah kita. Bukan orang lain. Yang bahagia tu adalah diri kita sendiri. So bahagiakanlah diri kita dengan Allah SWT. Bahagialah hidup kita sejahtera selamanya, insyaAllah. Jadi saya berharap dengan perkongsian yang sedikit ini dapat memberi input pengisian kepada jiwa kita pada hari ini. Berusahalah sama-sama dalam kehidupan kita ya, untuk kita menjadi manusia yang terbaik untuk diri sendiri, untuk pasangan kita, untuk ahli keluarga kita dan untuk seluruh masyarakat. Kerana apa? Usaha yang baik hari ini dia akan memberi buah yang besar pada masa akan datang.
2: Allah
3: Akbar. Ya, hari ini kita tanam satu pokok, kita akan lihat 10 tahun akan datang ada satu pokok yang besar di tepi rumah kita. Begitulah dengan amal soleh kita. Kalau kita buat satu yang baik hari ini, insyaAllah akan digandakan kepada kita balasan yang setimpal di Allah SWT. Dan Allah SWT dah janji فَسَوْفَ نُؤْتِهِ أَجْرًا عَظِيمًا. Besar-besar tu macam mana? Wallahu'alam. Tapi kita yakin Allah Ta'ala akan beri ganjaran yang besar pada kita. Dan ganjaran paling besar adalah syurga lah. Sebab tak ada tempat yang lain yang lebih hebat melainkan syurga. Jadi semua orang nak ke syurga Allah. Jadi saya yakin dan percaya kita semua nak pergi ke syurga Allah. Maka kita berusaha dalam kehidupan, kita tanam benih-benih dalam diri kita, benih-benih kasih sayang, benih-benih akhlak yang baik, supaya kita menjadi manusia yang menghuni syurga Allah di hari akhirat kelak.
2: Amin,
3: insyaAllah. Wallahu'alam. Saya mohon maaf kerana ada terkasar bahasa, kekurangan dalam penyampaian dan sebagainya. Aku qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian perkongsian bersama-sama Ustazah Fatiah binti Abdul Rahman, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Undang-Undang Keluarga Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang, berkenaan dengan pengajaran surah An-Nisa ayat 114, bisikan-bisikan yang dibenarkan. Jadi tak ada semua yang mungkin terlepas nak dengar hujung-hujung ataupun baru nak dengar, insya-Allah jangan risau, boleh terus mendengarkan semula di ruangan Facebook Live kita di Mutara FM RTM Pulau Pinang. Dan sekali lagi kita berterima kasih kepada Ustazah untuk hari ini. Terima kasih Ustazah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

suasana rumah tangga yang bahagia bermula dengan ilmu, diperkukuhkan dengan bimbingan dan dipandu dengan nilai Islam. Setiap hari Khamis, jam 3.15 petang, ikuti rancangan Usrati hanya di Mutiara FM. Rancangan Bual Bicara yang menyentuh topik undang-undang keluarga Islam, diselangi motivasi dan nasihat kehidupan yang menyentuh jiwa. Sama ada anda seorang suami, isteri, ibu, ayah atau anak, Usrati adalah untuk anda kerana keluarga adalah permata yang perlu dijaga dengan ilmu dan kasih sayang. Usrati, keluarga sakinah, mawaddah warahmah, setiap Khamis 3.15 petang hanya di Mutiara FM.

0: semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Terima kasih.

Bakat bintang Piramli, anda mestilah warga negara Malaysia lelaki berumur 18 hingga 60 tahun, berminat dan berbakat menyanyikan lagu-lagu Piramli. Tidak pernah menjadi juara atau naib juara pertandingan bintang Piramli terbitan RTM. Tidak pernah merakam album ataupun single, bukan artis rakaman komersial. Bawa minus one lagu Piramli dalam bentuk pendrive. Sila berpakaian kemas semasa hadir uji bakat. Bawa foto anda berkenaan postcard. Bawa kad pengenalan anda. Mari tambah ramai ke uji bakat bintang Piramli pada Sabtu 18 Julai 2026 di Auditorium Mutiara FM RTM Pulau Pinang, 9 pagi.

0: Jom dengarkan soal jawab bersama tetamu jemputan dalam Bicara Prisma. Pelbagai isu-isu menarik yang kami nak kongsikan. Ada yang nak tanyakan soalan? Boleh je. Hantarkan di WhatsApp kami ke 010-5080-957. Bicara Prisma setiap hari Isnin hingga Jumaat. Eksklusif di Mutiara FM. Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
1: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
2: Kenuri.
1: Obor kulit hitam.
2: Bukan.
1: Obor je dalam laut yang untuk terapung tu. Itu bubur. Lain.
2: Oh, salah.
0: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.
3: Ya, Mutiara FM segalanya untukmu. Amin Yusof, masa kita mana apa semua di jam yang kedua. Selamat petang untuk anda yang layan kami di frekuensi, yang layan kami di RTM Klik. Untuk anda semua yang tengah memandu sekarang ni, hati-hati tengah duk memandu. Untuk apa semua yang tengah duk cari makanan petang tu, ambui sedapnya, mencari apa tu. Ada yang cari pulut panggang, ada yang mencari goreng-goreng, amin, pisang goreng, keledek goreng. Uish, sedap juga. Tapi jangan lupa juga, okay, apa-apa saja makanan yang kita makan tu, kalau nampak kawan-kawan dekat sebelah tu, madahlah sikit, offer sikit. Main makan ni bang, main makan ni adik, makcik, ha, tak kenal tu bang, offer bilah kan. Kerana niat kita ni, kalau kita bagi makan ke orang, insyaAllah pahalanya besar, murah rezeki kita. Mana nak tahu sebab kita bagi makan ke orang tu, tiba-tiba kita keluar, kita dapat satu berita yang sangat-sangat kita tak jangka. Yang mana berita itu berita yang sangat-sangat baik dan berita yang kita sangat-sangat tunggu sebab kita bagi makan kat orang tadi. Kan bagus begitu? Dan apapun untuk apa semua yang mana nak bagi apa saja ucapan, nak sama-sama dengan Amin, untuk jam ini boleh hantarkan terus dengan WhatsApp kita di 010-5080-957. Sebentar lagi, 4:30 petang, kita dalam Warta Mutiara. Petang Crew!

0: Club 500 Jokes Nomor 39 dan juga 90.9 Mutiara FM segalanya untuk.
1: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Masa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: Siapa bakal muncul juara dunia? Pasukan mana pilihan anda? Kongsikan pandangan, ramalan dan analisis anda dalam Sembang Bola Dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang Bola Dunia dari peminat untuk peminat. Major strong, strong.
14: Kita berjuang untuk Palestin. #MutaraFM Prihatin.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.

0: Kami tahu anda tak ada masa untuk sakit kepala. Tenangkan minda anda dengan seleksi hiburan terbaik sepanjang hari hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Mahasir Game Yusof, teman anda semua untuk jam ini dan pastinya untuk maklumat muslimi dan muslimat sekalian. Sebentar lagi akan berkumandangnya azan mendekatkan masanya waktu solat fardu asar bagi kawasan negeri Pulau Pinang tepat jam 4.51 petang. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami di Mutiara FM.

والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Bank Negara Malaysia BNM mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75% untuk kali ketujuh berturut-turut. Pada tahap OPR semasa, Jawatan Kuasa Dasar Monetari MPC berpendapat pendirian dasar monetari adalah wajar serta konsisten dengan prospek kestabilan harga yang berterusan dan pertumbuhan ekonomi yang mampan. Petunjuk terkini menunjukkan pertumbuhan global yang berdaya tahan secara keseluruhan disokong oleh pengembangan teknologi yang kukuh serta keadaan bekalan dan harga komoditi utama yang bertambah baik. Malaysia dan Thailand bersetuju meneruskan pembangunan zon ekonomi khas sempadan bagi memudah cara urusan imigresen dan kastam antara kedua-dua negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, persetujuan dicapai bersama rakan sejawatannya dari Thailand, Anutin Chanwirakul hari ini dalam pertemuan di bangunan Perdana Putra, Putrajaya. Kedua-dua pemimpin turut menyatakan komitmen untuk mencapai sasaran perdagangan dua hala sebanyak $30 bilion menjelang 2020.
1: We have to work hard, and I think both foreign ministers and meeting ministers should focus on this, because strong friendship and collaboration in all fields including tourism must start with the fundamental issue of economy and trade. We agreed also to proceed with the special border economic zones and to facilitate exchanges in immigration customs between the two countries.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian dalam sidang media bersempena lawatan rasmi Anutin ke Malaysia. Dalam sidang media sama, Perdana Menteri berkata jaringan kesaling hubungan antara Malaysia dengan Thailand terus diperkukuh menerusi pelaksanaan beberapa projek infrastruktur strategik yang bakal merancakkan pertumbuhan ekonomi kedua-dua negara. Antara pencapaian penting ialah penyempurnaan laluan baharu menghubungkan kompleks imigresen, kastam, kuarantin dan keselamatan ICQS Bukit Kayu Hitam Kedah dengan kompleks kastam, imigresen dan kuarantin CIQ Sadau Thailand yang akan dirasmikan esok. Selain itu, kedua-dua negara juga bersetuju meneruskan cadangan pembinaan jambatan kedua Malaysia, Thailand.
1: We also discussed the second bridge, the Serantau Panjang Sungai Golok Bridge, and the proposal that is ongoing. We want to have it done fast. We initially agreed some time back, and this is something very, very positive for the initially the Perlis Kedah down to Penang and Sungai Golok. Serantau Panjang Bridge will be mainly for South Thailand and Kelantan. And also, we discuss the initial proposal to revive the Serantau Panjang Sungai Golok Railway.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sementara itu, Malaysia dan Thailand berjaya menyelesaikan isu tertunggak berkaitan akses pasaran sektor perikanan serta bersetuju mempercepat pelaksanaan MOU mengenai kerjasama pertanian dalam tempoh seminggu. Menurut Perdana Menteri Thailand, kedua-dua negara bersetuju untuk terus memperkukuh kerjasama strategi dalam beberapa bidang utama termasuk keselamatan makanan dan tenaga serta pembangunan ekonomi digital dan industri teknologi tinggi.
2: We welcome the meeting between our ministers of agriculture to find amicable solutions in which we have concluded a moment ago to the pending cases of market access for fishery and agricultural products. On people-to-people relation, we will increase cooperation to promote two-way tourism with better connectivity.
0: Anutin Chanwirakul. SPRM membuka kertas siasatan berhubung dakwaan pemilikan dan pemindahan aset hartanah mewah bernilai kira-kira $13 juta di luar negara yang dipercayai mempunyai kaitan dengan dana 1MDB. Ketua Pesuruhjaya SPRM, Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata, siasatan dijalankan menerusi Op Agam bermula 16 Jun lalu bagi mengenal pasti kemungkinan wujud unsur rasuah, salah guna kuasa dan pengubahan wang haram.
3: Dari awalan, pihak kami perlu mengenal pasti dahulu identiti sebenar pemilik akaun yang menyiarkan berita dalam portal tersebut. Keduanya, fokus kami nanti adalah kami perlu meneliti akan kesahihan dokumen yang dikepilkan bersama dengan laporan tersebut. Dan ketiganya, kami perlu mengesahkan terlebih dahulu akan ketulinan dakwaan sebelum dapat dianalisa bagi menentukan apa tindakan selanjutnya yang boleh diambil.
0: Dan Dalam perkembangan lain, SPRM mengesahkan menerima 3 maklumat berkaitan pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 termasuk dakwaan kesalahan rasuah dan salah guna kuasa. Satu daripada maklumat itu membabitkan dakwaan kesalahan rasuah oleh seorang calon pilihan raya. Dua lagi maklumat umum. Semua maklumat itu kini diteliti bahagian siasatan ibu pejabat SPRM bagi menentukan tindakan lanjut. Dan menjelang PRN Johor Sabtu ini, pemilih berdaftar dinasihatkan memeriksa lokasi pusat mengundi serta saluran undi lebih awal. Menurut Suruhanjaya Pilihan Raya, semakan boleh dibuat melalui portal rasmi mysprsema.spr.gov.my atau aplikasi MySPR Semak. Sebanyak 2.7 juta pemilih biasa layak mengundi bagi memilih 56 wakil rakyat bagi penggal akan datang. Berita seterusnya. Iran menuduh Amerika Syarikat melanggar memorandum persefahaman yang dimeterai pada pertengahan Jun bagi menamatkan konflik antara kedua-dua negara. Jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghaei berkata, tindakan Washington melancarkan serangan baharu ke atas Tehran jelas melanggar syarat perjanjian itu. Amerika dalam pada itu mendakwa serangan berkenaan bertujuan memastikan kebebasan pelayaran di Selat Hormuz. 5 kru masih lagi hilang selepas bangkai sebuah pesawat kargo Boeing 737 yang dilaporkan terputus hubungan Selasa lalu ditemukan di perairan selatan Pakistan. Operasi mencari dan menyelamat selama 12 jam membabitkan aset udara dan laut itu berjaya menemukan bangkai pesawat kira-kira 53 batu nautika dari selatan Omara. Pesawat kendalian K2 Airways itu dilaporkan lepas dari Karachi sebelum menjunam dan terputus hubungan. Taufan Bavi dilaporkan terus bergerak menuju Taiwan selepas merentasi Laut Filipina. Pihak berkuasa Taiwan menasihatkan penduduk menyimpan bekalan keperluan dan bersiap sedia menghadapi kemungkinan taufan terbesar dari segi saiz yang melanda pulau itu sejak 1987. Pusat Meteorologi Kebangsaan China meramalkan Taufan Bavi akan melalui utara Taiwan sebelum dijangka membadai wilayah Fujian di timur China pada Sabtu. Di India, sekurang-kurangnya 13 maut akibat banjir besar yang melanda bandar Surat di Gujarat susulan hujan lebat berterusan. Banjir turut menenggelami kawasan perumahan, memutuskan hubungan jalan raya dan memaksa ribuan penduduk berpindah ke pusat pelindungan sementara. Pihak berkuasa telah mengarahkan pasukan penyelamat untuk memindahkan mangsa ke kawasan selamat selain menutup semua sekolah dan kolej di daerah Surat sebagai langkah berjaga-jaga.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Saingan peringkat suku akhir bakal membuka tirainya esok dengan hanya satu perlawanan di jadual melibatkan juara 2018 Perancis dan juara Afrika Maghribi pada pukul 4 pagi. Les Bleus pastinya menjadi pilihan dengan tumpuan terarah kepada penyerang berbisanya Kylian Mbappe yang telah menjaringkan 7 gol setakat ini, hanya satu gol di belakang legenda Argentina Lionel Messi. Namun skuad Atlas Lions pastinya ingin membalas dendam selepas tewas 0-2 kepada lawan yang sama pada separuh akhir edisi 2022. Penjaga gol Belgium Thibaut Courtois percaya pasukannya mampu melakar kejutan untuk menumbangkan Spanyol menjelang aksi suku akhir Sabtu ini. Courtois menyedari skuadnya turun sebagai pasukan bukan pilihan memandangkan Spanyol merupakan antara calon utama untuk menjuarai kejohanan ini. Namun beliau optimis dengan kebangkitan yang ditunjukkan oleh Belgium ketika ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. OPR kekal 2.75%. Malaysia, Thailand teruskan pembangunan zon ekonomi khas sempadan. Sekian berita yang disunting oleh Mas Neza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Anda bosan dalam pemanduan? Janganlah risau. Lagu-lagu terbaik di Mutiara FM macam ini. Wow!

0: dengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu. Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
1: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
2: Kenuk
1: obor ha. Obor pulut hitam.
2: Bukan. Ha?
1: Obor-obor je dalam laut yang duk terapung tu. Ha? Itu bubur. Oh. Lain.
2: Oh, salah.
0: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.
2: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Petang Crew, masih dengan Yusof lah, teman hampa semua hingga jam 8 malam. Dan macam biasa jugalah, untuk jam ini, kita dalam ruangan Beast on Air. Beast on Air, kita nak mempromosikan peninggal-peninggal kita, pengusaha-pengusaha tempatan, khususnya orang-orang Penang. Jadi untuk hari ini, untuk anda yang kadang-kadang reti bawa motor tapi tak reti nak baiki, ataupun reti bawa motor tapi tak tahu kedai mana yang shampoo, ini antara kedai yang kita nak bawakan kepada anda semua, iaitu DRG Garage. Kita bersama-sama dengan Cik Kimi. Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Ya, saya.
2: Cik Kimi, apa khabar?
3: Alhamdulillah, sihat.
2: Ni tangan ni pegang phone ni tak ni kah? Minyak hitam tak kenal kah?
3: Tak ada, kita baru lah dah kata nak kau, kita lah kau eh.
2: Jadi kedai ni duduk dekat kedai lah sekarang ni no?
3: Ada kat kedai.
2: Fuh lama. DRG Garage, mungkin setengah orang dah tahu. Setengah orang tahu atas nama aje, tapi tempat tu tak tahu kat mana. Dia dekat mana DRG Garage ni, Cik Kimi?
3: DRG Garage ni dekat Resem, dekat betul-betul roundabout Resem.
2: Roundabout Resem. Kiranya kalau dari Greenland tu pi straight.
3: Kalau kata kita dari Batu Ban.
2: Aha. Uh-huh.
3: Kita ambil Bukit Tiga. Ha. Ke highway balik.
2: Ha.
3: Highway balik. Rumah yang first tu bagi kiri. Kan nampak lah kalau kuning memang saya cat tu nak bagi orang nampak.
2: Bagi orang nampak daripada jauh boleh nampak dah no.
3: Betul ya, sebab yang ni bangunan ni je kalau kuning first rumah tu.
2: Oh, dia di RG Garage ni dah berapa tahun dah? Cik Kimi.
3: DRG Garage ni kita start dalam 2017
2: no?
3: 2017 ha.
2: Dekat 10 kita tahun juga tu.
3: Kita betul-betul kedai dekat apa? Tapak Pesta.
2: Betul-betul
3: Tapak Pesta tu, tapi kan lepas buat LRT, kita baru start dalam 2 bulan lah pindah kat Resem ni.
2: Okey. Ni sebelah menjebelah dengan DRG Racing tu eh?
3: Ya, betul. Sebelum kita jadi yang dulu kereta kan.
2: Okey, betul.
3: Betul.
2: So sekarang pindah dekat ni lah, dekat area pindah. Dekat roundabout Resem tu lah eh.
3: Sekarang nak buat Resem tu memang akan nampak lah kalau kuning.
2: Dia kalau orang pergi kat situ, sebab kadang-kadang orang kata servis motosikal ni ada jugalah beberapa taburan. Ada yang kat belah-belah bayan pun ada juga. Rekan-rekan kita belah-belah balik pulau ke apa semua. Tapi apa yang special dekat DRG Garage ni, Cik Kimi?
3: Specialnya DRG Garage ni kami ada dyno.
2: Okay.
3: Dyno, lepas tu ada buat promosi tayar. Macam-macam servis lah. Kalau macam contoh untuk hari Jumaat, kita tengok contoh minggu ni kita nak buat minyak hitam free oil filter.
2: Minyak hitam free?
3: Minyak hitam untuk bayar. Untuk Yamaha kan kita ada oil filter kan. Yang tu kita akan bagi free lah untuk oil filter tu original. Lepas tu minggu selepas tu kita akan ada lagi lah promosi lah.
2: Dia ada apa nama season dia lah. Kalau minggu ni mungkin ada special ni kita bagi.
3: Betul.
2: Oh, menarik. Kiranya kalau untuk pelanggan-pelanggan setia lagi ada banyak lah kot, no?
3: Itu ada lagi lah.
2: Okay. Tapi kalau orang selalunya lah, orang pergi dekat DRG Garage ni, apa benda yang orang suruh perbetul? Mana kata kepakaran lah, tolong perbetul ni apa je?
3: Selalunya main dekat sini, banyak yang agri. Lepas tu, untuk agri ni, banyak kepada Y15 Yamaha dengan Honda. Kebanyakan lah. Mereka nak diagnosis problem ke apa, terus main sini. Kebanyakannya RS lah banyak. Sebab RS dalam pulau ni, tak ramai yang nak buat. Ada orang buat, tapi tak ramai yang nak buat.
2: Sebab dia punya apa ni, complicated sikit dia punya tu.
3: Dia complicated sikit lah. Tapi kalau boleh buat tu, tak ada masalah. Cuma orang malah renyah-renyah ni, mereka akan suruh buat main sini lah. Untuk RS.
2: Baik. Ada tak dekat ni? Sebab saya duk nampak ni dekat sambil tu duk follow jugalah. Sebab saya pun motor ada juga, tapi kadang kerti naik tapi tak kerti nak berbetul. Ada kata promosi combo ada?
3: Promosi combo ada.
2: Oh, dia macam mana tu?
3: Combo tengok macam mana, untuk aspek ke, untuk servis top set ada.
2: Cuba explain satu-satu.
3: Okey, untuk untuk top set ni, untuk top set ni, okey, kita akan buatlah untuk motor Yamaha Y ataupun LC. Dia akan dapat combo dia. Okey, dia akan dapat piston ring, lepas tu top gasket, crane valve apa semua. Tapi untuk Y15 dengan LC, kita bagi 300 tu sekali dengan piston ring. Setengah takkan dapat piston ring. Ha, yang ni kita bagi sekali dengan piston ring.
1: Original. 3 in 1 kalau macam tu.
3: Ya, betul.
1: Oh, baik. Ha. Oh, cantik-cantik.
3: Lepas tu, kita dekat sini ada dyno. Tapi kan kita baru pindah. Kita start pindah. Dyno tu belum siap lagi lah. InsyaAllah dalam sebulan dua lagi, dyno akan on lah dalam proses ni.
1: Ni, Mamu duk tanya. Sebab ni. Amin, tolong tanya Ustaz. Amin, dyno tu apa dia? Explain sikit, Encik Kimi.
3: Dyno tu kita tuning motor. Kita tuning AFR dia. Kita cari power lah. Kalau motor Mamu tak laju tu, main sini.
1: Mamu kata saya pergi cari roti canai aja, boleh ke?
3: Boleh lah.
1: Lagi pergi cari roti canai, nak pergi cari gelugong, ada pula-pula pergi ke seberang tu je lagi jenuh. Lepas tu ada yang tanya ni, kalau sebab dah nampak ni ada ansuran betul ke?
3: Ya, ansuran ada. Push. Ansuran buat masalah, boleh direct landing. Okey, dalam direct landing dengan public bank dengan escalator.
1: Okey,
3: dalam sebulan lagi kot mesin akan sampai pula untuk atome apa tu semua boleh pakai. Segala ansuran semua boleh pakai untuk mesin tu.
1: Dia selalunya ansuran ataupun bulanan ni kata kan. Saya pun tak ikut dah. Dia punya lama dia tu selalunya berapa lama Cik Kim?
3: Tengok atas depend atas owner.
1: Oh, kalau owner kata 3 bulan sehari baru boleh settle bayar, buatlah.
3: Kita ada dia punya hak dia kat sini. Kalau kata contoh 200 nak lajak sampai 12, kita takkan benarkan lah benda tu. Dia adalah quotation dia tu.
1: RM200 pada 12 bulan.
3: Itu pening lah kalau itu. Kalau kata mereka nak betal lagi lebih lanjut, boleh main kat kita. Kita akan explain satu persatu.
1: Berpada-pada lah. Kalau dah bagi asuran tu pun nampak ambil lah. Sebab 200 apa nak pecah pada 12 bulan. 200
3: nak 12 bulan pening.
1: Sebulan RM1 apa. Tapi itulah kadang-kadang kan, ada setengah orang yang setengah tempat tu, kalau yang motor tu ialah nak towing tu tak boleh, pasal ada pun suami isteri. Suami isteri pun takut-takut nak towing pun. Adakah servis yang ambil terus tu, dekat rumah ke ataupun repair kat rumah ke? Ada.
3: Okey, kalau kata macam towing, kita akan support member-member pula lah.
1: Okey.
3: Kita akan bagi ke member akan direct dengan owner untuk hantar ke bengkel. Untuk kita, untuk DRG, kita tak buat lagi lah. Untuk sendiri, untuk towing, kita akan support untuk member pula lah untuk towing ni.
1: Baik. Jadi
3: boleh dalam pulau ke luar pulau contoh.
1: Oh, luar pulau pun boleh juga ha?
3: Boleh. Itu ada yang sampai Perak ada, Taiping ada.
1: Tu dia.
3: Ipoh pun ada. Itu tu dua
1: dia.
3: Biji.
1: Ini DRG. DRG Garage ni ada berapa branch ni? Cik Kimi, satu
3: ada
1: ke?
3: Ada satu je. Untuk satu je.
1: Okey. Ada plan ke dalam kedepan-kedepan nanti nak buka branch tempat lain pula?
3: Plan tu tak ada lagi. Buat masalah nak fokus kat sini, nak buat masuk aksesori apa semua. Nak bagi sini meletup dulu lah.
1: Cantik-cantik.
3: Kalau kata sini meletup, insyaAllah akan ada brand-brand lain lah.
1: Cara ni pun dah boleh pergi dah ni.
3: InsyaAllah.
1: Kami duduk.
3: Sebab tu kita banyak buat promosi-promosi ni kan. Sebab kita pun baru pindah. Nak bagi orang nampak sama.
1: Amin, insyaAllah. Jadi kalau mereka yang mana nak follow DRG Garage ni, dekat mana platform yang ada?
3: TikTok DRG Garage, DRG underscore Garage dengan Instagram. Sama juga. DRG Garage.
1: DRG Garage nampak lah terus yang yang tulis dyno tuning ni semua dia.
3: Dyno tuning. Betul.
1: Dia. Nombor teleponnya tu Cik Kimi dia kata nak call terus lah kalau apa-apa yang muskil tu.
3: Nak call terus boleh. Berita 019 510 5549.
1: Mamu yang tadi nak start motor tadi. Sekali lagi Mamu kata
3: 019 510 5549.
1: Sambung balik Mamu naik motor. Tu dia. Baik, terima kasih banyak Cik Kimi. Kami doakan semoga DRG Garage terus berkembang, terus dikenali ramai dan terus memberikan servis yang terbaik.
3: Amin. Thank you, insyaAllah.
1: Amin. Okay. Terima kasih Kimi.
3: Okey, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Tu dia. Jadi untuk anda semua, khas untuk anda yang kadang letih naik motor tapi kadang nak membaiki ni kurang, nak membaiki ni ialah dalam-dalaman tu semua kan, yang semua kita tahu kan. Jadi insyaAllah boleh terus ke DRG Garage ataupun follow di ke semua platform di social media DRG Garage ataupun di talian 019 510 5549. Terus layan Petang Crew.

panduan. Selamat sampai ke destinasi yang nak ditujui, okey? Ada juga ke rakan-rakan yang nak update di tempat anda semua yang mungkin ada kemalangan ke disebabkan itu kesesakan luar biasa? Boleh juga hantarkan di ruangan WhatsApp kita. Dan ini kita nak kongsikan menurut plus run traffic iaitu di Jabatan Pulau Pinang dari Pulau Nak ke Perai, trafik agak perlahan. Dan juga rakan-rakan kita yang dari Bukit Tambor nak ke Juru ada kemalangan di kilometer 148.9, iaitu dari arah utara Bukit Tambor nak ke Juru, lorong kanan terhalang. Jadi untuk anda semua, hati-hati dalam pemanduan, okey? Dan untuk jam ini juga macam biasa lah. Balik cik, hari ni kita nak sembang-sembang sikit lah berkenaan dengan bab pendinding diri. Ada kadang-kadang setengah daripada kita ni nak keluar mana-mana, dia akan buat sesuatu lah sebagai pendinding dirinya. Ada yang dia macam-macam lah pendinding diri dari segi doa ke, ataupun pendinding diri dari segi anda sendiri buat persediaan tu. Cuba share sikit berkenaan dengan pendinding diri hampa semua yang sebelum nak keluar pergi mana-mana tu. Jangan WhatsApp kita di 010 508 0957. Petang Crew.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Masih dengan Yusof, teman hampa semua, hingga jam 8 malam. Dan apapun untuk anda semua yang masih lagi dalam pemanduan sekarang ini, hati-hati dalam pemanduan. Macam biasalah, untuk trafik sekarang ni memang segak sibuk di beberapa kawasan dan juga di jalan-jalan utama. Dan kami doakan semoga rakan-rakan semua yang dalam

0: Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
1: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
2: Kenuri.
1: Obo-obo kulit hitam.
2: Bukan.
1: Obo-obo yang dalam laut yang duduk terapung tu. Itu bubo. Lain.
2: Oh, salah.
0: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM. Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Dora FM, sekalinya untukmu.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

0: Jalanan memburu trofi Piala Dunia FIFA 2026 diteruskan pada Jumaat 10 Julai menerusi aksi suka akhir yang menemukan Perancis dan Maghribi. Perancis turun sebagai antara pasukan pilihan kejohanan, namun Maghribi mempunyai kekuatan dan taring yang tersendiri. Siapakah yang bakal menempah tiket ke separuh akhir? Saksikan secara langsung Perancis menentang Maghribi jam 4 pagi secara langsung di Sukan Plus dan TV OK.
1: RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026.
2: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Pahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9MHz Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Masih dengan Yusof untuk anda semua. Teman anda dengan jam 8 malam nanti, okey? Dan apapun untuk anda berkenaan dengan apa-apa saja update Piala Dunia FIFA 2026, terus anda ikuti di kesemua platform yang official kita kongsikan untuk anda semua, antaranya di RTM, di National FM Malaysia ataupun di page Mutiara FM, okay? Dan untuk anda semua yang baru nak keluar rumah lah, ataupun nak keluar daripada pejabat, ataupun nak keluar dari mana-mana, kita nak cerita sikit lah berkenaan dengan ini macam checklist kita lah. Sebelum nak keluar, dia kena ada baca-baca tertentu ke kan, ayat-ayat ke, ataupun dia nak tengok diri ni bersedia ke tidak untuk keluar kan. Antaranya pendinding diri. Mungkin anda sebelum nak keluar rumah adalah ayat-ayat ataupun baca-baca ataupun perbuatan yang ada sebelum nak keluar rumah. Ada setengah tu dia kata, sahabat kita daripada Badrul katanya, "Assalamualaikum Amin, Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Saya sebelum nak keluar rumah Amin, saya akan keluar semacam mana saya nak, walaupun nak pergi ke kedai sebelah ke ataupun nak pergi ke mana-mana ke, saya akan mandi macam mana saya nak pergi kerja. Mana kata badan saya ni akan sejuk lah. Itu cara saya lah." Kalau buat baca-baca ni pula, kadang-kadang saya baca apa yang saya rasa nak baca di pertengahan jalan ataupun sambil-sambil tengah nak bawa motor tu. Itu daripada Bang Syarul kita. Ini daripada Amirul Jelutong katanya, "Assalamualaikum Amin, Waalaikumsalam Amin, ayat pendidik diri eh. Saya baca doa keluar rumah dulu, lepas tu baru cek telefon, dompet, kunci. Kadang-kadang doa dah habis baca, kunci pula tinggal atas meja. Masuk balik rumah." Kosyok sangat tu baca sambil selalunya orang kata buat kerja sampai kita lupa nak baca doa ni, baca doa sampai lupa nak buat semua benda. Dari siapa lagi? Ramai juga rakan-rakan kita yang share. Mungkin hampa boleh share juga apa kaedah ataupun tips-tips hampa lah sebelum nak keluar kat rumah ni. Kadang-kadang kita ni kadang dia ralik kan. Kita nak baca tapi ralik. Kita nak buat tapi terlupa. Mungkin ada yang boleh kongsikan dengan WhatsApp kita 010-5080-9557. Petang Crew.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM sekalinya untukmu.

0: Mak, Rizal nak keluar set jumpa kawan set. Boleh tak?
1: Nak pergi lah ni ke? Tengah rembang ni. Panas lit-lit. Sagi demam pula Rizal.
0: Ya, Mak. Rizal nak pergi lah ni lah kot.
1: Set-set jumpa kawan. Set-set jumpa kawan. Tak tahu duk diam lah hang ni.
0: Set saja Mak. Bukanlah Mak mana pun. Bolehlah, Mak.
1: Baiklah. Janji balik awal. Tolong Mak siram pokok dan sapu kat depan rumah tu.
0: Letihlah, Mak. Hari-hari duk kena sapu.
1: Jangan duk penyegan sangat, nah, Rizal. Kena bagi kemas kawasan dalam dengan luar rumah kita ni. Barulah tak ada nyamuk nanti. Nanti Rizal ajak lah kawan tu main rumah. Mak nak buat cok keria kat hampa.
0: Ha, baik, Mak. Nanti Rizal beritahu dia lah. Rizal pergi dulu lah.
2: Munshi, nak pi la tu maksud dia apa? Rembang pula tu, apa maksud dia? Panah lit-lit, apa dia Munshi? Boleh bagi tahu sat?
1: Ya, Elia, dalam dialog tadi, beberapa kosa kata macam la tadi disebut tu merujuk pada waktu sekarang, masa kini. Mana sedang berlaku tu lah. Ya, itu la. Yang rembang pula membawa maksud waktu tengah hari, mana tengah hari betul lah. Dalam pukul 12 tengah hari tepat, mana masa matahari tepat di atas kepala kita. Itu kita kata waktu tengah rembang. Cuaca yang panas terik lah. Dan panas lit-lit ni maknanya keadaan yang terlalu panas. Hangat betul. Sebab tu mungkin mak dia larang Rizal ni keluar. Sebab waktu cuaca tu panas. Cuaca yang kurang sesuai lah untuk aktiviti di luar rumah.
2: Tu maksud dia panas lit-lit. Yang penyegan tu pula maksud dia apa pula?
1: Penyegan yang dimaksudkan oleh Ashabi dalam dialog tadi membawa maksud pemalas. Maknanya tak rajin. Bila nak suruh buat apa-apa tu, dia tidak ringan tulang. Itu penyegan maksud dia.
2: Macam balok lah sikit.
1: Ya, betul-betul. Sama dengan balok.
2: Balok ni penyegan atau pemalas lah. Nak minta tolong pun susah. Dia jadi segan nak buat kerja, nak tolong. Okey, yang cuk keria.
1: Cuk keria ni pun sejenis makanan yang popular jugalah di kawasan utara kita ni. Iaitu sejenis kuih ataupun kalau sebelah KL tu disebut kuih gelang. Cuk keria ni sebenarnya disebut cucur. Cucur keria, kan? Jadi makanan ni biasanya dibuat daripada ubi keledek. Dibentuk seperti donat. Tapi taklah sebesar donat tu. Dia kecil sikit. Dan disalut dengan gula lah.
2: Kena sirah dengan gula.
1: Sirah dengan gula. Ataupun yang popular sekarang ni diguna pula gula merah.
2: Itu cuk keria.
1: Cuk keria. Yang ni biasa kita panggil cuk keria.
2: Dia kita macam donat. Tapi bahan dia tak sama lah macam donat. Sebab dia pakai ubi keledek. Hampa tu pula apa dia? Hampa tu?
1: Hampa, biasanya kita sebut hampa ni merujuk kepada kamu.
2: Awak kamu.
1: Ini hampa lah kita sebut. Maknanya bunyi dia macam jarang lah kita dengar. Tapi ini istilah yang biasa digunakan di sini lah.
2: Di Pulau Pinang ni banyak hampa tu. Ni hampa, ni awak. Macam tu lah kot, kan?
1: Hampa nak pergi mana?
2: Hampa nak pergi mana? Jadi nak pergi mana macam tu lah. Hampa hang pun boleh pakai juga
1: lah. Kamu nak pergi mana?
2: Awak nak pergi mana? Itu maksudnya hampa. Okey Munshi, terima kasih atas huraian tu.
3: Logat Pulau Pinang dijayakan dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Utara.
4: Dengarkan radio terbaik anda hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
5: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.

Itu dia Kurela Candy Kau Pergi. Okey, hiburkan petang anda semua yang terus layan kami di Metro FM di 95.7 MHz. Masih dengan Yusof, teman anda semua untuk jam ini. Untuk anda yang tengah memandu, hati-hati dalam pemanduan. Okey, ada juga rakan-rakan kita yang on the way juga untuk nak buat side job. Ada juga yang nak meniaga petang ni. Ada yang meniaga burger lah, ada yang meniaga mie goreng, ada yang meniaga char kway teow, ada yang meniaga sebagai hantar barang dan sebagainya. Ada juga yang kata apa, side jobnya tu dengan gubah bunga di rumah. Kan? Jadi macam-macam lah pekerjaan-pekerjaan di luar sana. Kami doakan semoga anda dipermudahkan urusan. Okey, dan sambil-sambil itu juga, sebelum kita nak buat apa-apa saja, sebelum kita nak melakukan apa-apa tindakan, kadang-kadang perlu kita susuli dengan perbuatan ataupun niat yang baik-baik, kan. Jadi hari ni kita nak sembang-sembang sikit lah, sebab malam Jumaat kadang-kadang orang kata kena sonok-sonok juga, I mean. Tapi perlu juga untuk kita bermuhasabah diri. Sebab kadang-kadang bila keluar rumah tu tak buat apa-apa pun. Padahal mak dekat rumah tu kadang pesan dekat saya banyak kali dah. Dan sampai sekarang, I mean, saya akan amalkan apa saja yang mak saya pesan, katanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, daripada Abang Din. Katanya, I mean, saya akan pastikan kalau sebelum saya nak keluar ke mana-mana, kalau dah masuk waktu, saya akan solat dulu. Saya tak tangguh-tangguh dah lah. Kadang setengah orang dia nak pergi tu, dia nak singgah ke masjid ke, nak singgah ke surau ke. Bukan tak boleh, boleh. Tapi kadang-kadang bila kita dah keluar rumah tu, macam-macam akan terjadi. Jadi kita settlekan siap-siap dekat rumah, barulah kita keluar. Kita rasa masa tu lagi tenang dan masa tu lagi jadi berkat. Itu daripada Abang Din kita. Dari siapa ni? Panjangnya dia tulis. Assalamualaikum, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daripada Abang Ramzan katanya, Butterworth. Amin. Pendek je lah. Pendinding saya, amin. Memanglah doa. Tapi keluar tanpa kopi, rasa macam semangat tinggal dalam cawan lagi. Pun boleh begitu, eh. Kopi dulu. Tapi setengah orang, dia kopi dia tu, ada kopi yang dia tak boleh makan dekat kedai. Dia kena kopi sendiri yang punya bancuh. Pekat lah. Amin, boleh pernah juga minum, pernah rasa dan pernah tengok kopi yang orang lama punya bancuh. Memang pekat. Dia setiap minum melekat dekat tekak tu. Mungkin setengah orang dia punya cara dia lah, sebelum nak keluar ke rumah ke apa ke. Tapi apa-apa pun, yang menjadi titik tolak yang Amin nak kongsikan ni, daripada Abang Zul katanya, Assalamualaikum Amin. Waalaikumsalam. Kita ni berdoa-berdoa juga, Amin. Tapi lagi bagus kalau kita minta isteri kita doakan kita. Silap-silap dia sempat pesan lagi dekat kita, jangan balik lambat. Itu adalah doa package dengan sekali dengan doa pendinding, Amin. Apa-apa pun untuk anda semua yang nak keluar rumah, keluar dengan kanan, doa yang baik-baik. Okey, selepas ni kita ada juga untuk anda dalam Teka Tiara Nyanyi. Terus setia bersama kami di

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya.

0: Dengarkan radio terbaik anda hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Masa dengan Yusof, teman hampa semua dalam petang kru. Rakan-rakan kita pun ada yang duk tanya ni, Amin, bila Amin Tiara nak menyanyi ni, Amin, cuba teka sikit. Tak apa, memang ini turn Tiara lah untuk nak menyanyi.

Kadang-kadang, kadang boleh, kadang tak boleh, kadang susah, kadang senang saja. Tapi ramai kawan-kawan kita ada yang dekat WhatsApp ni, dia kata senanglah Min. Terlalu senang sangat pun nanti dia jadi sombong dan riak. Sebab bila teka je betul sedia-sedia. Tak apalah, untuk kali ni kita tengok Tiara bagi senang ke susah. Okay, ready eh? Standby, ready Tiara. Okay, in 3, 4. Tiara.

kontak Bintang P. Ramli. Anda mestilah warga negara Malaysia lelaki berumur 18 hingga 60 tahun. Berminat dan berbakat menyanyikan lagu-lagu P. Ramli. Tidak pernah menjadi juara atau naib juara pertandingan Bintang P. Ramli terbitan RTM. Tidak pernah merakam album ataupun single bukan artis rakaman komersial. Bawa minus one lagu P. Ramli dalam bentuk pendrive. Sila berpakaian kemas semasa hadir uji bakat. Bawa foto anda berukuran postcard. Bawa kad pengenalan anda. Mari tambah ramai ke uji bakat Bintang P. Ramli pada Sabtu 18 Julai 2026 di Auditorium Mutiara FM RTM Pulau Pinang 9 pagi hingga

0: Lah, boleh teka ke tak boleh teka? Tak apalah. Jadi untuk apa semua yang cuba berhempas pulas nak meneka lagu ini. Lagu ni sebenarnya lagu dalam album Kasihku Tetap Abadi. Kan? Dan juga antara lagu balada juga masih menjadi peminat lagu. Lagu ni sampai hari ni. Dan lagu ni adalah lagu retro sebuah kumpulan rock legenda Malaysia yang ditubuhkan, ini special, yang ditubuhkan di Pulau Pinang pada penghujung tahun 1980. Tu dia. Kat Pulau Pinang ni kumpulan yang legend beramai, memang banyak kan. Tapi ini antara yang legend yang saya rasa hampa mesti tahu juga. Tak apalah, kita bagi Tiara nyanyi lagi sekali lah. Boleh Tiara eh? Okay, Tiara in 3, 4.
1: Tiada lagu nak ku tagisah, tapi perpisahan yang berlalu biarkanlah. Kena aku percaya, sebalik dugaan ada bahagia.
0: Sebalik dugaan ada bahagia. Lagu apa yang Tiara nyanyi tu? Boleh tengok-tengok. Tiara, 0105 08 0957. Petang kru.

0: Hampa kalau bosan-bosan tu, hantarlah mesej atau voice note hampa dekat WhatsApp kami 010-5080-957. Ada cerita nak dikongsikan? Boleh. Nanti kami bacakan untuk hampa. Jura FM, segalanya untukmu.
1: Ya, Metro FM, segalanya untukmu. Masih lagi menyusul teman apa semua hingga jam 8 malam. Jadi untuk apa semua yang masih lagi dalam pemandu sekarang ni, on the way nak balik ke rumah, hati-hati dalam pemanduan anda. Macam yang kongsikan sebentar tadi, laporan trafik di beberapa kawasan untuk rakan-rakan kita menunjukkan kesesakan luar biasa juga. Antaranya dari Bukit Tambun nak menghala ke Tol Juru, mengalami kesesakan luar biasa. Ini berikutan dengan tadi ya, ada kemalangan di beberapa kawasan nak menghala ke Tol Juru, iaitu di atas jabatan pun ada juga kereta rosak di kilometer 4.8, dan juga kami doakan semoga rakan-rakan kita yang masih lagi dalam pemanduan ataupun yang masih lagi tersangkut dalam kesesakan trafik, moga terus bersabar dan ada keajaiban untuk anda sampai ke rumah dengan cepat, dengan tenang dan juga dengan selamat yang pastinya. Dan untuk hari ini, ujung-ujung dah pun kan, untuk rakan-rakan yang teka tiara nyanyi, teka

0: kedukaan ada bahagia.
1: Balik kedengaran ada bahagia. Lagu apa yang Tiara nyanyi tu? Untuk rakan-rakan yang terus teka di ruangan WhatsApp, terima kasih banyak-banyak. Ini teka daripada Abang Hisham Zulkifli katanya. Assalamualaikum Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagu masa sekolah Amin. Zaman cinta. Cinta bukan cinta monyet, cinta beruk dia kata. Datang mengulit kenangan, tak ada fight. Amboi, macam tu pula daripada Hafiz Abdullah katanya. Assalamualaikum Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, tak tahulah Amin, saya dengar saja boleh ke? Ha, boleh. Tak teka pun tak apa, jangan rasa bersalah. Daripada Beda Purple pula katanya, Assalamualaikum Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagu yang Tiara nyanyi tu adalah lagu Data Mengulit Kenangan. Okey. Tak apa, kita bagi round untuk, sebab ada lagi kawan-kawan kita yang kata Amin sekejap, Amin sekejap, tengah duk menaiping lagi. Ada lagi daripada sahabat kita. Assalamualaikum Amin. Waalaikumsalam. Siapa yang mereka nyanyi? Daripada Abang Razak katanya, lagu yang Tiara nyanyi tu Amin, macam susah sikit lah. Saya rasa lagu tu dari Data, Nyanyian Rindu Buat Kekasih. Okey, Data juga tapi lagu je lain. Assalamualaikum Amin. Waalaikumsalam. Daripada Syazwani katanya, lagu yang Tiara nyanyi tu Amin, rasanya dalam diam aku mencintaimu, Stings. Betul ke tidak Amin? Tak tahu. Kita bagi je lah Tiara untuk jawab persoalannya selepas ini untuk anda. Terus layan Petang Kru.
2: Apa? Bintang kecil?
3: Bintang kecil?
2: Ha? Bintang kecil?
3: Ha? Bintang kecil?
2: Ha? Bintang kecil?

Mestilah boleh teka takkan. Kalau tak boleh teka, yang tiada nyanyi tu amin. Nah, okeylah, baiklah. Jadi kita undang sama yang... Aduh, Tiara, Tiara, apa yang dia buatnya tu? Untuk hampa semua yang mungkin nak teka lagi Tiara nyanyi sekarang ni, terima kasih juga untuk rakan-rakan yang hantarkan di ruangan WhatsApp rata-ratanya. Yang nak hantarkan voice note sempat lagi ke Amin? Kalau sempat hampa hantar, boleh hantar. Kalau tak sempat, tak payah hantar. Nanti tak sempat nak mainkan. Nanti kena hantar lagi awal, okey? Daripada Zul Farhan katanya, Assalamualaikum Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa lagu yang Tiara nyanyi tu adalah lagu Data Mengulik Kenangan, okey? Daripada Abang Zam katanya, lagu yang Tiara nyanyi tu Amin sangat simple lah Amin. Lagu Screen lah, kita ditakdirkan berpisah. Alright, lagu je rata-rata yang tekanya lagu retro. Betul, lagu yang Tiara nyanyi tu lagu retro. Dan kumpulannya adalah kumpulan di Pulau Pinang, band di Pulau Pinang, sangat popular lah. Tak apalah, kita bagi Tiara je lah nyanyi lagu yang betulnya dulu. Tapi kita main dulu lagu yang version Tiara. Tiara.

0: ada bahagia.
1: Sebalik dukaan ada bahagia. Abang Hashim kata tak nak berteka lah Amin. Saja nak dengar je lah jawapan-jawapan sambil duk makan buah manggis yang tengah duk jatuh tu. Dengan buah rambutan yang sedang merah menyala. Ui sedapnya. Oh, tak apalah. Bagi je lah Tiara janji. Channel lagu betulnya Tiara. Apalah yang sebenarnya.

Lagu dia betul. Lagu tu mengulik kenangan data. Terima kasih untuk anda semua yang teka lagu-lagu pilihan hampun semua. Yang mana salah, jangan risau, jangan sedih. Esok kita ada lagi kan. Mungkin nanti kedepan kedepan nanti kita ada gift untuk hampun semua. Janji kena terus stay tune bersama kami di Metro FM, segalanya untukmu.

Anda bersaiz poskad, berminat dan berbakat menyanyikan lagu-lagu Allahyarham P. Ramlee. Tidak pernah merakamkan album atau single atau bukan artis rakaman komersial. Tidak pernah menjadi juara atau naib juara pertandingan bintang P. Ramlee di RTM. Bawa minus one lagu-lagu P. Ramlee dalam bentuk pen drive, berpakaian kemas semasa hadir uji bakat. Dan jangan lupa bawa kad pengenalan anda. Baik ramai-ramai datang ke uji bakat bintang P. Ramlee pada Sabtu 18 Julai 2026 di Auditorium Mutiara FM, RTM, Pulau Pinang, 9 pagi. Hingga 5 petang.

0: tiba masanya untuk pertembungan epik suku akhir kedua. Dua gergasi bola sepak bakal bertembung. Siapakah yang bakal mengesahkan tiket ke separuh akhir? Saksikan pertembungan suku akhir kedua Sabtu 11 Julai. Spanyol menentang Belgium. Grandstand 2 pagi. Sepak bola 3 pagi. Ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Jom semak bacaan anda menerusi tahsin Al-Quran setiap hari Jumaat jam 3.40 petang. Telefon kami di 04-2107-389. Tahsin Al-Quran, anda baca, ustaz semak. Hanya di Putera FM, segalanya untukmu.
2: Inilah Putera FM.
3: Ya, Mutra FM, segalanya untukmu. Masih dengan Yusof, teman anda semua hingga jam 8 malam. Terima kasih juga untuk anda yang terus bersama-sama dengan kami sekarang ni untuk jam yang terakhir. Jadi apapun untuk anda yang mungkin dah nak sampai ke rumah masing-masing, selamat beristirahat. Kadang-kadang bila dekat rumah tu lah, janganlah kita bawa emosi kita yang tak menentu. Sebab di tempat kerja kan macam-macam kan, permasalahan dengan kawan-kawan, permasalahan dengan tugasan kerja, permasalahan ketika di atas jalan nak on the way balik tu tiba ada orang provoke, ada orang horn dan macam-macam lagi. Dan stres tu kalau boleh kita tinggal dekat luar rumah. Nak masuk kat rumah tu, langkah kanan tu semua hak mana negatif-negatif, semua hak stres-stres tu kita tinggal kat rumah. Kita masuk dalam rumah dengan penuh senyuman, kita lemparkan satu sapaan yang paling manis dekat isteri ke, sapaan yang paling manis dekat suami ke, pelukan yang paling hangat dekat anak-anak ke. Jadi barulah rumah tangga itu kekal harmoni. Okay, kami doakan semoga anda semua terus dalam keadaan tenang dan bahagia, dan terus berbahagia juga bersama-sama kami hingga jam 12.30 malam. Pelbagai lagi perkongsian-perkongsian menarik untuk anda semua. Ada juga rekan-rekan yang sedang menantikan azan fardu maghrib untuk yang berpuasa sunat, insyaAllah. Maksudnya maghrib jam 7.38 malam, baik kawasan Geri Pulau Pinang. Terus layan Mutra FM, segalanya untukmu.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

Quran ke udara setiap Jumaat selama 1 jam bermula 3 petang hingga 4 petang. Bimbingan bacaan Al-Quran oleh Ustaz Ahmad bin Hashim Al-Hafiz dan Ustaz Hanif Azmi bin Hasim Al-Hafiz. Jom tingkatkan kualiti bacaan, ketahui cara bacaan yang tepat, kuasai ilmu tajwid serta memahami makna ayat yang dibaca. Anda juga dialu-alukan untuk pendengarkan bacaan secara langsung melalui telefon. Semuanya dalam tahsin Al-Quran setiap Jumaat 3 petang hingga 4 petang.

0: Kami tahu anda tak ada masa untuk sakit kepala. Tenangkan minda anda dengan seleksi hiburan terbaik sepanjang hari hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Masa lagi Yusof, teman anda semua untuk jam ini dan pastinya untuk makluman muslimin dan muslimat sekalian. Sebentar lagi akan berkumandangnya azan menerikan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan negeri Pulau Pinang tepat jam 7.38 malam. Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada kami di Mutiara FM.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Inilah Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: ambil wuduk di rumah, kemudian datang ke masjid. Kalau batal apa-apa pula dia guna. Dia mari masjid, Nabi kata la yuridu illa solah, tak ada tujuan lain melainkan nak mendirikan solat jamaah. Seterusnya Rasulullah menyatakan lam yakhtu khutwatan illa rufi'a lahu biha darajat, dia tidak melangkah satu langkah melainkan diangkat satu derajat dia. Wa khutta anhu biha khati'atun, dan dihapuskan tiap langkah dia satu dosa dia langkah. Tuan-tuan, untung orang rumah jauh. Mazu. Lagi banyak langkah banyak derajat, insya-Allah. Lagi banyak langkah banyak dosa dia gugur. Sebab tu orang yang faham, jauh dia tak kisah. Bagus lagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 petang, dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Inilah Mutiara FM segalanya untukmu. Kadang-kadang kita nak kata tuan-tuan, Allah satu bagi satu dekat kita. Orang yang Allah sayang dan Allah kasih ni, Allah tak mau kita buat dosa. Bila Allah sayang dekat seorang tu, hamba dia tuan-tuan, Allah tak mau kita duk pergi buat dosa. Maka kadang-kadang dia bagi obstacle, dia bagi dekat kita halangan-halangan daripada kita buat dosa. Itu tanda Allah kasih dekat kita. Halangan ini nama dia taufiq. Taufiq. Salih alaihi wasallam. Taufiq ni kata Ibnu Athaillah As-Sukandari, dia kata taufiq ni ada tiga. Yang pertama, Allah permudah dia untuk buat baik. Yang kedua, Allah halang dia, akan susahkan dia untuk dia melakukan kemaksiatan. Dan yang ketiganya, taufiq ini ialah dia berasa diri dia kecil, diri dia tak ada apa lebih daripada orang lain. Orang lain punya lebih lagi daripada dia. Itu tanda taufiq. Sebab tu kadang-kadang bila kita naik kereta, Allah punya sayang kat kita, nak bagi kat kita kelebihan semayang di awal waktu, kelebihan duduk di rumah Allah, kelebihan duduk di saf pertama dalam semayang kita. Kadang-kadang kita naik kereta, kita lalu elok betul sampai tang masjid azan bunyi. Tuan-tuan pernah jadi tak begitu? Kita nak pergi satu tempat sana no, tapi elok kita sampai betul depan masjid, tiba-tiba Allahu Akbar, Allahu Akbar, masuk waktu. Kalau kita kona saja, kita dapat awal di masjid, kita dapat qabliyah semayang, kita dapat duduk saf paling hadapan, kita dapat i'tiqaf dalam masjid, punya banyak benda kita dapat kalau kita kona terus waktu azan tu. Tu Allah nak bagi taufik dekat kita tu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 petang, dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM, segalanya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Peringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Mutiara FM, segalanya untukmu. Terima kasih untuk semua pendengar setia yang masih lagi tetap sedia bersama dengan kami di Mutiara FM sehinggalah ke saat ini. Bersuara lagi suara ini jalani di udara ketika ini. Terima kasih untuk Amin yang telah pun bersama menemani anda, dan kepada anda yang berminat untuk menyertai uji bakat Bintang Piramdi, jangan lupa lah pada 18 hari bulan ni, 9 pagi sampai pukul 5 petang. Jadi kepada anda, di mana juga anda berada pada ketika ini, selagi dapat mendengarkan suara ini, ini bermaksud anda menyokong kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: 5 in red in the middle. Ronaldo!
1: Kehangatan Piala Dunia terus kami bawakan. Adakah pasukan pilihan anda bakal bergelar juara tahun ini? Perincian analisis dan taktikal kita bincangkan.
2: Alah, janganlah serius sangat. Kita santai-santai je dalam Pod Piala Dunia. Cerita World Cup cara kita.
3: Okey, kita santai tapi bukan sekadar sembang kosong tau. Bersama-sama tetamu jemputan, kita kupas segala analisis ringkas perlawanan, ramalan dan drama yang jadi atas padang sepanjang Piala Dunia 2026. Anda pakar bola sepak atau penyokong separuh masa, semua boleh layan.
2: Pod Piala Dunia setiap Isnin bermula 9.15 minit malam di frekuensi Mutiara FM, dan tonton kami secara langsung dan tinggalkan komen anda di Facebook dan YouTube Live Mutiara FM.
4: Pod Piala Dunia, cerita World Cup cara kita, satu jiwa, sejuta sorakan, eksklusif di Mutiara FM.
5: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX, iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slides.

bersaiz postcard, berminat dan berbakat menyanyikan lagu-lagu Allahyarham P. Ramlee. Tidak pernah merakamkan album atau single atau bukan artis rakaman komersial. Tidak pernah menjadi juara atau naib juara pertandingan bintang P. Ramlee di RTM. Bawa minus one lagu-lagu P. Ramlee dalam bentuk land drive berpakaian kemas semasa hadir uji bakat. Dan jangan lupa bawa kad pengenalan anda. Mari ramai-ramai datang ke uji bakat bintang P. Ramlee pada Sabtu 18 Julai 2026 di Auditorium Mutiara FM RTM Pulau Pinang 9 pagi hingga 5 petang.

0: 5 berpuluhan 7, 93 berpuluhan 9, 90 berpuluhan 9. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Apa? Bintang kecil?
2: Bintang kecil?
1: Hah? Bintang kecil?
2: Hah? Bintang kecil?
1: Oh, bintang kecil?
3: Wow!

0: Terbaik semua datang sini.
1: Okey, 8.35 minit malam, masih lagi saya jalani menemani anda untuk edisi malam hari ini. Malam pertemuan hari Khamis. Khamis malam Jumaat akhirnya ya. Untuk tarikh pada hari ini, hari 9 Julai 2026 bersamaan dengan 23 Muharram 1448 Hijri. Di mana juga anda berada pada ketika saat ini, saya doakan semoga semua dalam keadaan yang ceria, gembira dan juga bebas daripada segala masalah yang mengkusutkan minda kita. Yang bekerja macam biasa, teruskan pekerjaan anda, jalankan dengan penuh rasa tanggungjawab. Itu adalah amanah. Dan kepada yang masih lagi berada di atas jalan raya, hati-hati ya. Tak kiralah berapa roda yang anda kemudi, berapa roda yang anda bawa ya, ataupun sepanjang mana kenderaan anda, hati-hati perlu. Baik, untuk rakan teman kita yang mendengarkan Mujur FM menerusi aplikasi RTM Klik, terima kasih. Walaupun berada jauh sehingga kan tidak terjangkau oleh tiga frekuensi kami, namun anda tetap memilih kami. Terima kasih banyak-banyak. Saya nak santuni Cik Man kita yang kabarnya berjalan rumah menantu di Terengganu. Tapi dia kena tetap duduk dengar Mujur FM. Terima kasih banyak-banyak Cik Man ya. Okey, dan untuk makluman muslimin juga muslimat, masuknya untuk solat fardu isyak bagi seluruh negeri Pulau Pinang pada malam ini adalah pada pukul 8.53 minit malam. 8.53 minit malam ya. Yang tanya tadi, Abang Bob kita, 8.53 minit malam Bob. Itu waktu basah siku untuk kita muslimin juga muslimat.

0: FM.
1: Kalau kita tak mau aib kita dibuka, jangan buka aib orang. Dalam hadis riwayat Muslim dia kata apa? Siapa yang tutup aib saudara dia, Allah akan tutup aib dia dunia akhirat. Dia tutup aib saudara dia dunia saja, Allah akan tutup aib dia dunia akhirat. Maksud dia kalau dia buka aib saudara dia, Allah akan buka aib dia dunia akhirat. Dia buka aib kawan di dunia aja, Allah akan buka aib dia di akhirat. Lagi teruk. Tengok ni, kalau tuan-tuan tak mau aib tuan-tuan dibuka, tuan-tuan jangan buka aib orang. Kalau tuan-tuan tak mau orang bercakap tentang kita, kita jangan bercakap tentang orang. Kalau tuan-tuan tak mau orang dengar tentang aib kita, tuan-tuan jangan dengar tentang

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Inilah Mekir FM, segalanya untukmu.
2: Dosa kita dengan orang lain, bukan dengan Allah saja, kita dengan orang lain kena pi settle dengan orang tu dulu. Selagi tak settle dengan dia, dengan Allah tak settle. Apa dia benda yang melibatkan kita dengan orang lain apa dia? Kita hutang duit dia tak bayar. Lepas tu pi minta ampun kat Tuhan. No, Tuhan kata pi settle dengan dia dulu. Apa dosa kita dengan orang yang Tuhan tak mau masuk campur, selagi kita tak settle dengan dia apa dia? Kita pernah fitnah dia. Oh, ini ramai ya. Ini ramai. Kita pernah fitnah dia. Kita pernah, sama ada kita yang start create satu cerita, merosakkan nama dia, kemudian cerita kita tu orang pakai share, dosa tu semua duk mai kat kita. Ataupun orang yang buat cerita tu, kita tolong sebarkan, juga kita mendapat dosa. Hak tu tak settle. Allah Subhanahu Wa Taala kata, yang tu hang kena pi settle dengan dia dulu. Hang kena pergi jumpa dia, settle dengan dia dulu. Kalau zaman lah ni, pakai WhatsApp, pakai message, hantar dekat dia, assalamualaikum tuan, saya pernah macam ni, macam ni, macam ni dengan tuan. Saya buat tu kerana saya percaya apa yang dia habar dekat saya. Saya minta maaf, saya minta ampun banyak-banyak. Saya berjanji saya tak buat dah benda ni. Saya harap tuan maafkan saya. Saya tak mau bawa balik dosa ni sampai ke akhirat esok. Kita settle tahun ni. Sekurang-kurangnya buat macam tu. Berapa ramai manusia yang buat fitnah dekat orang tak pernah minta maaf? Berapa ramai manusia yang dia bukan sikit punya cerca, caci, maki, fitnah, tohmah, aibkan orang, jatuhkan orang, burukkan nama orang, macam-macam benda dia buat dekat orang. Tidak pernah sekali dia pergi minta sorry dekat orang yang dia buat. Berapa banyak dosa ni dia nak bawa balik pergi menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Itu syarat-syarat kita nak bertaubat kepada Allah.
3: 95.7, 93.9, 90.9 Mutiara FM, segalanya untuk

0: Perjalanan memburu trofi Piala Dunia FIFA 2026 diteruskan pada Jumaat 10 Julai menerusi aksi suka akhir yang menemukan Perancis dan Maghribi. Perancis turun sebagai antara pasukan pilihan kejaran, namun Maghribi mempunyai kekuatan dan taring yang tersendiri. Siapakah yang bakal menempah tiket ke separuh akhir? Saksikan secara langsung Perancis menentang Maghribi jam 4 pagi secara langsung di Sukan Plus dan TV OK.
1: RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Trivia menarik Piala Dunia 2026. Pemain tertua di Piala Dunia FIFA 2026 adalah penjaga gol Scotland, Craig Gordon, yang berusia 43 tahun. Ia lahir pada 31 Disember 1982. Ini merupakan penampilan pertama bagi Craig Gordon untuk pentas Piala Dunia FIFA 2026 berbanding Cristiano Ronaldo, Lionel Messi dan Guillermo Ochoa yang melakukan penampilan sebanyak 6 edisi FIFA World Cup 2026. RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026 eksklusif hanya di Mutiara FM. Nak tahu fakta paling menarik? Keputusan terkini, jadual perlawanan dan pemain yang sedang mencuri tumpuan dunia. Ikuti minit Piala Dunia yang padat dengan info, trivia dan perkembangan semasa Piala Dunia FIFA 2026. Terbaik hanya di Mutiara FM.

bintang P.Ramlee. Anda mestilah warga negara Malaysia lelaki berumur 18 hingga 60 tahun, berminat dan berbakat menyanyikan lagu-lagu P.Ramlee. Tidak pernah menjadi juara atau naib juara pertandingan bintang P.Ramlee terbitan RTM. Tidak pernah merakam album ataupun single bukan artis rakaman komersial. Bawa minus one lagu P.Ramlee dalam bentuk pendrive. Sila berpakaian kemas semasa hadir uji bakat. Bawa foto anda berukuran postcard. Bawa kad pengenalan anda. Mari datang beramai-ramai ke uji bakat bintang P.Ramlee pada Sabtu 18 Julai 2026 di Auditorium Mutiara FM RTM Pulau Pinang, 9 pagi hingga

0: terbaik. Semua datang sini.
1: Apa? Bintang kecil?
2: Bintang kecil?
1: Hah? Bintang kecil?
2: Hah? Bintang kecil?
1: Hah? Bintang kecil? Wah!

0: kami mencari adik-adik yang berumur 7 hingga 12 tahun yang boleh menyanyi dan menari untuk mewakili Pulau Pinang dalam Uji Bakat Bintang Kecil 2026. Pakat main Uji Bakat pada 18 Julai 2026 di Auditorium RPM Pulau Pinang bermula pukul 9 pagi hingga 5 petang. Bawa bersama salinan MyKid, gambar, lagu dalam bentuk pendrive dan berpakaian kemas. Untuk maklumat lanjut, hubungi Katy di talian 019-470-2596. Anda juga boleh saksikan terma dan syarat di Facebook Mutiara FM. Mungkin di sinilah bintang anda mula menyinar.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Nak tahu fakta paling menarik? Keputusan terkini, jadual perlawanan dan pemain yang sedang mencuri tumpuan dunia. Ikuti minit Piala Dunia yang padat dengan info, trivia dan perkembangan semasa Piala Dunia FIFA 2026. Terbaik hanya di Mutiara FM.

Assalamualaikum Pulau Pinang. Assalamualaikum Malaysia. Selamat malam, saya ucapkan kepada semua yang masih lagi tetap setia bersama dengan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu. Okay, terima kasih untuk rakan penunjuk cerai yang bertugas pada malam ini, Puan Norma bersama dengan saudara Latif kita. Rakan-rakan yang bekerja pada malam ini, terus bekerjalah anda dengan penuh rasa tanggungjawab ya. Rakan-rakan kita yang memandu malam ini, terima kasih. Sudi untuk memperluas dengarkan ataupun membenarkan frekuensi kami Mutiara FM ini melegar-legar dalam ruang kenderaan anda. Rakan-rakan kita yang sedang bersantai di rumah, terima kasih. Selamat bersantai sambil mendengar kami. Dan macam biasa, kita akan bersama mesti ruangan Cafe Music pada malam ini. Yang mana yang baru saja dengar Mutiara FM, lagu mana? Lagu mana gaya? Rancangan Cafe Music ini. Okey, rancangan dia, anda kirimkan lagu-lagu pilihan anda itu, dan insyaAllah saya jalani akan keudarakan lagu-lagu pilihan anda itu. Dan yang pastinya pada malam ini, malam untuk kita bersama-sama menikmati keadaan malam dengan rasa tenang, bahagia dan gembira. Dan kalaupun di ketika ini ada di kalangan kita yang mungkin ditimpa sedikit kesusahan, rasa duka cita, kita cubalah untuk melupakan episod-episod duka kita. Kehidupan memang begitu ya. Ada kala kita berada di atas, ada kala kita berada di bawah. So bila kita di atas, jangan cepat lupa diri. Rakan-rakan kita di Taman Desa Murni, assalamualaikum, selamat malam. Teluk Bahang, Abang Amy kita.

0: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, anda masih lagi mendengarkan Mutiara FM dan ketika ini yang mengendalikan konti di Mutiara FM ni, saya Jalani. Sekali lagi untuk yang baru saja bersama dengan kami, baru mendengar Mutiara FM ni, saya Jalani nak santuni anda dengan ucapan selamat malam dan terima kasih mendengar kami ya. Antara rakan pendengar kita yang lampu diri pada malam ini, kita ada Cik Mael kita di Balai Pulau, Kak Rosnah di Bayan Baru, begitu juga dengan Encik Halim di Permatang Bawah. Cik Halim dia nak tanya berkenaan dengan uji bakat bintang Piramli ni. Dia kata kalau ikut tahun tu dia 61. Tapi kalau ikut bulan tu belum sampai 61 lagi. Bolehkah? Dia nak menyertai juga uji bakat bintang Piramli ni. Dia lagu ni Cik Halim kita lah. Cik Halim boleh hubungi Katie. Katie ni akan jawab dan cuba perincikan. Adakah Cik Halim masih lagi layak untuk menghadiri uji bakat ni? Ini kerana kalau ikut tahun tu 61. Tapi kalau kata ikut bulan tu tak sampai lagi 61. Kira duduk dalam 60 tahun lagi lah kan. Okey, Cik Alim boleh ambil nombor ni di 04226-2253. Tapi waktu pejabat je lah. Kalau waktu malam ni Katie Polena. Jadi Cik Alim boleh hubungi Katie untuk pertanyaan lanjut berkenaan dengan uji bakat Bintang Piramli 2026 ni. Begitu juga dengan uji bakat bintang kecil juga dijalankan

jangan lupa adik tu lah. Okey, terima kasih juga untuk Puan Salmah kita di Teluk Kumbak. Kata Puan Salmah dia nak dengar lagu nyanyian Ziana Zain dengan lagunya Madah Berhelah. Tapi sebelum tu kita dengar dulu lagu yang menjadi pilihan sahabat kita, Abang Zafirudin. Dia nak dengar lagu ni. Dia kata special, dia nak tunjukkan khas buat isteri tersayang. Orang Perak katanya, nama Zakiah. Harap-harap isteri tu ada di rumah. Sama-sama dengar lagu ni. Baru cantik. Mutiara FM segalanya untukmu.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Terima kasih, Tapi Ramli.

lagu P. Ramlee dalam bentuk pendrive. Sila berpakaian kemas semasa hadir uji bakat. Bawa foto anda menggunakan postcard. Bawa kad pengenalan anda. Mari tambah ramai ke uji bakat bintang P. Ramlee pada Sabtu 18 Julai 2026 di Auditorium Mutiara FM RPM Pulau Pinang 9 pagi hingga

Kat Bintang P. Ramli, anda mestilah warga negara Malaysia lelaki berumur 18 hingga 60 tahun, berminat dan berbakat menyanyikan lagu-lagu P. Ramli. Tidak pernah menjadi juara atau naib juara pertandingan Bintang P. Ramli terbitan RTM. Tidak pernah merakam album ataupun single, bukan artis rakaman komersial. Bawa -1

0: Kami mencari adik-adik yang berumur 7 hingga 12 tahun yang boleh menyanyi dan menari untuk mewakili Pulau Pinang dalam Uji Bakat Bintang Kecil 2026. Pakat main Uji Bakat pada 18 Julai 2026 di Auditorium RTM Pulau Pinang. Bermula pukul 9 pagi hingga 5 petang. Bawa bersama salinan MyKid, gambar, lagu dalam bentuk pendrive dan berpakaian kemas. Untuk maklumat lanjut, hubungi Katy di talian 019-470-2596. Anda juga boleh saksikan terma dan syarat di Facebook Mutiara FM. Mungkin di sinilah bintang anda mula menyinar.
1: Terbaik, semua datang sini.

0: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, anda masih lagi bersama dengan saya, Jalani, di udara, di ruang frekuensi Mutiara FM, segalanya untukmu. 9.50 minit malam, itulah antara yang menarik yang bakal menanti untuk anda, yang berbakat untuk anda menyertai, sama ada uji bakat bintang kecil ataupun bintang piramli, ya. Untuk rakan teman kita yang berniaga pada malam ini, terima kasih. Selamat malam, terima kasih memilih kami di Mutiara FM untuk edisi pertemuan kita di udara. Hari Khamis, 9 Julai 2026, 23 Muharram 1448 Hijri. Terima kasih untuk Haslina Hasan ataupun Kak Ina Laksa Teluk Kumbang. Ida, selamat malam Kak Ina. Terima kasih juga untuk Abang Salim yang kabarnya berada di Georgetown. Kita juga ada rakan kita yang berada di Sungai Arah, Lapur Diri, Abang Din Hafiz macam biasa. Okey, untuk lagu pilihan berikutnya ataupun lagu yang daripada tadi gamaknya Puan Salmah kita menanti lagu pilihannya, itu saya keudarakan, ya. Malam ni Puan Salmah hadir untuk mendengar ataupun memilih lagu yang berjudul Madah Berhelah. Lagu ini lagu nyanyian Ziana Zain, yang mana kata Puan Salmah kita nak tunjukkan khusus untuk rakan-rakan lama yang kabarnya pada hari Ahad ni akan berjumpa reunion di Bukit Mertajam katanya. Senang no, bila kita jumpa balik kawan-kawan lama kita. Reunion, kita kata reunion sekolah mendengah, reunion sekolah rendah pun ada. Tapi dalam pertemuan itu ada jugalah yang tidak hadir. Tidak hadir kerana sibuk satu. Tidak hadir kerana telah pun dipanggil pulang oleh Ilahi. Itulah perjalanan kita sebagai manusia. Bukan kekal, ya, tapi sementara di atas bumi yang indah ini.

Jangan kita keruhkan keadaan dengan kata-kata janji manis kita yang akhirnya membawa kepada kesedihan. Atas janji yang kita taburkan, namun janji yang kita berikan kepada seseorang itu tidak kita kotakkan dan seterusnya membawa kepada perpisahan. Apabila bercakap tentang perpisahan, ianya amat menyakitkan. Ini pula lagu pilihan Abang Burhan kita, Di Falim, Seniman Menangis, Datuk Jamal Abdillah. Bukan FM segalanya untukmu.

12 minit malam Mujara FM, segalanya untukmu. Kita tinggalkan rasa sedih, rasa pilu, rasa perit perpisahan. Selamat malam untuk Kak Hazlin, Malaya Burger. Dia nak dengar lagu ni dari Norino, Siang Terbayang Malam Rindu.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Terima kasih. Terima kasih.

Di Tempir Ramli, anda mestilah warga negara Malaysia lelaki berumur 18 hingga 60 tahun, berminat dan berbakat menyanyikan lagu-lagu P. Ramli. Tidak pernah menjadi juara atau naib juara pertandingan bintang P. Ramli terbitan RTM. Tidak pernah merakam album ataupun single bukan artis rakaman komersial. Bawa minus one lagu P. Ramli dalam bentuk pendrive. Sila berpakaian kemas semasa hadir uji bakat. Bawa foto anda berukuran postcard. Bawa kad pengenalan anda. Mari tambah ramai ke uji bakat bintang P. Ramli pada Sabtu 18 Julai 2026 di Auditorium Muter FM RTM Pulau Pinang, 9 pagi hingga

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9MHz Mutiara FM. Sekalanya untukmu.
1: Sekalanya untukmu, Mutiara FM 10.9 minit malam. Ha, itu dia, cepat masa berlalu ya. Ha, jadi sebagai tribun tanya rakan-rakan kita dengan lagu-lagu pilihan dengan pendengar kita tadi, saya keudarakan kita pakat dengar bersama. Terima kasih Kak Azlin Malaya Burger. Dan rasa lapak burger. Ini pula lagu yang menjadi pilihan sahabat kita, Encik Muhammad Faiz kita, yang berada di Tasik Gelugur. Go relax dengan anak bini.

walau jauh ataupun dekat. Keikhlasan itu tidak mengira ya jarak. Dengan siapa kita berbuat keikhlasan itu? Selagi kita ikhlas dengan segala apa yang kita lakukan, insyaAllah kita buat baik, malah dia baik. Tak kisahlah jauh atau dekat. Selamat malam untuk Sufian ataupun Abang Haji kita. Shift petang katanya 11 tamat tugas. Abang Sukiman Harun, selamat dalam mencari rezeki. Pemandu-pemandu e-hailing kita malam ni, rakan-rakan penjaga keamanan, abang-abang PDRM kita, peronda-peronda kita malam ni, terima kasih. Di sebalik senyuman yang manis, kata-kata pun harus kita jaga ya. Kerana kata-kata boleh mengubah segalanya. Ini lagu pilihan Cik Zamri kita. Kata daripada Hazami.

0: terbaik. Semua datang sini.
1: Jadi bila kita berani untuk bermain dengan kata-kata, kita harus ingat setiap kata-kata janji kita tu. Macam lagu ni, semoga kau masih ingat. Lagu pilihan Kak Ina, Teluk Kumbak kita. Janji kena tunai, kena ingat.

0: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, terima kasih kerana anda masih lagi terus mendengarkan Mutiara FM di udara ketika ini. Jalani bersama dengan anda. Dah pun pukul 10.24 minit malam. Ini bermaksud kita berbaki 6 minit saja lagi sebelum saya jalani tutup kedai, tutup kafe malam ni untuk ruangan kafe muzik kita. Dan selamat datang diucapkan untuk anda yang baru saja tempuh masuk mai ke Pulau Pinang ni. Pulau Mutiara yang penuh dengan keindahan flora dan juga fauna dan tempat-tempat menarik yang mana anda boleh lawati. Jadi, alang-alang mai tu, kau nak mai makan kenuri ke apa, spend lebih satu hari lagi untuk melihat-lihat tempat-tempat menarik di sekitar Pulau Pinang ini. Terima kasih untuk teman-teman kita dan untuk rakan-rakan kita yang mana lagu-lagu pilihan anda tu tak sempat saya nak keudarakan. InsyaAllah saya akan saya selit dalam ruangan lagu-lagu melankolik tepat jam 11 malam nanti. Rakan-rakan kita yang bertugas, selamat bertugas. Sama je. Saya kerja cara saya. Rakan-rakan kita yang lain bekerja mengikut kerja-kerja yang telah pun ditetapkan untuk anda, ya. Dia tak ada beza. Ini lagu Pak Sugani kita dari Penaga. Oh, Pak Sugani, nama lagu ayah-ayah, kan?

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Hari 10.29 minit malam, ini lagu terakhir untuk ruangan Cafe Music kita ya. Lagu ini lagu pilihan Maksu Timah kita. Juga berada di Tasik Gelugur. Selamat malam orang Tasik Gelugur ya. Muhammad Fauzi, mohon maaf. Tak sempat saya nak siarkan lagu pilihan anda. Esok atau lusa insyaAllah. Rakan teman saya akan menyelitkan lagu pilihan Muhammad Fauzi dalam ruangan Cafe Music ini ya.

tahu fakta paling menarik, keputusan terkini, jadual perlawanan dan pemain yang sedang mencuri tumpuan dunia. Ikuti minit Piala Dunia yang padat dengan info, trivia dan perkembangan semasa Piala Dunia FIFA 2026. Terbaik hanya di Butera FM.

Perjalanan memburu trofi Piala Dunia FIFA 2026 diteruskan pada Jumaat 10 Julai menerusi aksi suka akhir yang menemukan Perancis dan Maghribi. Perancis turun sebagai antara pasukan final.

0: pagi secara langsung di Sukan Plus dan TV OK.
1: RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Trivia menarik Piala Dunia 2026. Pemain tertua di Piala Dunia FIFA 2026 adalah penjaga gol Scotland, Craig Gordon yang berusia 43 tahun. Ia lahir pada 31 Disember 1982. Ini merupakan penampilan pertama bagi Craig Gordon untuk pentas Piala Dunia FIFA 2026 berbanding Cristiano Ronaldo, Lionel Messi dan Guillermo Ochoa yang melakukan penampilan sebanyak 6 edisi FIFA World Cup 2026. RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026 eksklusif hanya di Mutiara FM.
2: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz di RFM sekalinya untukmu.
3: Terima kasih.

bintang P.Ramlee. Anda mestilah warga negara Malaysia lelaki berumur 18 hingga 60 tahun, berminat dan berbakat menyanyikan lagu-lagu P.Ramlee. Tidak pernah menjadi juara atau naib juara pertandingan bintang P.Ramlee terbitan RTM. Tidak pernah merakam album ataupun single bukan artis rakaman komersial. Bawa minus one lagu P.Ramlee dalam bentuk pendrive. Sila berpakaian kemas semasa hadir uji bakat. Bawa foto anda berukuran postcard. Bawa kad pengenalan anda. Mari tamparan ramai ke uji bakat bintang P.Ramlee pada Sabtu 18 Julai 2026 di Auditorium Mutiara FM RTM Pulau Pinang, 9 pagi hingga

0: 99.9 99.9 Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Kalau hampa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Mutiara FM, boleh je dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Mutiara FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
2: Apa? Bintang kecil?
3: Bintang kecil?
2: Ha? Bintang kecil?
3: Ha? Bintang kecil?
2: Oh, bintang kecil?
4: Wow!

0: Kita cari adik-adik yang berumur 7 hingga 12 tahun yang boleh menyanyi dan menari untuk mewakili Pulau Pinang dalam Uji Bakat Bintang Kecil 2026. Pakat main Uji Bakat pada 18 Julai 2026 di Auditorium RTM Pulau Pinang. Bermula pukul 9 pagi hingga 5 petang. Bawa bersama salinan MyKid, gambar, lagu dalam bentuk pendrive dan berpakaian kemas. Untuk maklumat lanjut, hubungi Katy di talian 019-470-2596. Anda juga boleh saksikan terma dan syarat di Facebook Mutiara FM. Mungkin di sinilah bintang anda mula menyinar.
1: Terbaik semua

0: terbaik semua datang sini.
1: Nak tahu fakta paling menarik, keputusan terkini, jadual perlawanan dan pemain yang sedang mencuri tumpuan dunia? Ikuti minit Piala Dunia yang padat dengan info, trivia dan perkembangan semasa Piala Dunia FIFA 2026. Terbaik hanya di Muter FM.

0: Kejohanan memburu trofi Piala Dunia FIFA 2026 diteruskan pada Jumaat 10 Julai menerusi aksi suka akhir yang menemukan Perancis dan Maghribi. Perancis turun sebagai antara pasukan pilihan kejohanan, namun Maghribi mempunyai kekuatan dan taring yang tersendiri. Siapakah yang bakal menempah tiket ke separuh akhir? Saksikan secara langsung Perancis menentang Maghribi jam 4 pagi secara langsung di Sukan Plus dan TV OK.
1: RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026.
2: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: 95.7, 93.9, 90.9, Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Apa? Bintang kecil?
2: Bintang kecil?
1: Hah? Bintang kecil?
2: Hah? Bintang kecil?
1: Apa? Bintang kecil?

kami mencari adik-adik yang berumur 7 hingga 12 tahun yang boleh menyanyi dan menari untuk mewakili Pulau Pinang dalam Uji Bakat Bintang Kecil 2026. Pakat main Uji Bakat pada 18 Julai 2026 di Auditorium RTM Pulau Pinang bermula pukul 9 pagi hingga 5 petang. Bawa bersama salinan MyKid, gambar, lagu dalam bentuk pendrive dan berpakaian kemas. Untuk maklumat lanjut, hubungi Katie di talian 019-470-2596. Anda juga boleh saksikan terma dan syarat di Facebook Mutiara FM. Mungkin di sinilah bintang anda menyebabkan.

Okey, 11.56 minit malam. Nampaknya saudara, sekarang ini sahaja suara ini dapat berkumandang di udara. Saya Jalani memohon maaf seandainya tersalah bicara terkasar bahasa. Sesungguhnya saya hanyalah insan biasa, insan yang tak terlepas dari melakukan kesilapan. Yang Maha Sempurna hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Saya Jalani mendoakan semoga malam ini malam yang indah untuk sama-sama kita hadapi, dan semoga esok merupakan hari yang gemilang untuk kita. Assalamualaikum. Selamat malam. Bye-bye.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera. Alhamdulillah, kita kembali lagi di National FM juga bersama dengan saya Aizat Azam di National GBH malam ini. Geng Buruh Hantu yang akan temankan anda daripada 12.30 malam sehingga ke 6 pagi. Dan semestinya pelbagai seksi lagu-lagu yang terbaik yang akan saya berikan kepada anda, dan juga perkongsian info semasa dari masa ke semasa saya akan kongsikan. Dan terima kasih juga rakan saya AJ yang bersama dengan anda untuk National Malam dan terhibur dengan lagu-lagu pilihan bersama sebentar tadi. Dan diteruskan bersama dengan saya, InsyaAllah saya akan berikan yang terbaik untuk anda. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: Jom dengarkan Nasam FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Jangan lupa debaran suku akhir Piala Dunia di mana kita akan dapat menyaksikan dua gergasi bola sepak, iaitu Perancis akan bertemu dengan pasukan Morocco pada hari ini pada jam 4 pagi 10 Julai 2026. Siapakah yang akan pulang dan juga siapakah yang akan mara ke peringkat seterusnya. Jangan lupa saksikan dan juga tonton bersama dengan kawan-kawan dan juga keluarga di saluran Sukan Plus, di saluran TV OK, dan juga anda boleh streaming secara langsung menerusi RTM Klik yang sememangnya percuma untuk anda. Jangan lupa, dan anda boleh kongsikan juga pelbagai cerita di komen di Facebook Nasional FM sentiasa di hati khas untuk anda. Terus berhibur dan juga terus bersama dengan Nasional FM sentiasa di mana? Sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Pasukan Norway mencipta sejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila mara ke suku akhir buat kali pertama sejak 1998 dengan kemenangan dramatik 2-1 ke atas Brazil hasil 2 gol Erling Haaland. Norway tampil antara pasukan yang melakukan kejutan terbesar di Piala Dunia FIFA 2026. Selepas kali terakhir beraksi di Piala Dunia pada tahun 1998, cabaran seterusnya buat Norway ialah menentang England di peringkat suku akhir. Dan jika menang, pasukan ini bakal melangkah ke separuh akhir Piala Dunia buat kali pertama dalam sejarah bola sepak negara itu.
0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
2: Kembali lagi bersama dengan Aizat Azam di GBH. Geng Boro Hantu akan terus bersama dengan anda sehingga jam 6 pagi. Dan saya akan kongsikan sedikit mengenai status trafik di Lebuh Raya Betul seluruh negara, di mana secara keseluruhannya aliran trafik di semua Lebuh Raya Betul melibatkan Lebuh Raya Utara Selatan di bahagian utara, tengah dan juga selatan bergerak dengan lancar dan juga terkawal. Dan situasi juga sama bagi semua Lebuh Raya Betul di sekitar Lembah Kelang. Bagi di Pantai Timur, bagi mereka yang menuju ke di sana, Lebuh Raya KL, Karak, Lebuh Raya Pantai Timur 1 dan juga Lebuh Raya Pantai Timur 2, trafik masih lagi bergerak dengan lancar. Jadi berhati-hati semasa memandu, ingatlah orang tersayang. Dan juga untuk anda, saya doakan semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Bagi yang ingin mendapatkan maklumat lanjut mengenai info trafik, anda boleh terus pergi ke lembaga Facebook Lembaga Lebuh Raya Malaysia ataupun melalui hotline 1800 887 7752, khas untuk anda semua untuk mengetahui keadaan trafik terkini. Dan di mana saja anda berada, sama mendengarkan Nasional FM. Dan ini lagu daripada Eka Matra, Hanya Satu Persinggahan, khas untuk anda.

0: Piala Dunia.
1: Pasukan Norway mencipta sejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila mara ke suku akhir buat kali pertama sejak 1998 dengan kemenangan dramatik 2-1 ke atas Brazil hasil 2 gol Erling Haaland. Norway tampil antara pasukan yang melakukan kejutan terbesar di Piala Dunia FIFA 2026. Selepas kali terakhir beraksi di Piala Dunia pada tahun 1998, cabaran seterusnya buat Norway ialah menentang England di peringkat suku akhir. Dan jika menang, pasukan ini bakal melangkah ke separuh akhir Piala Dunia buat kali pertama dalam sejarah bola sepak negara itu.

Izzat Azam di Nasional FM, sentiasa di hati Love Handed ku di halaman rinduan. Bagi mereka yang merindui ataupun mungkin ramai juga yang waktu ini teringatkan kepada seseorang kan, bertanya khabar lah, sentiasa bertanya khabar dan juga mengeratkan lagi silaturahim kan, walaupun jauh tetapi dekat di hati. Dan bagi mereka juga hari ini ramai yang menyambut ulang tahun kelahiran, ulang tahun perkahwinan dan sebagainya, seperti anak kepada sahabat kita juga antara pendengar setia Kak Siti Fatimah ni. Ini merupakan hari ulang tahun kelahiran buat anak beliau, iaitu Siti Nur Balkis binti Ruslan, yang diraikan pada 10 Julai. Saya doakan dan juga kami di Nasional FM ucapkan semoga dipanjangkan usia, dikurniakan kesihatan yang baik, dimurahkan rezeki dan juga dipermudahkan segala urusan dalam kehidupan. Semoga impian dan juga cita-cita beliau menjadi kenyataan dan juga sentiasa gembira bersama dengan orang yang tersayang dan penuh dengan keberkatan, insyaAllah. Dan semoga anda juga yang menyambut hari ulang tahun kelahiran, ulang tahun perkahwinan dan apa sahaja, semoga terus ceria dan juga menikmati hari yang cukup bermakna ini, berbuat insan yang tersayang. Dan kalau boleh kan, kita doakanlah kebaikan dan juga doakan yang baik-baik sahaja untuk semuanya. Dan jom kita berhibur bersama dengan kumpulan Spider. Ini dia, Buat Sang Puteri, khas untuk anda di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Kembali lagi bersama dengan Aizan Azam dan juga sahabat-sahabat kita yang berada di TikTok National FM waktu ini. Terima kasih banyak yang masih lagi belum tidur kan, menantikan perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Mungkin sedang menunggu bersama dengan keluarga, rakan-rakan. Ada yang katanya akan tonton juga di kedai mamak dan sebagainya. Di apa sahaja yang anda lakukan, berhati-hati dan juga semoga dimudahkan segala urusan. Dan bagi anda yang berada di Kuala Terengganu, Terengganu, ingin dengarkan suara saya, nak dengarkan juga National FM, boleh terus ke frekuensi 91.7, manakala di Kuantan Pahang 107.1, dan juga di Melaka. Dan bagi orang Segamat Johor, boleh dengarkan kami di frekuensi 96.6. Itu dia antara frekuensi Nasional FM. Dan untuk anda di mana sahaja yang sedang memandu, memandu dengan berhati-hati. Dan juga ada kata yang tengah bekerja, masih lagi berada di pejabat kan, ha, walaupun penat dan sebagainya, rehat. Dan jangan lupa pastikan tugasan anda disiapkan. Walaupun anda rasa mungkin terburu-buru dan sebagainya, hasilnya yang terbaik akan menanti anda, insyaAllah. Dan untuk anda, ini lagu daripada Shima, Luka Dilukai. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

Pemerintah Norway mencipta sejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila mara ke suku akhir buat kali pertama sejak 1998 dengan kemenangan dramatik 2-1 ke atas Brazil hasil 2 gol Erling Haaland. Norway tampil antara pasukan yang melakukan kejutan terbesar di Piala Dunia FIFA 2026. Selepas kali terakhir beraksi di Piala Dunia pada tahun 1998, cabaran seterusnya buat Norway ialah menentang England di peringkat suku akhir. Dan jika menang, pasukan ini bakal melangkah ke separuh akhir Piala Dunia buat kali pertama dalam sejarah bola sepak negara itu.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Dan waktu ini juga sudah masuk ke 7:17 minit pagi. Dan bagi anda yang sedang mendengarkan waktu ini, semoga terus ceria, terus segar mendengarkan National FM. Dan juga ada tak sabar menantikan perlawanan Piala Dunia 2026 antara pasukan Perancis dan juga Morocco yang akan bersama dengan anda pada pukul 4 pagi nanti. Anda boleh saksikan di saluran sukan, saluran TV OK, dan juga seperti biasa saksikan melalui RTM Klik khas untuk anda. Dan selamat pagi juga diucapkan kepada sahabat-sahabat kita yang memberikan komen di Facebook National FM, antaranya bersama dengan Nida Wahida, juga kita ada Kak Marsa Salih, kita bertemankan DJ Aizad, semoga dipermudahkan hingga penghujung siaran. Selamat tengah malam, juga selamat pagi, on sampai pagi terus tengok bola, terima kasih. Juga ada Muhammad Muhaimin, Dita Rozaya, Nurian Angah, sahabat juga daripada Rauh Pahang, Siti Sarah Tom Yam, juga ada Lin Rosalinda, Nenek Ani, Abdul Jalil Tahir, Anik Mas yang sedang mendengarkan waktu ini, juga sahabat kita Princess Cute, juga ada di TikTok National FM, Princess Su, Izzah, Kak Izzah, Ramlah Din, dan juga ramai lagi. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi temankan saya, dan insyaAllah saya akan berikan yang terbaik dengan lagu-lagu yang terbaik dan juga perkongsian info semasa untuk anda. Terus bersama kami, ini lagu daripada Q-Face, Izinkanlah, khas untuk anda.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Klik. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Klik di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Klik, aksi lah kelas dunia.

0: Kelajuan maksimum. Debaran kejuaraan dunia semakin memuncak. Bersedia untuk pusingan ke-11 MotoGP. Tahta kejuaraan dunia kini berubah tangan. Adakah pendahulu baharu akan terus berkuasa? Saksikan Grandstand sesi kelayakan MotoGP, Moto3 dan Moto2 Sabtu 11 Julai sesi 1 4:35 minit petang dan sesi 2 6:30 minit petang. Grandstand hari perlumbaan Ahad 12 Julai 4:35 minit petang. Semuanya di TV OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: This is potentially for world championship supremacy in 2026.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Tidak lama lagi kita akan masuk ke hari Sabtu dan juga hari Ahad kan. Ya, juga mungkin ramai di luar sana dah lama tak berkotoroyong di rumah dan juga untuk melihat juga semak di kawasan sekitar rumah anda. Menetahukan ada kawasan ayam bertakung dan sebagainya kerana Kementerian Kesihatan Malaysia telah mengeluarkan amaran bahawa kes demam denggi kini sebenarnya sedang meningkat dan juga dinasihatkan untuk masyarakat agar tidak memandang isu ini secara remeh kerana ia menjadi punca utama untuk menjadi yang kata pembiakan nyamuk yang selalu berada di rumah kita dan juga membuatkan penyakit demam denggi ini merebak. Antara tempat bertakung yang perlu kita periksa termasuklah saluran air hujan di bumbung, timbunan tayar terpakai yang menampung air, pasu bunga ataupun bekas tanaman yang menampung air berlebihan dan juga terburung kelapa ataupun bekas hiasan seperti pasu bunga di rumah kan. Mungkin dah lama kita tak berkotoroyong, tak cuci dan sebagainya, bolehlah jadikan satu aktiviti ataupun amalan kita setiap bulan untuk memastikan tidak ada air yang bertakung dan juga untuk mengelakkan pembiakan nyamuk ini. Dan jadi kita sebagai orang ramai disuruh untuk meluangkan masa sekurang-kurangnya 10 minit setiap minggu untuk menjalankan aktiviti cari dan musnah tempat-tempat kawasan pembiakan nyamuk Aedes ini. Jadi untuk anda sentiasa berhati-hati dan juga semoga dipermudahkan segala urusan. Terus bersama dengan kami di National FM sentiasa di hati. Thank you.

DKI, Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong. Platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisa

0: Sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di Nasional FM sentiasa di hati. Baik, saya tahu mungkin ada yang baru nak masuk ke pejabat kan, ada yang shift pagi, ada yang baru nak pulang ke rumah setelah seharian menyelesaikan tugasan dan sebagainya. Saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan kita. Dalam kehidupan ni, kita perlu sentiasa cekal dan juga tabah ya dalam menghadapi kehidupan, dan juga sentiasa bersabar dan jangan jalankan tanggungjawab kita dengan sebaik-baiknya. Kerana apabila kita jalankan tanggungjawab kita dengan sebaiknya, dengan ikhlas, insyaAllah hasil yang terbaik akan menanti kita. Dan bagi yang akan memandu waktu ini untuk pulang, kalau rasa mengantuk, berhenti seketika di pusat rehat sementara, jangan teruskan pemanduan kerana berbahaya, boleh melibatkan, boleh terjadinya kemalangan. Jadi untuk anda, berehat sekejap dan saya doakan juga semoga selamat sampai ke destinasi. Jangan lupa, ada insan yang tersayang sedang menunggu kepulangan kita. Sambil-sambil tu, terus dengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

mengharapkan Norway mencipta sejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila mara ke suku akhir buat kali pertama sejak 1998 dengan kemenangan dramatik 2-1 ke atas Brazil hasil 2 gol Erling Haaland. Norway tampil antara pasukan yang melakukan kejutan terbesar di Piala Dunia FIFA 2026. Selepas kali terakhir beraksi di Piala Dunia pada tahun 1998, cabaran seterusnya buat Norway ialah menentang England di peringkat suku akhir. Dan jika menang, pasukan ini bakal melangkah ke separuh akhir Piala Dunia buat kali pertama dalam sejarah bola sepak negara itu.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Terima kasih kepada sahabat-sahabat kita yang masih lagi kekal dan juga terus ceria mendengarkan National FM. Antaranya kita ada Siti Syafinaz yang berada di Pekan Pahang yang tengah mendengarkan waktu ini sambil menggoreng ikan katanya untuk dijual pagi nanti. Terima kasih banyak kerana bertemankan saya untuk waktu ini. Dan juga kita ada Siti Syarizat yang berada di Kuala Lumpur juga tengah mendengarkan. Juga ada sahabat kita Abdul Jalil yang berada di Ceras sambil beliau kata sedang menunggu untuk menanti kepulangan isterinya daripada tempat kerja, sambil-sambil itu tengah mendengarkan National FM. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah terus layan dan juga terus dengarkan lagu-lagu yang terbaik yang akan saya berikan kepada semuanya. Dan ada ucapan dan juga mungkin ada perkongsian, boleh komen di Facebook National FM, nampak gambar saya, boleh komen di situ. InsyaAllah saya akan bacakan ucapan dan juga apa saja perkongsian yang anda kongsikan kepada kami. Dan untuk semuanya, terus bersama kami di National FM sentiasa di hati.

0: Pemerintah Norway mencipta sejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila mara ke suku akhir buat kali pertama sejak 1998 dengan kemenangan dramatik 2-1 ke atas Brazil hasil 2 gol Erling Haaland. Norway tampil antara pasukan yang melakukan kejutan terbesar di Piala Dunia FIFA 2026. Selepas kali terakhir beraksi di Piala Dunia pada tahun 1998, cabaran seterusnya buat Norway ialah menentang England di peringkat suku akhir. Dan jika menang, pasukan ini bakal melangkah ke separuh akhir Piala Dunia buat kali pertama dalam sejarah bola sepak negara itu.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: Yeah.

0: atau maklumat dan hiburan yang terbaik, terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati, sempena dengan PRN Johor pada hari Sabtu ini. Jangan lupa untuk anda semak maklumat sebelum keluar mengundi, di mana anda boleh menyemak dan juga mengetahui pusat mengundi, saluran mengundi dan juga waktu pusat mengundi dan juga masa yang digalakkan untuk anda keluar mengundi. Semakan boleh dibuat melalui tiga kaedah mudah, iaitu aplikasi, melalui aplikasi MySPR Semak dan juga melalui portal mysprsemak.spr.gov.my dan juga melalui panggilan telefon di 0388927218. Jangan tunggu saat akhir, semak sekarang dan juga laksanakan tanggungjawab anda sebagai seorang mengundi dan juga sebagai seorang rakyat Malaysia. Terus bersama kami di National FM sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di Nasional FM sentiasa di hati. Itu lagu daripada Azan and the Subwriter, Kelibat si Penyair. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang dimainkan daripada awal sehinggalah ke waktu ini. Dan juga terima kasih kerana terus temankan saya. Dan bagi warga Mersing Johor nak dengarkan lagu-lagu terbaik di Nasional FM, boleh terus ke frekuensi 90.9, manakala mereka yang berada di Seremban Negeri Sembilan 91.7, di Sik Kedah 102.7, dan juga warga Perak khususnya yang berada di Taiping mendengarkan kami di frekuensi 107.1. Itu di antara frekuensi utama Nasional FM sentiasa di hati. Dan untuk anda, ini dia lagu khas yang diutarakan dan juga ramai yang meminta lagu ini. Itu dia lagu daripada Fauzia Latif, Aku Bukan Boneka. Khas untuk anda, Nasional FM.

cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Apa khabar? Semoga terus ceria, terus kekal mendengarkan Nasional FM di mana saja anda berada, dan juga anda boleh terus dengarkan juga menerusi RTM Klik, dan juga ada yang sedang mungkin waktu ini bersantai menyaksikan juga perlawanan yang telah berlangsung sekarang ini antara pasukan Perancis dan juga pasukan Morocco yang akan bersama-sama menyaksikan dan mempamerkan permainan yang sangat dan baik pada waktu ini. Dan seperti biasa juga, terima kasih banyak kepada anda yang berikan komen dan ucapan. Antaranya kita ada Siti Musliha yang berada di Ipoh Perak dengan ucapan selamat pagi, dan semoga DJ sihat dan juga buat rakan-rakan yang mengalir diri ini, semoga semuanya dalam keadaan gembira dan juga sihat sejahtera. Juga ada Zainal Rashid yang berada di Kuala Lumpur yang tengah mendengarkan waktu ini, katanya tengah bersiap-siap untuk ke tempat kerja. Juga ada Farah Farahani yang berada di Kota Baru, Kelantan. Juga terima kasih juga kepada Muhammad Musrikin, Muhammad Yaakob yang berada di Kuantan Pahang, yang sama-sama tengah mendengarkan daripada pukul 12 sehingga ke waktu ini. Terima kasih banyak-banyak kerana terus menyokong Nasional FM sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Pasukan Norway mencipta sejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila mara ke suku akhir buat kali pertama sejak 1998 dengan kemenangan dramatik 2-1 ke atas Brazil hasil 2 gol Erling Haaland. Norway tampil antara pasukan yang melakukan kejutan terbesar di Piala Dunia FIFA 2026. Selepas kali terakhir beraksi di Piala Dunia pada tahun 1998, cabaran seterusnya buat Norway ialah menentang England di peringkat suku akhir dan jika menang, pasukan ini bakal melangkah ke separuh akhir Piala Dunia buat kali pertama dalam sejarah bola sepak negara itu.

0: dengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Jangan lupa dengarkan nanti slot Alpha 2.0, satu perkongsian ilmu yang amat bermanfaat dan juga amat berguna untuk kita, di mana tajuk pada hari ini akan membincangkan mengenai semak arah kiblat, sempurnakan ibadah. Dan yang akan mengupas lanjut mengenai topik tersebut, kita akan bersama-sama dengan Tuan Haji Amran bin Haji Awaluddin, yang merupakan pengarah kanan bahagian penyelidikan JAKIM. Jadi pastikan anda tidak ketinggalan pada pukul 10.30 pagi ini, semestinya di National FM, sentiasa di hati.

0: dengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Selamat pagi kepada semua pendengar setia Nasional FM, sentiasa di hati. Dalam kehidupan ini, tidak semua perkara akan berjalan seperti yang kita rancang. Ada masanya kita diuji dengan cabaran, kegagalan dan juga kekecewaan. Namun ingat ya, kepada semua pendengar, setiap langkah yang kita teruskan walaupun perlahan tetap membawa kita lebih dekat kepada impian yang ingin dicapai. Dan dalam kehidupan kita, jangan sesekali membandingkan perjalanan hidup kita dengan orang lain. Setiap insan mempunyai masa, peluang dan juga rezeki yang berbeza. Yang penting terus berusaha menjadi versi diri yang lebih baik daripada semalam. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

sesiapa yang mencari dunia yang halal, cari juga rezeki yang halal untuk lebih berbangga dan sombong. Dia tak ada mencuri, dia tak ada rasuah, dia bekerja juga. Tapi disebabkan ya, dia mempunyai rezeki yang lebih itu, dia memandang hina pula pada orang lain, menjadikan dia tu rasa sombong. Alah, dia tu kerja bukannya banyak mana pun kan. Sebenarnya kita ni tuan-tuan, kita tak boleh kita nak memperlekehkan orang. Walaupun pangkat dia rendah, gaji dia tu sikit, dia bukannya minta duit kat kita pun, dia bukan minta beras kat kita pun. Yang tak pasal-pasal kita duk pandang tak pandang diri dia ke setengah orang ni, dia pandang lekeh pada orang lain. Ya, mungkin sebab keadaan dunia dia, kereta tak berapa mewah. Tak apalah, kereta tak mewah, itu je yang dia mampu. Kita ni bila dapat pakai kereta ataupun kehidupan yang mewah, patutnya bersyukur. Bukan lagi sombong. Ini cakap tu tak pandang. Sebab apa? Sebab grade bawah. Begitu. Sebab pangkat bawah. Di pangkat bawah pun dia bekerja. Jadi orang ni dia dapat juga rezeki yang halal. Tapi rezeki tersebut menjadikan diri dia tu sombong dan berbangga. Maka orang yang sifat dia gini, orang yang suka memperlekehkan orang lain, patutnya kita rasa seronok. Dia ni walaupun kerja dia tu tak hebat tara mana, kurang-kurang dia bekerja, patut kita kena hargai dia. Bukan kita pandang dia tu dalam keadaan yang lekeh kan. Ini kita pandang dia tu dalam keadaan yang lekeh, yang hina. Sedangkan dia tak minta pun beras pada kita. Tak ada sebab pun kita nak pandang dia tu hina. Kalau dah semua pangkat dia tinggi, dah sampai pangkat rendah ni, siapa nak isi pula kan? Gitu. Jadi Allah Ta'ala berikan orang ni ada IQ yang tinggi, IQ yang rendah, supaya perjawatan tersebut ada yang mengisi dia. Jadi walaupun begitu, janganlah kita memandang bagi orang yang kerja yang di bawah kita. Patut kita kena rasa seronok. Walaupun dia tu pangkat dia tu rendah, tapi dia masih lagi berusaha bekerja. Maka orang yang mempunyai rezeki yang lebih tinggi ni, dia rasa bangga dan sombong. Maka orang ni akan bertemu dengan Allah Ta'ala pada hari kiamat dalam keadaan Allah Ta'ala murka padanya. Allah Ta'ala benci memandang hamba yang bersikap dengan sombong dan membanggakan diri. Itu tuan-tuan. Kita kalau kita pangkat tinggi ke apa ke, jangan kita pandang rendah pada orang. Dan lagi hadis Nabi SAW bersabda, la an ya'khudha ahadukum hablahu fayatiya bihuzmati hatabin ala zuhrihi fayabi'aha fayakuffa Allahu biha wajhahu khairun lahu min ay yas'ala an-nas. Riwayat Imam Al-Bukhari. Seseorang kamu mengambil tali, mengumpul kayu api, memikulnya di belakangnya, lalu menjualnya, sehingga Allah menjaga marwahnya, adalah lebih baik daripada dia meminta-minta kepada manusia. Tengok. Nabi kata, kalau kamu pergi ke hutan potong kayu, pergi pikul kayu, jual kayu tu, maknanya pekerjaan tersebut tak hebat antara mana. Orang potong kayu, orang jual kayu. Walaupun Nabi kata, walaupun dalam keadaan begitu kerja kamu, maka disebabkan keadaan begitu, Allah Ta'ala jaga marwah kamu. Maknanya orang tidak memandang lekeh pada diri dia. Marwah dia itu tidak jatuh. Lebih baik daripada kamu meminta-minta kepada manusia. Ni setengah orang kadang-kadang dia tolong kita, tapi dalam masa yang sama dia kutuk pula kita. Kita kena terima lah. Dan kita pun jenis malas, asyik minta aja kerjanya. Sebenarnya dia ada masalah. Orang lain pun ada juga masalah, tapi orang lain usaha.
usaha selesaikan sendiri. Barulah bila kita ni kurang meminta, barulah martabat atau pemaruah diri kita tu akan terjaga. Ini bila orang kutuk kita, tahu pula kita marah. Tapi bekerjanya malah. Patutnya tak payahlah kita marah. Dan kita pun tak ada masalah, make up gitu je kan, bagi tahu begitu. Jadi itu makna tuan-tuan, yeah? Nabi kata kerja angkat kayu, jual kayu api itu lebih menjaga maruah daripada kamu suka meminta-minta. Kecualilah kalau kita ni duit dah banyak, pencin dia ada pencin dah 2,000, 3,000 sebulan, tu yang dia tak kerja, tak apalah kan. Ini beli beras pun kadang-kadang tak, minggu depan tu tak tahu ada beras ke tidak. Baiklah bekerja, tak kisahlah, kerja apa-apa sekalipun, walaupun gaji dia tu tak besar, yang penting bekerja. Lebih baik daripada kita duduk dalam keadaan meminta-minta. Dan lagi Nabi SAW bersabda, ma yazalur rajul yas'alun nasa hatta ya'tiya yawmal qiyamati laysa fi wajhihi maz'atul lahmin. Yang bermaksud seseorang terus meminta-minta kepada manusia sehingga dia datang pada hari kiamat dalam keadaan tiada lagi seketul daging pada wajahnya. Baik, makna dia hadis Nabi tadi, seseorang terus meminta-minta kepada manusia sehingga dia datang pada hari kiamat dalam keadaan tiada lagi seketul daging pada wajahnya. Nabi kata orang yang suka meminta-minta ni, dia ni seumpama orang yang tak ada malu. Tak ada rasa segan pun. Muka tebal orang panggil. Menonor nyadin aja begitu. Lepas tu bila pergi rumah orang, kenapa rumah kamu kotor sangat ? Tengok apa ni, kain baju pun bertambun kan. Tak macam rumah dia kan? Memang tak macam rumah dia. Dah kawan tu laki bini kerja. Yang kita ni laki je kerja, bini tak kerja. Memang bersih lah rumah. Lepas tu bila kawan laki bini tu mewah sikit kehidupan dia, kamu tak apalah kaya, tak macam aku kan? Kalau nak kaya juga, dua-dualah kena bekerja kan? Lainlah kalau gaji laki tu RM80,000, tahanlah kira sikit kan? Jadi kita jangan samakan dengan orang lain. Tapi Nabi kata jangan suka kita meminta-mintalah. Kalau ada masalah, selesaikan sendiri. Cari punca sebab apa keadaan kita begini. Oh, rupanya kita tak ada kerja tetap. Cari kerja tetap. Ini asal nak kerja, kerja. Tak nak kerja, baring. Memang terbaring lah dibuatnya kan. Jadi Nabi kata orang ni di akhirat nanti muka dia tak ada tertinggal apa sedikit daging. Cengkung habis muka dia. Sebab dekat dunia ni tak ada rasa malu pun. Nak meminta-minta. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Dan lagi Nabi SAW bersabda, Man sa'alannasa amwalahum takathuran fa innama yas'alu jamran falyastaqilla aw liyastakthir. Riwayat Muslim. Yang bermaksud sesiapa yang meminta-minta harta manusia untuk memperbanyakkan hartanya, yakni tanpa keperluan, maka sesungguhnya dia meminta bara api. Maka terserah kepadanya sama ada ingin ambil banyak ataupun sedikit. Allah.

manusia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Inilah Radio Malaysia, Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud, daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seafdal-afdal hari kamu dalam seminggu ialah hari Jumaat. Kerana pada hari itulah Nabi Adam diciptakan dan dimatikan. Pada hari Jumaat juga ditiupkan sangkakala, kali pertama bagi mengkiamatkan bumi dan semua makhluk dihancurkan. Justeru perbanyakkanlah berselawat kepadaku pada hari Jumaat. Maka sesungguhnya selawat kamu akan dipersembahkan kepadaku." Lantas para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana selawat kami akan ditunjukkan kepadamu sedangkan pada saat itu jasad kamu telah hancur?" Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan bumi memakan jasad para nabi." Hadis riwayat Abu Dawud.

0: الله بن غنام البياضي bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala hina yusbihu, Allahumma ma asbaha bi min ni'matin, faminka wahdaka la syarika lak, lakal hamdu wa lakal syukr. Faqad adda syukra yaumihi. Wa man qala mithla dhalik hina yumsi, faqad adda syukra lailatihi." Maksudnya, sesiapa yang pada pagi hari mengucapkan Allahumma ma asbaha bi min ni'matin faminka wahdaka la syarika lak lakal hamdu wa lakal syukr. Ya Allah, apapun kenikmatan pada pagi hari ini yang ku dapatkan, maka itu berasal darimu semata yang tiada sekutu bagimu. Bagimu segala pujian dan rasa syukur bererti telah menunaikan syukur pada hari itu. Dan sesiapa yang mengucapkan seperti itu pada petang hari, bererti telah menunaikan syukur pada malam itu. Hadis riwayat Abu Dawud.
1: Inilah

Punyalah susah payah mencari formula macam mana nak senang, macam mana nak bahagia, macam mana nak hati lapang. Rupa-rupanya tuan puan sekalian, formula nak kuat, formula nak lapang hati, bulat mana pergantungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nombor satu apa dia? Minta tolong dengan Allah. Allah akan datangkan kreativiti kita untuk ikhtiar. Allah akan bagi hidayah kepada kita untuk ikhtiar. Tapi nombor satu apa dia? Allah. Allah. Macam manalah anak kita ni? Cakap elok-elok dah cakap dah. Marah dah marah dah. Tapi tak nampak berubah. Allah dulu kat depan. Minta tolong dengan Allah. Allah Al-Hadi. Allah yang maha memberi hidayah. Allah sebut kepada Nabi SAW dalam Quran. Innaka la tahdi man ahbabta. Walakinallaha yahdi man yasha. Kamu takkan dapat bagi hidayah pada orang yang kamu sayang. Itu Allah sebut. Kamu tidak akan dapat bagi hidayah pada orang yang kamu sayang.

0: lintas di hati. Bolehkah solat duduk jika tak mampu berdiri? Bagaimana pula hukum memberi pinjam wang tapi tidak dibayar semula? Jangan biarkan persoalan agama anda terbiar tanpa jawapan. Dengarkan Kalam Ustaz setiap Jumaat jam 11 pagi hanya di Mutiara FM. Kupasan persoalan fiqah, akidah, ibadah dan kehidupan harian bersama-sama Ustaz yang menyampaikan dengan ilmu, tenang dan penuh hikmah. Kalam Ustaz, suara yang menyentuh hati, menyuluh kefahaman setiap Jumaat jam 11 pagi hanya di Mutiara FM.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Pahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM sekalinya untukmu.
2: Inilah Radio Malaysia, Mutiara FM sekalinya untukmu.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan warna hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untukmu.

0: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silam Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
2: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
3: Suara satu jiwa.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

OPR kekal 20.75%. SPRM siasat pemilikan hartanah mewah berkaitan dana 1MDB. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: Kadar dasar semalaman OPR dikekalkan pada 2.75% bagi tempoh ketujuh berturut-turut. OPR kekal pada paras masa sejak Julai 2025 selepas Bank Negara Malaysia BNM menurunkan kadar itu sebanyak 25 mata asas. Menurut BNM, pada tahap OPR semasa, Jawatankuasa Dasar Monetari MPC memaklumkan pendirian dasar monetari adalah wajar dan konsisten dengan prospek kestabilan harga berterusan serta pertumbuhan ekonomi yang mampan. MPC dalam pada itu akan terus memantau perkembangan semasa serta menilai imbangan risiko berhubung dengan prospek inflasi dan pertumbuhan dalam negeri. Keputusan BNM untuk mengekalkan OPR pada 2.75% disifatkan sebagai langkah tepat. Ia sekaligus mengekalkan momentum pertumbuhan ekonomi negara dan kestabilan harga dalam persekitaran ekonomi global yang mencabar. Pengarah dan penganalisis strategi pelaburan dan ekonomi IPFA Sdn Bhd Mohd Siddiq Jantan berkata, pendirian dasar monetari semasa itu mencerminkan ekonomi negara masih berdaya tahan. Disokong permintaan domestik kukuh, prestasi ekspor memberangsangkan dan pelaburan yang berterusan.
1: So, pada pandangan kami, fokus utama dasar monetari bank negara ketika ini adalah untuk memastikan kestabilan harga, iaitu price stability, khususnya jika kita tengok dalam persekitaran geopolitik yang masih tidak menentu. So, ianya adalah untuk memastikan inflasi terus terkawal tanpa menjejaskan momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus mengekalkan kestabilan makroekonomi negara.
0: Muhammad Siddiq Jantan. Ekonomi Malaysia sementara itu diunjur berkembang pada kadar 4.7% pada 2026 setelah menerima manfaat daripada aktiviti pusat data dan peningkatan dalam kitaran teknologi global. Menurut Tabung Keuangan Antarabangsa, pertumbuhan di pasaran pesat membangun dan ekonomi membangun diunjurkan menyederhana kepada 3.8% pada 2026 sebelum pulih kepada 4.5% pada 2027. Sementara itu, Malaysia Thailand setuju meneruskan pembangunan zon ekonomi khas sempadan bagi memudah cara urusan imigresen dan kastam antara kedua-dua negara. Menurut Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim, persetujuan tersebut dicapai bersama rakan jawatannya dari Thailand, Anutin Chanivirakul. Dalam pertemuan di bangunan Perdana Putra Putrajaya, kedua-duanya menyatakan komitmen mencapai sasaran perdagangan Duhala sebanyak $30 billion menjelang 2027.
2: We have to work hard, and I think both foreign ministers and meeting ministers should focus on this, because strong friendship and collaboration in all fields, including tourism, must start with the fundamental issue of economy and trade. We agreed also to proceed with the special border economic zones and to facilitate exchanges in immigration customs between the two countries.
0: Dalam sidang media sama, Perdana Menteri berkata jaringan kesaling hubungan antara Malaysia dan Thailand terus diperkukuh menerusi pelaksanaan beberapa projek infrastruktur strategik yang bakal merancakkan pertumbuhan ekonomi kedua-dua negara. Antara pencapaian penting, penyempurnaan laluan baharu menghubungkan kompleks imigresen, kastam, kuarantin dan keselamatan Bukit Kayu Hitam Kedah dengan kompleks kastam, imigresen dan kuarantin Sadau Thailand. Kedua negara juga bersetuju meneruskan cadangan pembinaan jambatan kedua Malaysia-Thailand. Golongan muda yang terlibat dalam sektor ekonomi gig termasuk Grab, e-hailing dan p-hailing perlu terus diberi pendedahan melalui program peningkatan kemahiran dan latihan semula menerusi kursus latihan teknikal dan vocational TVET. Timbalan Perdana Menteri Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, ketika ini terdapat kira-kira 1.21 juta tenaga kerja yang berada dalam sektor tersebut namun kekurangan latihan kemahiran.
3: Jadi saya telah mencadangkan kepada Kabinet supaya mereka diberikan kursus TVET untuk upskilling dengan reskilling yang menggunakan peruntukan daripada HRD Corp. Kerana HRD Corp mempunyai peruntukan kira-kira RM3 bilion untuk mengadakan kursus-kursus upskilling dan reskilling ini.
0: Jelas Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid lagi, langkah itu bagi melahirkan tenaga kerja yang berkemahiran bukan sekadar tamat kerjaya sebagai pemandu kenderaan dalam ekonomi gig. Jumlah keseluruhan tanggungan kerajaan berkaitan 1MDB termasuk yang telah dilunaskan dan masih belum dijelaskan berjumlah RM51.4 bilion. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, daripada jumlah itu kerajaan telah membayar 42.5 bilion ringgit bagi melunaskan hutang dan komitmen 1MDB termasuk bayaran prinsipal, faedah, kos guaman, kos operasi serta komitmen lain. SPRM membuka kertas siasatan berhubung dakwaan pemilikan dan pemindahan aset hartanah mewah bernilai kira-kira $13 juta di luar negara dipercayai mempunyai kaitan dengan dana 1MDB. Ketua Pesuruhjaya SPRM Dato' Sri Abdul Halim Aman berkata, siasatan dijalankan menerusi Op Agam bermula 16 Jun lalu bagi menelpasti kemungkinan wujud unsur rasuah, salah guna kuasa dan pengubahan wang haram.
4: Pada awalan, pihak kami perlu menelpasti dahulu identiti sebenar pemilik akaun yang menyiarkan berita dalam portal tersebut. Keduanya, fokus kami nanti adalah kami perlu meneliti akan kesahihan dokumen yang dikepilkan bersama dengan laporan tersebut. Dan ketiganya, kami perlu mengesahkan terlebih dahulu akan ketulingan dakwaan sebelum dapat dianalisa bagi menentukan apa tindakan selanjutnya yang boleh diambil.
0: Dato' Sri Abdul Halim Aman.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Perancis mengesahkan tempat ke separuh akhir selepas menewaskan Maghribi 2-0. Gol Perancis dijaringkan Kylian Mbappe pada minit ke-60. Seterusnya, Ousmane Dembele mengandangkan gol 6 minit kemudian sekaligus memastikan skuad Liblu mara ke kelompok 4 terbaik untuk terus menghidupkan impian memburu kejuaraan dunia. Penyerang Norway Erling Haaland meneruskan aksi cemerlang apabila mengetuai cabaran pasukannya menentang England pada suku akhir. Pertemuan itu dianggap cukup istimewa buatnya yang dilahirkan di England ketika bapanya Alfie Haaland beraksi bersama Leeds United. Kini, beliau turut beraksi bersama kelab Liga Perdana Inggeris Manchester City. Haaland menjadi tongkat utama kejayaan Norway mara ke suku akhir selepas meledak 7 gol dalam 4 perlawanan termasuk 2 jaringan ketika menewaskan Brazil pada pusingan 16 terbaik.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara, sekurang-kurangnya 6 penduduk Palestin dilaporkan terbunuh dalam beberapa serangan di Gaza. Menurut agensi pertahanan awam, 2 mangsa maut, manakala beberapa lagi cedera selepas sebuah drone dipercayai milik tentera Israel menyerang kem pelarian Nusirat di tengah Gaza. 4 lagi individu dilaporkan terbunuh dalam beberapa serangan berasingan di wilayah berkenaan. Sementara itu, sumber keselamatan di Gaza mendakwa satu serangan drone menyasarkan kenderaan jurucakap Hamas Hazim Qasim. Bagaimanapun, Hazim Qasim dilaporkan tidak berada di dalam kenderaan berkenaan ketika kejadian. Namun, pengawal peribadinya terbunuh dalam serangan itu. Dalam pada itu, calon Perdana Menteri United Kingdom UK Andy Burnham menggesa kerajaan mengambil langkah lebih tegas terhadap Israel susulan konflik berterusan di Gaza. Benda mengakui kerajaan pimpinan Perdana Menteri yang bakal berundur Keir Starmer tidak bertindak secukupnya dalam menangani konflik berkenaan. Katanya UK perlu meningkatkan tekanan terhadap Zionis termasuk mempertimbangkan sekatan tambahan serta meneliti larangan perdagangan barangan dari penempatan haram di tebing barat. Amerika Syarikat akan menyelia pengunduran tentera Israel dari beberapa kawasan perintis di selatan Lebanon dengan proses pertama dijangka bermula dalam tempoh beberapa hari lagi. Menurut pegawai Amerika dan Lebanon, langkah itu merupakan sebahagian daripada pelaksanaan perjanjian rangka kerja yang dipersetujui pada 26 Jun lalu bagi mengurangkan ketegangan di kawasan berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. OPR kekal 2.75%. SPRM siasat pemilikan hartanah mewah berkaitan dana 1MDB. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

10 Julai 1980, istiadat pertabalan Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong ke-7. Pada hari ini dalam tahun 1980, istiadat pertabalan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Mu'adzam Shah dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tengku Hajah Afzal binti Almarhum Tengku Muhammad sebagai Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong diadakan di Balai Rong Sri, Istana Negara, Kuala Lumpur. Pertabalan ini dibuat bagi menggantikan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Yahya Petra, Ibni Almarhum Sultan Ibrahim dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tengku Zainab binti Almarhum Tengku Mohamed Petra. Ketibaan pasangan diraja ini di Istana Negara disambut oleh Yang Amat Berhormat Dato' Husin bin Dato' On, Perdana Menteri dan Yang Berhormat Tan Sri Ghazali bin Syafiq, Menteri Dalam Negeri merangkap pengerusi Jawatan Kuasa Pusat Pertabalan.

Aksi suku akhir Piala Dunia FIFA 2026 bersambung pada Sabtu 11 Julai dengan pertembungan hebat membabitkan Spanyol dan Belgium. Spanyol tampil dengan aksi konsisten sepanjang kejaran, manakala Belgium pastinya mahu menggunakan pengalaman skuad mereka untuk mara ke kelompok 4 terbaik. Saksikan secara langsung Spanyol menentang Belgium pada jam 3 pagi di Sukan Plus dan

0: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Ezam Tau FM, segalanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk yang terus kekal setia mendengarkan Mutiara FM. Ezam Bam Bam sedang temankan anda untuk edisi hari ini, hari Jumaat 10 Julai 2026, bersamaan 24 Muharram 1448 Hijri. Apa khabar semua? Sihat ke hari ini? Semoga hari ini hari yang terbaik buat kita bersama. Hari Jumaat, salam Sayyidul Ayam. Banyakkan kita berselawat, banyakkan kita cakap yang baik-baik, dan juga yang paling penting insyaAllah doa banyak-banyak. Semoga Allah angkat doa kita, dan yang paling penting semoga hari ini hari yang ceria, hari yang terbaik buat kita bersama. Okay, jom kita nak mulakan pagi ni dengan selawat. Jom kita selawat sama-sama. Yang mana selawat kita pagi ni akan dipimpin oleh Ustaz Muhammad kita. Jom sama-sama kita selawat.
3: Sallallahu ala Muhammad.

Sallu ala Nabi. InsyaAllah. Okay, banyakkan kita berselawat kan. Hari-hari ni pun kita selawat juga. Bila hari Jumaat ni kan, kita gandakan selawat kita bersama. Okay. Baik, dan macam biasa kita nak mulakan pagi ni dengan perkongsian cuaca di negeri Pulau Pinang. Ini yang dah pun dikeluarkan oleh Met Malaysia. Yang mana ramalan. Okay. Ini ramalan. Walaupun sekarang ni cuaca tak menentu kan. Pagi, petang, siang, malam kan. Tapi ini ramalan dikeluarkan oleh Met Malaysia di sebelah pagi, petang dan juga malam diramalkan tiada hujan. Yang mana suhu untuk hari ini 25 darjah Celsius dan juga maksimum 33 darjah Celsius. Okay? Dan macam biasa juga pagi ni, tak hujan pagi ni kan, alhamdulillah. Okay, kalau hujan pun alhamdulillah kan. Dan kita nak ronda-ronda di sekitar Pulau Pinang. Kita nak kongsikan info trafik terkini di atas jambatan Pulau Pinang. Trafik lancar dari Prime menghala ke pulau dan juga dari pulau menghala ke Prime pagi ni, alhamdulillah. Okey, trafik lancar elok, namun seperti biasalah trafik bertugas dengan jayanya di hari Permatang Pau nak menghala ke Perai. Boleh mesyuarat tingkap kereta ke kereta. Okey, yang mana trafik perlahan pagi ni seperti biasa. Dan dari Taman Indrawasih nak menghala ke Perai pagi ni pun trafik pun boleh tahan pagi ni. Okey, namun di Bandar Perda nak menghala ke Bulatan Bukit Tengah, trafik juga perlahan. Okay, dan seterusnya kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda di Pekan Bukit Mentajam. Dari Tanah Liat nak menghala ke Pekan Bukit Mentajam, trafik juga perlahan. Dan seterusnya di Jalan Kulim nak menghala ke Macang Bubuk dan juga nak menghala ke Cerok Tok Kun, trafik juga perlahan pagi ni. Di Bukit Minyak kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda dari Taman Kota Permai nak menghala ke Bukit Jalan Bukit Minyak, trafik juga perlahan. Dan juga trafik juga perlahan. Okey, dari Bukit Minyak nak menghala ke Taman Jurujaya, nak menghala ke kawasan Pinasian Bukit Minyak, trafik juga perlahan. Dan seterusnya, trafik juga tak relax pagi ni geng di sekitar Simpang 4. Okey, trafik juga sesak pagi ni. Dan seperti biasa di kawasan Pinasian Valdo, trafik juga perlahan. Di susu masuk Plaza Tol Jawi, trafik juga perlahan dari Taman Pinasian Nimbung Tebang nak menghala ke Plaza Tol Jawi. Okey, di atas jambatan kedua Pulau Pinang, trafik lancang elok di kedua-dua arah. Dan seterusnya, kita nak ke Permatang Pau pagi ni. Di Permatang Pau pun banyak kawasan yang tak relax pagi ni. Okey, dan seterusnya kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda di Sungai Dua, dari Taman Merbau Idah menghala ke Taman Sungai Dua Utama, trafik juga perlahan. Di Tasik Gelugok pagi ni, kalau dapat kita kongsikan, trafik sesak dari Taman Sepadu nak menghala ke Simpang 3. Okey, dan seterusnya di Jalan Gelugok Pokok Sena, menghala ke Sentek Pokok Sena Sungai Dua, dan juga menghala ke Jalan Gelugok. Ini pun antara yang menjadi tumpuan juga pagi ni. Dan seterusnya di Paya Keladi, sedikit perlahan. Okey, dari Paya Keladi Tengah menghala ke Paya Keladi Masjid, di kawasan Pinasian, di kawasan Pusat Bandar Bertam Perdana. Okey, yang mana trafik juga perlahan. Ini dapat kita kongsikan bersama-sama dengan anda. Okey, di Jalan Tun Hamdan Syekh Tahir nak menghala ke Plaza Tol Bertam, okey, trafik sedikit perlahan. Di Teluk Ayak Tawang pagi ni dapat kita kongsikan bersama-sama dengan anda, trafik lancang elok namun sedikit perlahan nak menghala ke Pengkalan Udara Batuas. Okey, dan seterusnya di Bagan Lebai Tahir nak menghala ke Bagan Najam, trafik sedikit perlahan. Dan seterusnya kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda, di susu turun jambatan Pulau Pinang nak menghala ke Lebuh Raya Tun Dr. Chong Yu, trafik lancang elok namun padat. Dari Lebuh Raya Tun Dr. Chong Yu nak menghala ke Georgetown pagi ni. Dan dari Georgetown nak menghala ke jambatan Pulau Pinang, trafik lancang elok. Dan dari Gelugong, trafik juga sesak pagi ni. Di Jalan Masjid Negeri, trafik juga sesak di kedua-dua arah. Dan di Jalan Utama, trafik juga sesak pagi ni nak menghala ke Jalan Gottlieb.
Okey, dan seterusnya dapat kita kongsikan bersama-sama dengan anda di susu turun jambatan Pulau Pinang. Nak menghala ke Bayan lepas pagi ni, trafik lancang elok. Okey, sehinggalah ke kawasan perindasian Bayan lepas. Alhamdulillah, namun nak menghala ke Batu Uban sedikit perlahan. Tak sikit lah ni, boleh tahan juga. Okey, dan seterusnya dari Sungai Nibong Highway, nak menghala ke bulatan Crystal Point, trafik perlahan. Dan seterusnya dari Jalan Tun Dr. Awang, nak menghala ke Gelau, trafik sesak. Dan dari Gelau nak menghala ke Jalan Tun Dr. Awang pagi ni, trafik elok. Okey, dan dari Bukit Jambui, persiaran Bukit Jambui, nak menghala ke Jalan Tun Dr. Awang, trafik sesak. Dan begitu juga dari Jalan Bukit Gambiang, nak menghala ke Jalan Tun Dr. Awang, trafik juga perlahan pagi ni. Dan seterusnya kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda dari Jalan Mahsuri, di kedua-dua arah trafik perlahan. Dan seterusnya di Jalan Tun Dr. Awang, nak menghala ke Bayan lepas, trafik juga sesak. Di Jalan Sultan Azlan Shah, trafik juga perlahan pagi ni. Okey, dan seterusnya kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda di susu turun jambatan kedua Pulau Pinang, menghala ke Batu Maung. Dan seterusnya menghala ke Permatang Damat Laut, di kedua-dua arah trafik lancar elok namun sedikit perlahan. Dari Kampung Seronok nak menghala ke Kampung Bukit. Dan di susun naik Bukit Lama, di Sari Saujana High, nak menghala ke Kampung Hutan Nibung. Wah, ini berhampiran Jalan Teluk Kumbang, trafik sesak pagi ini. Dan seterusnya di Balik Pulau. Okey, di Balik Pulau pagi ini dapat kita kongsikan bersama dengan anda dari Jalan Balik Pulau dan juga Jalan Sungai Pinang, nak menghala ke bulatan Balik Pulau, trafik juga perlahan. Di susun naik Bukit Baru, alhamdulillah trafik lancang elok, iaitu di Jalan Tun Sadan. Okey, baik, itu sebab sikit berkaitan dengan info trafik terkini di sekitar Pulau Pinang. Jadi untuk orang yang tengah memandu, berhati-hati memandu. Tak kira lah bawa berdosa ke, berdosa boleh naik tak jalan eh? Okey, bawa forklift ke, forklift pun boleh naik tak jalan. Tapi orang kata apa, dia kena ada masa-masa dia, betul tak kan, sebab bayar road tax kot. Okey, dan tak kisahlah bawa motor ke, bawa kereta ke, bawa bas ke, bawa e-hailing ke, pastikan okey anda memandu dalam keadaan yang berhati-hati. Ada juga kawan kita bagi tahu di TikTok Live Metro FM ni, Jumaat ni mesti jalan jam. Itu kita nafikan. Kalau dulu kalau hari Isnin dengan hari Jumaat memang antara hari hari penting, ataupun orang kata apa, antara hari-hari yang memang sesak yang amat di Pulau Pinang. Tapi lah ni, dia tak kira hari lah, Isnin ke, Selasa ke, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, public holiday tambah-tambah kan, memang sesak setiap hari, setiap masa. Okay, jadi apapun untuk anda, berbanggalah menjadi warga Pulau Pinang yang mendapat kedudukan antara yang ketiga tersesak di negeri ataupun di Malaysia ni. Jadi sebab tu orang Pinang ni dahsyat. Orang Pinang ni orang kata apa, penuh dengan identiti kesabaran. Jadi berbangga lah kan. Jadi kat mana pun, apapun untuk anda, sentiasa fokus pada pemanduan anda dan juga berhati-hati. Dan insyaAllah kita doakan semoga selamat sampai ke destinasi tujuan anda. Terus MTRFM, segalanya untukmu.

0: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Apa? Bintang kecil?
2: Bintang kecil?
1: Ha? Bintang kecil?
2: Ha? Bintang kecil?
1: Apa? Bintang kecil?

0: kami mencari adik-adik yang berumur 7 hingga 12 tahun yang boleh menyanyi dan menari untuk mewakili Pulau Pinang dalam Uji Bakat Bintang Kecil 2026. Pakat main Uji Bakat pada 18 Julai 2026 di Auditorium RTM Pulau Pinang bermula pukul 9 pagi hingga 5 petang. Bawa bersama salinan MyKid, gambar, lagu dalam bentuk pendrive dan berpakaian kemas. Untuk maklumat lanjut, hubungi Katy di talian 019-470-2596. Anda juga boleh saksikan terma dan syarat di Facebook Mutiara FM. Mungkin di sinilah bintang anda mula menginap.
1: Merungkai isu panas dan semasa di Pulau Pinang.
2: Minat pelabur terhadap Pulau Pinang kekal utuh meskipun berdepan peningkatan ketidaktentuan.
3: Pulau Pinang sedia meneliti cadangan mewujudkan lebih banyak kota penempatan bumi putera.
4: Kalangan masyarakat menyumbang kepada stigma, diskriminasi dan kelewatan dalam rawatan.
1: Dengarkan dari PI Berita setiap Jumaat selepas warta pagi dan siaran ulangan selepas warta petang di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: masih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Dora FM, segalanya untukmu.
1: Yezam Dora FM, segalanya untukmu. 7.38 minit pagi waktu ini. Alhamdulillah untuk yang mungkin tengah menyorok waktu ini. Yang duduk tengah sarapan pagi kan. Sampai lah ni pun masih ada lagi yang tanya Bambam. Bambam menyorok tu apa dia Bambam? Menyorok apa tu? Menyorok tentang mana? Menyorok tu bukan main sorok-sorok. Bukan menyorok bawah meja. Bukan menyorok belakang tiang. Menyorok tu kalau orang utara kan. Macam sarapan pagi lah. Breakfast. Orang kampung saya kat Pekadi panggil breakfast. Lebih kurang macam tu lah kan. Menyorok sarapan pagi, makan pagi, apa lagi. Lebih kurang macam tu lah. Cerita dah sarapan pagi kan. Untuk anda mungkin tengah menyorok waktu ni, jangan lupa mulakan dengan bismillah dan sedahi dengan alhamdulillah kan. Sebab apa tau, bila kita menyorok pagi kan, kita ada satu energi tau sebenarnya. Walaupun ada orang yang diet, dia pagi dia tak makan, dia makan sehari sekali je. Tapi ke sekali makan tu kan macam portion 3 kali punya makan. Dia pun buat apa? IMF. IF. Benda apa pun tak tahulah. Kan? Kan? Sebab Mama F ya. Sebab Fadil. Kan? Jadi untuk anda yang mungkin tengah diet tu kan, tak kisahlah. Yang paling penting kita kena ada energi juga untuk kita mulakan pagi kita dengan semangat. Dan juga insyaAllah untuk kita pastikan pagi-pagi kita dalam keadaan yang baik. Okay, yang tengah menyorok, tak kisahlah. Makan apa pun hari ni. Pagi-pagi ni yang kena kuih tiaw teng, kena mi kari, ada yang kena bihun goreng, nasi lemak, capati. Pagi-pagi kena char kuih tiaw. Sedap tu kan. Okay, jangan lupa nah, mulakan dengan bismillah dan sudahi dengan alhamdulillah. Okay, baik, Mama nak kongsikan bersama-sama dengan anda pagi ni. Ini berkenaan dengan satu video yang tular. Okay, yang mana di sebuah stesen minyak di Perak tau, yang mana seorang anak muda ni yang menjadi perhatian ramai. Bukan sebab sesuatu yang luar biasa, tetapi kerana satu perkara yang cukup rare lah, yang mana dia memilih untuk menceriakan orang lain dengan cara yang sangat-sangat unik tau. Jadi yang mana abang ni dikenali sebagai Naruto Petronas. Dia bukan sekadar pekerja biasa, dengan gaya yang diinspirasikan, yang mana dia sering menghiburkan pelanggan daripada larian ikonik Naruto Run. Sehinggalah aksi spontan yang penuh tenaga setiap kali orang singgah isi minyak kat situ. Dan di sebalik gelak tawa yang dia cipta tu kan, tersimpan satu kehilangan yang cukup berat untuk dipikul. Sebagai anak bongsu, pemergian ayah tercinta memberikan kesan yang sangat besar dalam hidup dia. Namun dia tidak memilih untuk terus tenggelam dalam kesedihan. Sebaliknya dia menggunakan minat yang sudah lama ada, iaitu anime, karakter dan juga aksi sebagai cara untuk sembuhkan diri dia sendiri. Dan kadang-kadang cara untuk sembuhkan diri bukannya dengan lari daripada kesedihan, tetapi dengan mencipta senyuman untuk orang lain. Dan di situlah dia perlahan-lahan menemui kembali kekuatan diri dia. Siapa yang pernah tengok video ataupun gambar yang dia buat aksi tu kan, Naruto Run. Okay, dan ungkapan beli jiwa ni, Bapak nak kongsikan bersama-sama dengan anda, ataupun mengambil hati insan yang tersayang adalah asas penting dalam mengekalkan keharmonian sesuatu perhubungan. Betul tak kan? Sama ada bersama pasangan, ibu bapa, mahupun anak-anak, ataupun kawan-kawan, ataupun sahabat-sahabat, rakan-rakan dan juga teman-teman. Tindakan ni bertindak sebagai baja yang menyuburkan rasa dihargai dan disayangi. Bagaimanapun, pendekatan setiap individu adalah berbeza. Ada yang memilih

inginkan pada keikhlasan. Ha, iaitu memahami orang kata peseni mengambil hati ni secara berhemah adalah kunci utama bagi memastikan ikatan yang dibina kekal utuh, matang dan bahagia. Jadi pagi ni kita nak tanya anda lah. Okey, kalau anda sudi nak kongsikan sama-sama dengan Bambam dan juga pendengar pendengar kita pagi ni, dan mungkin dengan perkongsian daripada anda boleh menjadi contoh kepada orang lain yang mungkin dah lama rasanya tak beli jiwa pasangan masing-masing. Tak beli jiwa isteri, tak beli jiwa suami, tak beli jiwa anak-anak. Sibuk sangat dengan kerja. Pagi, petang, siang, malam kerja kan, sampai tak sempat tak ada nak fikir nak beli jiwa. Beli jiwa ni bukan yang nak kena pergi bercuti masa minggu ke, bercuti 3 hari ke, nak kena pergi jalan-jalan makan model banyak-banyak ke, tak kan? Jadi bagi anda sendiri yang mungkin nak kongsikan dengan Bambam dan juga pendengar-pendengar kita pagi ni, cara anda beli jiwa orang yang anda sayang. Kongsikanlah apa momen-momen sweet anda yang anda terima daripada pasangan anda. Tak semestinya kebendaan, tak semestinya macam-macam benda yang mahal-mahal kan. Sekecil-kecil benda ibarat macam orang dahaga, orang suayak suam. Lebih kurang macam tu lah. Okay, 04-2107-389 ataupun layankan di ruangan WhatsApp TriFM 010-5080-957 TriFM segalanya.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Tutiwa. Radio RTM, satu suara, satu jiwa. Terima kasih untuk yang terus kekal setia mendengarkan Muntah FM. Yeza Bambam masih lagi setia temankan anda. Okey, dan diharapkan anda tak cemus lah. Okey, yang mengadap wajah Bambam di TikTok Live Muntah FM, yang mendengarkan suara Bambam melalui 3 frekuensi, 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Terima kasih untuk yang terus sim kami juga melalui aplikasi RTM Click. Yang belum muat turun lagi, boleh muat turun. Tak kisahlah, anda kalau ada 10 telefon, make sure 10 telefon tu ada aplikasi RTM Click. Sebab apa, di mana saja anda berada, duk tang mana pun tak ada masalah. Kita boleh dengar Muntah FM dan juga boleh tonton siaran RTM. Yang paling penting, World Cup Piala Dunia 2026, yang mana RTM merupakan penyiar rasmi. Piala Dunia 2026 dah pun masuk ke suku akhir dah. Yang mana Perancis telah pun menempah tiket ke separuh akhir. Banyak lagi perkongsian kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda. Untuk hari ini, pertemuan di antara Perancis dan juga Maghribi awal pagi tadi. Baik, kita nak terus kongsikan berkaitan dengan topik kita hari ini. Untuk anda yang mungkin nak kongsikan, kalau sudi nak kongsikan dengan Bambam, dan juga pendengar-pendengar kita kan, bagaimana cara anda beli jiwa orang yang anda sayang. Tak kisahlah pasangan anda, adik-beradik anda, mak ayah anda, sepupu sepapat anda, tiba-tiba kan rasa macam lama tak terima perkhabaran adik-beradik yang ni. Macam mana takkan nak tunggu dia WhatsApp kita, takkan nak tunggu dia call kita, kitalah kena mulakan dulu, betul tak? Mungkin dia sibuk sangat-sangat sampai tak sempat. Bukan dia tak teringat, dia teringat, tapi dia sempat. Tapi bayangkan apabila diberikan peluang untuk bertemu tu kan, agak-agak macam apa caranya yang anda nak gunakan untuk beli jiwa dia. Okey, 0427389 kita mau memanggil untuk pagi ni. Halo, siapa talian? Halo.
1: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, siapa di talian ni?
1: Dalam Jumaat dan pagi yang berkah.
0: Alhamdulillah. Siapa kat talian ni?
1: Cikgu Riza Sungai Petani Kedah Darwaman.
0: Cikgu Riza Sungai Petani noh.
1: Ya.
0: Pertama kali telefon dengan ni?
1: Banyak kali lah, semua jarang-jarang.
0: Faham. Cikgu Rizal.
1: Ya.
0: Maintain suara tu tak hilang. Kita dengar suara pun kita tahu dah sebenarnya.
1: Ya.
0: Cikgu sihat, cikgu noh?
1: Alhamdulillah.
0: Dah menyorok dah pagi ni?
1: Belum lagi.
0: Pasal apa tak menyorok lagi?
1: Biasalah, bangkit perempuan buat kerja-kerja rumah dulu.
0: Alhamdulillah, satu penghargaan kita kena bagi anugerah dekat bini cikgu ni. Sebab ya, hari-hari masak sedap-sedap, jaga cikgu dengan baik kan.
1: Ya.
0: Saya ni bukan apa, Kak Sari Khalijah Hassan kita ni antara yang boleh kita katakan sebagai role model kepada isteri-isteri kat luar sana.
1: Alhamdulillah.
0: Terdiamlah.
1: Sebab saya dikurniakan dengan seorang isteri yang amat baiklah.
0: Alhamdulillah. Jadi cikgu nak kurangkan kata sikit noh.
1: Kata tu dia ada hari.
0: Kalau hari-hari sagi duk biasa makan ni, duk biasa makan nasi goreng pedas, sekilo garam ni pun berdakai.
1: Hari-hari dia macam tiramilah tidur di kandang kuda.
0: Cikgu.
1: Ya.
0: Bagi kata laluan sikit, cikgu.
1: Okey, Bambam tu romeh sangat. Memang tak payah kita apa sebab dia dalak.
0: Dalak ni, dia MC.
1: Dalak.
0: Baik, cikgu.
1: Ya.
0: Cikgu pun kita tahulah kan, macam cikgu kata tadi kan, bahagia sangat-sangat. Terima kasih, alhamdulillah dikurniakan seorang isteri yang sangat baik kan. Makan pakai cikgu sentiasa dijaga. Bahkan bukan kata berkhidmat dengan cikgu ni, bukan kata ada waktu-waktu tertentu ya. Kan, tapi sepanjang hari. Kan, walaupun panggil cikgu boleh tahan juga kalau buat kata tu, tapi dia setia juga dengan cikgu tu.
1: Ya. Tapi dia Bambam bagi hari Jumaat dia puji-puji dia kata.
0: Puji-puji dia kata. Dah, dia rasa macam tak puas ke tak puas kau. Okey, cikgu. Okay. Ah, saya nak tanya cikgu lah kan. Bagaimana cara cikgu beli jiwa bini cikgu yang tersayang tu?
1: Dia sebenarnya macam ni, Mama. Bila kita berkhidmat lah, bila kita bekerja, tak kisah lah kerja kerjaan ke, kerja swasta ke, banyak masa kita tumpukan di pekerjaan kita lah.
0: Betul.
1: Jadi kita nak, ataupun nak mengembirakan hati pasangan kita ni, tak kira lah lelaki ke perempuan ke, memang limited terhad.
0: Betul.
1: Dan juga ataupun kadang-kadang orang kata ni macam bade. Kadang-kadang bukan kita tak sayang. Siapa tak sayang bini? Sayang bini. Oh.
0: Betul. Kuat sikit sekali cikgu. Ulang sekali ayat sekali. Ha? Ulang sekali ayat tadi.
1: Dia iklan sekali
0: lah. Cik, cikgu. Kata sayang cikgu, buktikan lah. Ulang balik ayat tadi.
1: Siapa tak sayang bini? Oh.
0: Ya. Okay. Teruskan cikgu.
1: Baik buruk apa semua tetap isteri kita. Yang
0: betul.
1: Mana-mana kita ke jannah, insyaAllah.
0: InsyaAllah. Macam ayat cikgu bagi ni. Ni sebab KB Boh tak main lagi ni.
1: Dia terskirah sikit.
0: Okay cikgu.
1: Pertama pula bila saya ni ditimpa dalam keadaan sakit, dan ni dia lah yang menjaga saya dari segi A sampai ke Z.
0: Alhamdulillah.
1: Dari segi makan minum, menjaga, mandi, pakai saya. Kira mandi, sebab saya mandi macam Bambam. Tahu kan saya punya sakit macam mana, kan?
0: Betul.
1: Jadi sebab mandi saya ni bukan macam mandi orang biasa.
0: Terjun kolam tu.
1: Mandi terpaksa duduk atas kerusi. Terpaksa tolak. Apa sampai ke dapur. Lepas tu mandi. Lepas tu nak temas. Jadi orang tak apa dia punya beban kerja tu tambah. Beban kerja bertambah. Lepas tu bila kita, maksudnya kita, kehidupan kita bukan macam orang yang normal lah.
0: Faham.
1: Bila macam bukan orang yang normal ni, dia punya, kalau orang tak boleh nak hadapi lah. Tapi Alhamdulillah lah, dia selama 4 tahun ni, 5 tahun ni, dia sanggup hadapi, dia sanggup.
0: Alhamdulillah.
1: Sanggup. Orang tak apa menyelesaikan lah semua segala-galanya. Betul, bila macam kita masa, especially masa kita mula-mula sakit dulu kan, memang down sungguh-sungguh lah.
0: Yalah, betul lah.
1: Memang depression, betul-betul depression lah. Kalau kata tak ada isteri kita ni, memang kita orang tak apa kehidupan kita ni memang tak sempurna lah. Jadi di kesempatan ni kan, menjadi saksi orang ramai, saya ingin mengucapkan terima kasih lah kepada isteri saya, Khulijah Hassan, sebab sanggup menjaga saya, sanggup apa susah senang yang saya.
0: Betul.
1: Jadi pengorbanan dia tu memang tak dapat saya balas.
0: InsyaAllah kita doakan.
1: Memang tak dapat saya balas.
0: InsyaAllah kami doakan saya, yang terbaik lah.
1: Alhamdulillah saya pun orang tak apa dah pencing lah. Dan kadang-kadang wang ringgit ni kita tak mampu sebenarnya. Bukan satu orang tak apa pengganti pengorbanan seorang isteri pada kita ni. Tapi saya tetap lah juga kata nak ambil jadi pilah beli apa pun. Mungkin orang kata oh tu materialistik. No, bukan, itu bukan materialistik. Tapi salah satu
0: penghargaan,
1: pengorbanan
0: lah.
1: Penghargaan saya
0: kepada
1: pengorbanan dia, yang tak ada siapa yang mampu balas kecuali Allah saja.
0: Ya, betul.
1: Dan saya sentiasa saya doakan semoga Allah kurniakanlah jannah pada isteri saya.
0: InsyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Walaupun ya, kadang-kadang kita bertekak ni biasa lah. Kadang-kadang bila saya sampai tahap tu dia jadi macam pressure juga.
0: Sebab kita sakit.
1: Bila kita sakit, kita macam, kita ni mengadang-adang.
0: Betul.
1: Kita mengadang-adang. Dia